93 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Unity ya with 1 yang sudah hadir di pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 sepertinya di luar sana ini sedang hujan ya. Tapi yang pastinya untuk kamu yang lagi di jalan harus berhati-hati dan tetap waspada nih. Nah, sebelumnya juga Face bakal coba update informasi cuaca ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 15 Juni 2026 seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.co.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 97%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 98%. Sementara untuk kamu nih yang berada di Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 99%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 67 sampai 99%. Terakhir nih untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 96%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin di tanggal 15 Juni 2026 seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.co.id. Dan teman Pro 2, untuk hari ini cuacanya dominasi hujan ya, jadi untuk kamu juga harus tetap hati-hati dan tetap waspada nih, terutama untuk teman Pro 2 juga yang menggunakan kendaraan roda 2. Jangan lupa untuk sedia selalu jas hujan nih teman Pro 2. Dan mudah-mudahan untuk perjalanan kamu di hari ini aman, lancar, sampai tujuan dengan selamat. Pretty, pretty, pretty.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kamu juga yang ingin melakukan aktivitas di hari ini, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya teman Pro 2, biar kamu tambah semangat nih. Dan sepertinya juga memang di luar sana nih masih hujan. Untuk teman Pro 2 harus berhati-hati juga nih teman Pro 2, karena memang jarak pandang ketika hujan tuh terbatas ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu ngerasa kayak agak susah ya bawa kendaraannya, entah itu kendaraan roda 2 kamu agak susah kamu bawa, mendingan kamu singgah dulu ya teman Pro 2 sebelum kamu melanjutkan kembali ke tempat tujuan kamu pastinya. Nah kali ini informasi yang bakal aku bagikan terkait titik panas di Aceh, di mana kabarnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 4 titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit pada 13 Juni 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Dedi Ardana, dalam laporannya menyebutkan 4 titik panas tersebut terpantau melalui sensor MODIS pada satelit Terra Aqua dan SOMI NPP serta sensor VIIRS pada satelit NOAA-20. Dari hasil pemantauan yang dilakukan selama periode pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, seluruh titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan kategori sedang. Satu titik panas terpantau berada di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Lembah Selawa, sementara tiga titik panas lainnya terdeteksi di Kabupaten Aceh Tenggara, masing-masing berada di Kecamatan Trumon, Kecamatan Babul Makmur, dan Kecamatan Lawe Sigalagala. Ya teman Pro 2, BMKG juga menjelaskan bahwa titik panas merupakan indikator adanya sumber panas di permukaan bumi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk aktivitas pembakaran lahan maupun faktor alam. Namun keberadaan titik panas tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Dengan mulai meningkatnya suhu udara pada sejumlah wilayah di Aceh, BMKG juga mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan terutama di daerah yang terdeteksi memiliki titik panas. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja saat membuka atau membersihkan area perkebunan dan pertanian, di mana langkah pencegahan ini nilai penting ya untuk menghindari terjadinya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat serta menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Pukul 7:35 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi berbelanja ataupun juga yang lagi sibuk-sibuk di pusat pertokoan ya, yang mungkin baru membuka usahanya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat juga nih meskipun cuaca hujan seperti saat sekarang ini ya. Memang bawaannya pengen tidur ya teman Pro 2. Tapi untuk kamu mudah-mudahan ya cuaca hujan ini menjadi keberkahan juga untuk teman Pro 2, dan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

KAI menjelaskan bahwa terdapat kondisi yang dikenal sebagai chronic fatigue atau kelelahan kronis yang dapat dipicu oleh faktor psikosomatis demam perdua. Nah, kondisi tersebut muncul ya ketika seseorang mengalami tekanan dari masalah eksternal yang terus dipikirkan hingga mempengaruhi kondisi tubuh. Ya teman perdua, menurutnya kelelahan kronis akibat faktor psikosomatis umumnya akan membaik ketika sumber masalah berhasil diselesaikan. Nah, setelah tekanan atau beban yang mengganggu pikiran hilang, kondisi tubuh biasanya akan berangsur pulih dan kembali normal. Nah, karena itu Dr. Reza juga mengingatkan ya pentingnya mengenali penyebab kelelahan yang dialami. Nah, jika kelelahan berlangsung lama dan tidak membaik meski faktor stres telah teratasi, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih tepat nih teman pro 2. Jadi ternyata yang namanya capek, lelah itu bukan cuma semata-mata karena capek fisik aja ya teman pro 2, tapi juga bisa disebabkan tekanan psikologis ataupun masalah yang sedang kamu hadapi nih. Nah, jadi untuk teman pro 2 juga, biar kamu tambah semangat, tambah bugar lagi nih, coba deh dicari tahu dulu nih apa kira-kira penyebab kamu akhir-akhir ini merasa capek dan kelelahan. Nah, bisa jadi sumbernya itu bukan karena aktivitas fisik kamu, tapi karena pikiran kamu yang udah capek banget nih dengan masalah-masalah yang kamu hadapi.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, setelah tadi teman Pro 2 Faiz ngasih tahu nih, ternyata rasa lelah itu bukan cuma dikarenakan capek fisik aja ya, tapi bisa jadi dikarenakan tekanan psikologis atau masalah yang terus membebani kamu sehingga menyebabkan rasa lelah itu bertambah ya teman Pro 2. Nah, gak hanya itu nih teman Pro 2, selain memperhatikan kondisi tubuh dan pikiran kamu, ada lagi nih satu hal yang harus kamu perhatikan, yaitu vitamin yang kamu konsumsi ya teman Pro 2. Nah, apalagi untuk kamu yang kurang vitamin D, ini juga sangat sangat bisa menurunkan imunitas kamu nih. Jadi kamu gampang banget sakit ya, gampang menderita berbagai macam penyakit nih kalau imunitas kamu nggak bagus ya teman Pro 2. Nah, banyak orang yang mengkonsumsi vitamin setiap hari dengan harapan ini tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Namun ya teman Pro 2, masalah kesehatan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya suplemen vitamin, melainkan ini berkaitan dengan jenis vitamin tertentu yang sering terabaikan, yaitu vitamin D ya teman Pro 2. Nah, menurut Dr. Muhammad Reza Febrilian, SPPD KAI, vitamin ini merupakan mikronutrien yang memang dibutuhkan badan, tetapi tidak perlu banyak. Misalnya vitamin C dosis tinggi setiap hari belum tentu diperlukan, karena dari buah-buahan sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh. Ya teman Pro 2, menurutnya vitamin yang justru paling sering kurang pada masyarakat kita adalah vitamin D, di mana vitamin ini terbentuk melalui proses perubahan provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan paparan sinar matahari. Namun gaya hidup modern yang lebih banyak berada di dalam ruangan membuat banyak orang jarang terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, menurutnya kebanyakan orang Indonesia kadar vitamin D-nya berada di bawah normal karena aktivitas sehari-hari lebih banyak berpindah dari rumah ke kendaraan lalu ke kantor tanpa cukup terkena sinar matahari. Nah, padahal ya teman Pro 2, vitamin D ini berperan penting dalam menjaga sistem imun tubuh. Dan yang pastinya kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun sehingga kamu lebih mudah terserang penyakit ya teman Pro 2. Nah, dalam beberapa kondisi gangguan kadar vitamin D juga mempengaruhi ya respon imun tubuh dan meningkatkan resiko terjadinya gangguan autoimun. Jadi teman Pro 2 ya, ternyata vitamin D ini sangat penting banget ya. Selain kamu harus menjaga pola makan, dan kamu bisa meluangkan waktu untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi secara cukup dan teratur. Jadi buat teman Pro 2 juga nih yang aktivitasnya di dalam ruangan ya, jangan lupa untuk selalu menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2. Jadi biar kamu nih terkena sinar matahari juga, dan pastikan kebutuhan vitamin D harian kamu itu tercukupi. Jadi biar daya tahan tubuh kamu itu kuat ya, dan kamu bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Waduh, kenapa ini Faiz ya? Apakah kalian saya kekurangan vitamin D juga nih ya teman Pro 2? Oke, kali ini ada lagu darinya Samuel Cita lewat Salah.

0: 쌤.
1: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, di tengah kondisi cuaca seperti saat sekarang ini, itu sangat rentan banget ya terjadi seperti banjir, ya tanah longsor dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Nah, karena memang banjir ini kerap melanda ya sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa tahun terakhir, dan yang pastinya ini terjadi bukan secara tiba-tiba aja teman Pro 2, tapi ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, hal ini juga disampaikan oleh dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH UIN Araniri, Banda Aceh, Insinyur Muhammad Haikal ST, MSc, yang mengatakan ya terkait banjir yang terjadi selama ini di Aceh ya. Ia mengatakan kalau ada hubungan antara penebangan hutan dan banjir yang semakin sering terjadi. Nah, ia menambahkan kerusakan lingkungan merupakan proses yang dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, kerusakan lingkungan itu sifatnya slow disaster ya, atau bencana yang berlangsung perlahan. Dampak yang dirasakan hari ini bisa jadi merupakan akumulasi dari aktivitas yang terjadi bertahun-tahun lalu. Nah, selain itu menurutnya perubahan iklim juga memperparah kondisi karena menyebabkan curah hujan ekstrim yang sulit diprediksi. Nah, kita menghadapi anomali cuaca dengan curah hujan yang sangat tinggi ketika kondisi lingkungan sudah mengalami tekanan dan kemudian ditambah hujan ekstrim, maka resiko bencana semakin besar. Dan ia mengatakan ya, konversi lahan hijau ini menjadi kawasan pemukiman, komersial maupun industri turut mengurangi daya dukung lingkungan terhadap air hujan. Nah, selama ini memang sumber daya alam hanya dari sisi ekonomi ya, padahal ketika terjadi bencana ada kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar yang sering tidak diperhitungkan. Untuk itu penting banget ya teman Pro 2, ketika bencana terjadi ini menjadi momentum evaluasi bersama terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungan di Aceh agar lebih berkelanjutan. Jadi bencana-bencana yang terjadi ya beberapa tahun terakhir ini itu bukan karena terjadi secara tiba-tiba aja ya teman Pro 2, tapi ini memang akibat ulah kita sendiri ya, dan ini menjadi persoalan lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, sehingga menyebabkan kerusakan alam dan menyebabkan banjir dan juga beberapa kejadian-kejadian seperti tanah longsor ya dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih sebagai generasi muda ya, kamu harus lebih peka lagi nih terhadap lingkungan ya, minimal lingkungan tempat tinggal kamu lah teman Pro 2. Lebih menjaga kondisi lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga tidak membuang sampah di saluran air ya, di sungai ataupun di laut ya. Ini juga bisa merusak ekosistem yang berada di dalamnya. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi dan kita juga bakal berbincang-bincang ya sama narasumber pada pagi hari ini. Ada Randi Ujirta, ini mahasiswa Prodi Perikanan Universitas Tengku Umar. Nanti Faiz bakal ngomongin seputar generasi muda yang berjiwa nasionalisme. Tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Kada...

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada kolaborasi antara Afgan dan juga Raisa nih lewat Tunjukkan. Aduh, dengerin suara mereka berdua gitu ya. Enak banget ya teman Pro 2, yang tadinya kamu udah agak-agak mulai ngantuk gitu, jadi semangat lagi nih. Yang pastinya Faiz masih terus nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga aku ingatkan kembali ya, nanti di pukul 8 lewat 30 menit Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama salah seorang mahasiswa prodi perikanan Universitas Tengku Umar, ada Randi Ujirta. Nanti Faiz juga bakal ngomongin seputar generasi muda yang berjiwa nasionalisme. Tapi sebelumnya teman Pro 2, ini ada informasi terkait gempa yang terjadi di 3 wilayah berbeda di Aceh ya. Yang pertama ini terjadi di wilayah Aceh Tenggara, tepatnya pada Minggu 14 Juni 2026 sore, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Gempa tersebut terjadi pada pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar Andi Azharusdin dalam laporan yang diterima RRI menyampaikan bahwa hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada di koordinat 3,71 lintang utara dan 97,59 bujur timur. Lokasi gempa berada di sekitar 35 km barat laut Kota Cani, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan kedalaman 10 km. Kedalaman yang tergolong dangkal menyebabkan getaran berpotensi dirasakan di sejumlah wilayah sekitar pusat gempa. Nah, selain di Aceh Tenggara, gempa juga terjadi di Kabupaten Gayo Lues ya pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 20 lewat 4 detik waktu Indonesia Barat dan tidak berpotensi tsunami. Ya teman Pro 2, gempa sendiri berpusat pada koordinat 3,80 lintang utara dan 97,57 bujur timur. Pusat gempa berada di darat. Nah, epicenter gempa berada di sekitar 34 km tenggara Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan kedalaman 5 km. Nah, kedalaman yang dangkal juga menunjukkan gempa berasal dari aktivitas tektonik di sekitar wilayah tersebut. Nah, selain dua wilayah tadi, teman Pro 2, gempa juga terjadi di daerah Kabupaten Pidijaya ya pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin, dan gempa ini tidak berpotensi tsunami, di mana gempa berkekuatan magnitudo 3,8 ini terjadi pada pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Nah, epicenter gempa berada pada koordinat 4,91 lintang utara dan 96,11 bujur timur atau sekitar 21 km barat daya Kabupaten Pidijaya. Ya, gempa terjadi pada kedalaman 11 km dengan kedalaman yang relatif dangkal. Getaran gempa berpotensi dirasakan di wilayah sekitar pusat gempa meskipun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Ya teman Pro 2, itu dia ya informasi terkait gempa yang terjadi kemarin di 3 wilayah yang berbeda. Yang pastinya untuk teman Pro 2 harus tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang pastinya teman Pro 2 harus selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Aceh dan sekitarnya.

0: Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang udah Faiz sebutin tadi ya, kalau di pada edisi hari ini Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama salah seorang mahasiswa Prodi Perikanan Universitas Tengku Umar. Ada Randy Ujirta, kita bakal ngomongin seputar generasi muda yang berjiwa nasionalisme. Baik, di ujung telepon Faiz sudah tersambung bersama Randy nih. Halo, assalamualaikum Randy.
1: Iya, waalaikumsalam Bang.
0: Iya, gimana suara? Saya kedengaran jelas nggak nih?
1: Alhamdulillah kedengaran jelas Bang.
0: Jelas ya, karena memang cuaca kita lagi hujan ya Randy ya.
1: Ya betul.
0: Nah kalau ya, boleh tahu, kalau boleh tahu Randy lagi di mana nih? Lagi di rumah, lagi di kampus, atau lagi di mana? Halo Randy?
1: Iya Bang.
0: Kalau boleh tahu posisinya lagi di mana nih? Lagi di kampus atau lagi di rumah nih?
1: Oh lagi di kos nih Bang.
0: Oh lagi di kos, iya. Apa mau siap-siap ke kampus ya, Randy ya?
1: Iya, rencana mau ke kampus tadi.
0: Oh rencana mau ke kampus ya, karena hujan ya Randy ya. Oke, ya, nah Randy sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin Randy bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Randy kepada teman Pro 2 nih. Silakan nih Randy.
1: Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Ujerta. Saya berasal dari Simelu, Prodi Perikanan Angkatan 22. Jadi kalau organisasi yang saya masuk yaitu organisasi UKMPK, yaitu Penanggulangan Kebencanaan.
0: Oke, Penanggulangan nah, Kebencanaan.
1: Saya semester 8.
0: Oh berarti ini lagi nyusun skripsi.
1: Iya Bang.
0: Oh,
1: lagi nyusun skripsi sekarang.
0: Oke, mudah-mudahan bisa selesai ya tahun ini ya Randy ya.
1: Iya.
0: Oke, nah tadi
1: Randy,
0: Randy berarti sudah lama sudah berapa lama nih bergabung di UKMPK ini?
1: Berarti kalau berjalan Bang, saya masuk UKMPK ini 2024 Bang. Semester 5 masuk organisasi, baru masuk organisasi.
0: Oke, baru, berarti baru banget ya. Ini organisasinya sendiri baru terbentuk atau memang dari Randy masuk kuliah memang udah ada nih?
1: Memang UKMPK ini dibentuk 2017 sebenarnya. Cuman Randy memang udah terbentuk lama, cuma Randy baru masuk aja Bang.
0: Oh, baru masuk aja, oke. Nah, apa yang membuat Randy ini tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi ini?
1: Nah, sebenarnya masuk dalam organisasi ini yang selalu Randy lihat berarti berbuat daripada kebaikan. Nah, kan gitu.
0: Yeah.
1: Membantu, tidak mengharapkan imbalan daripada orang yang kita bantu. Jadi ini dibentuk daripada hati, kan?
0: Iya.
1: Kewajiban kita sebagai manusia. Jadi Randy tertarik di situ Bang, bahwasanya ini adalah bentuk
0: kepedulian lah yang
1: juga sama ya, UKMPK ya gitu kan, penanggulangan kebencanaan. Jadi itu memang betul-betul peran kita sebagai manusia bagi Randy gitu Bang.
0: Oke, nah Randy ini selama bergabung di UKMPK ini apa aja nih kegiatan yang sudah dilakukan nih Randy?
1: Alhamdulillah kalau Randy bergabung di UKMPK selama masuk ini Bang, membantu masyarakat dalam maksudnya pasca banjir 2025 kemarin. Randy sering ikut antar bantuan ke apa namanya beberapa titik lah gitu.
0: Okay.
1: Membantu masyarakat di sana ketika pasca banjir, awal pasca banjir kegiatan kami sudah turun. Kemarin tuh waktu kalau nggak salah pas kami di Betung. Di Betung tuh awal daripada kami terjun ke lapangan. Memang itu yang paling maksudnya yang paling besar gitu kan. Yang paling biasa bencana misalnya kebakaran. Kan berdiskusi dengan apa berkontribusi dengan pihak mitra kami yaitu BPBD Aceh Barat. Serta misalnya orang hilang, kami juga ikut serta di situ.
0: Oke, berarti kemarin sempat ikut terlibat juga dalam banjir kemarin ya, bencana banjir kemarin yang terjadi ya, di beberapa wilayah di Aceh.
1: Iya,
0: Mas. Nah, selama di sana apa aja nih kegiatan yang dilakukan nih, Randy? Ya, halo Randy.
1: Iya, Bang.
0: Selama di sana apa aja nih kegiatan yang dilakukan nih, selain memberikan bantuan, dan kegiatan apa lagi nih yang dikerjakan sama mahasiswa-mahasiswa UTU ini?
1: Nah, jadi kegiatan kami di sana biasanya setiap tempat yang kami tuju itu yaitu kalau misalnya bisa ada orang yang perlu dibantu, kita bantu kan gitu, kita siap evakuasi langsung. Terus memberikan semangat lah, motivasi terhadap anak-anak atau orang-orang yang tinggal di sana. Karena kan bencana ini menjadi suatu, kita bilang mana bilang ya, jadi tertekan lah daripada hati, pikiran, segala macam kan. Dari situ kami ke sana memberikan terutamanya kepada anak-anak lah gitu, Bang. Jadi gimana cara kami untuk menghibur, membuat dia senang ketika keadaan lagi tidak baik-baik saja di daerah setempat. Jadi biasanya kayak gitu, Bang, kalau kami ke sana. Selain kami memberikan bantuan.
0: Berarti selain memberikan bantuan juga memberikan semangat ya untuk para korban bencana ya.
1: Ya, betul, betul, Bang.
0: Nah, kalau untuk dari anggota UKM PK ini sendiri, untuk saat ini ada berapa orang nih, Randy?
1: Kalau sekarang yang aktif itu sekitar

0: diklan. Berarti diklan itu didikan lanjutan. Biasanya ada vertical rescue, water rescue, dan navigasi. Di situ kami belajar bagaimana cara menyelamatkan dari ketinggian, atau menyelamatkan dari air, atau mencari titik koordinat lah gitu kan, untuk mencari misalnya korban. Itu biasanya sering kami lakuin ketika akhir daripada semester untuk membuat kegiatan itu. Pendidikan lanjutan itu akan terus kami kembangkan, akan terus kami belajar gitu bang, untuk menambah wawasan daripada kami sendiri bang.
1: Oke, berarti memang ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggotanya ya, Randy ya?
0: Iya.
1: Nah, biasanya itu kerjasama dengan instansi lain atau memang khusus dari anggota kalian aja nih yang buat nih untuk pelatihan ini?
0: Biasanya bang, kami juga bekerja sama, juga juga melakukannya. Ada juga yang maksudnya untuk UKM sendiri, ada yang langsung ke mitra gitu. Biasanya BPBD, PT AMM, kan gitu.
1: Oke, berarti memang ini juga melibatkan instansi-instansi lain ya, seperti yang udah disebutin sama Randy tadi ya. Nah, ini kan Randy tadi juga sempat omongin terkait membantu masyarakat yang terkena bencana nih. Nah, sejauh ini ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi ketika di lapangan? Itu kan mungkin situasinya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Nah, selama terjun di lapangan nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi nih sama anggota UKM PK ini?
0: Sebenarnya kalau tantangan banyak bang yang harus, maksudnya yang sering di apa namanya dilakukan. Karena ketika kami terjun ke lapangan, misalnya pas awal bencana itu kan masih jalannya putus, bahkan kami bisa sampai tidur di jalan untuk mengantar bantuan kan gitu. Di tengah-tengah hutan, di maksudnya di tengah hutan malam hujan, kan gitu. Kami tetap daripada maksudnya pendirian juga kan, maksudnya memang menantang itu, setiap apa yang kita lakukan memang ada tantangannya kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan, maksudnya dengan tujuan yang baik, diberi keselamatan, selalu diberikan keselamatan, kemudahan gitu.
1: Oke, berarti memang setiap daerah yang dikunjungi itu pasti punya tantangan tersendiri ya Randy ya, baik itu dari medan jalannya sendiri,
0: medan jalan, jalannya yang licin, jalan yang terjal, longsor, arusnya yang deras, kan sulit kita untuk melewati. Kalau misalnya arusnya deras, sungainya kencang, misalnya daerah yang kita tuju itu sebelah sungai, jalannya patah segala macam atau jembatannya roboh, jadi kan itu perlu harus maksudnya tantangannya kan luar biasa gitu untuk melewati sungai tersebut. Nah, jadi itulah tadi, di sini kami juga dibentuk daripada keberanian bang, keberanian dan artinya safety lah bang kan.
1: Iya. Artinya memang harus dipersiapkan ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut terlibat di UKM ini ya Randy ya.
0: Nah, iya betul bang.
1: Nah, kalau dari Randy sendiri nih melihat seberapa penting sih bagi mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang mitigasi bencana nih Randy?
0: Jadi kalau menurut Randy ini sangat penting, kan apalagi kegiatan ini berbentuk daripada kan kita artinya membantulah kan gitu. Nah, jadi sangat penting bagi Randy. Artinya kita dibentuk untuk selalu menjadi peran, maksudnya membentuk kewajiban memang kita daripada sebagai manusia, berarti saling membantu kan gitu bang. Jadi ketika, kalau menurut Randy, ketika kita bisa, ketika kita bisa membantu berarti kita bantu, walau setidaknya bukan uang kan, atau misalnya tenaga, setidaknya misalnya pikiran, atau sebenarnya motivasi kan gitu. Kan membantu tidak berarti nyata kan. Jadi menurut Andi bagi mahasiswa ini sangat penting, kan di sini kita belajar arti tanggung jawab, kan arti disiplin, Di situ banyak semua bang yang ter yes.

0: sekarang yang Randy alami sekarang, Bang.
1: Oke. Okay. Nah, Randy, tadi kan juga sudah bergabung lebih kurang selama 2 tahun ya, Randy, ya, di UKM ini.
0: Iya, betul.
1: Ini kan di samping aktif di UKM kan juga harus kuliah juga nih di kampus. Nah, ini ya. Gimana caranya nih membagi waktu antara aktif organisasi dengan kuliah nih, Randy?
0: Nah, jadi kalau menurut Randy, yang Randy selalu lakuin berarti memang ketika kuliah memang misalnya di waktu jam kuliah, di waktu kegiatan dilakukan, itu berarti kami selalu mengatakan bahwasanya utamakan dulu kuliah, baru bergabung di kegiatan. Nah, yang ikut kegiatan ini yang enggak berkesibukan daripada kuliah, karena tujuan daripada kuliah kesini yaitu kuliah kan.
1: Yeah.
0: Nah, organisasi ini sebagai pendukung lah gitu kan, sebagai kita bilang apa bilangnya kan?
1: Sebagai ini ya, maksudnya di samping kuliah ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, termasuk.
0: Oh, betul Bang. Jadi di situ, jadi sebenarnya tergantung daripada diri sendiri juga Bang.
1: Yeah.
0: Tapi Randy selalu mengingatkan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan kan seangkatan dan atau misalnya di bawah memang Randy, adik-adik di bawah Randy kan gitu. Ini selalu mengingatkan kepada mereka bahwasanya utamakan dulu kuliah, dan pembina kami juga mengatakan itu lebih penting karena tujuan kesini memang kuliah kan.
1: Jangan sampai ini karena kesibukan di organisasi kuliah terbengkalai ya kan.
0: Betul Bang. Jadi kayak gitu, jadi pembina kami selalu mengatakan bahwasanya itu harus diutamakan, begitu. Kita banyak di sini bukan hanya 5 atau 10 orang, nah kan? Karena kita bisa bagi-bagi, saking banyaknya 50 orang mahasiswa, mungkin bisa turun kan gitu kan, bisa kita bagi siapa-siapa saja yang misalnya bisa bergabung kan gitu. Kami selalu memberikan informasi, misalnya di grup siapa-siapa aja yang di grup list, nanti kami langsung terjun ke lapangan.
1: Oke. Okay. Nah, Randy, selama bergabung di UKM PK ini, apa yang Randy dapatkan nih?
0: Yang Randy dapatkan, alhamdulillah banyak Bang. Mulai dari disiplin, tanggung jawab, berbicara. Bang Randy tidak, maksudnya kan memang belum kita bilang kaku, kita bilang takut, iya memang berbicara. Alhamdulillah dengan kegiatan ini dan selalu mengambilkan mau jadi ketua panitia, ketua bidang segala macam, itu Randy udah mulai terbiasa berbicara, akan berbicara misalnya dengan masyarakat, berbicara dengan sesama-sesama gitu. Jadi banyaklah yang Randy dapatkan daripada UKM ini, Bang.
1: Jadi mungkin selain melatih diri juga, ini membuat Randy ini lebih berani ya untuk berbaur dengan masyarakat ya, Randy ya. Oke. Okay. Nah, Randy, ini gimana nih caranya untuk mungkin adik-adik mahasiswa, kan bentar lagi nih mau tahun ajaran baru ya. Pasti banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke kampus UTU nih. Nah, gimana caranya nih untuk mereka yang barangkali berminat ataupun bergabung, ingin bergabung ke UKM PK ini?
0: Jadi menurut Randy, Bang, kami selalu memberikan mempublik lagi itu kan video-video yang memang betul-betul kegiatan kami. Jadi aktivitas kita di lapangan itu mereka bisa lihat gimana kan gitu. Mau sedihnya, mau baiknya, mau bagusnya. Jadi kita harus memang kami selalu memberikan itu mau di TikTok, di IG segala macam yang bisa diupload lagi itu kan, Bang. Jadi agar mahasiswa baru ini bisa melihat bahwasanya kegiatan UKM PK ini memang betul-betul membantu kan gitu. Bukan sebagai gambaran aja, cuman langsung nyata gitu, bahwasanya ada langsung videonya kan gitu. Masa videonya ketika kami memberikan video tentang kegiatan kami di sana di lapangan, ketika kami di lapangan, jadi itu membuat suatu ketertarikan kan, karena langsung nyata di situ. Oh, berarti abang-abang ini membuat kegiatan kayak gini, berarti kan itu tujuannya berarti kayak gini. Nah, jadi kami sering kayak gitu Bang, ketika ada kegiatan-kegiatan kami langsung publik ke Instagram, TikTok, dan lain-lain, Bang.
1: Jadi untuk mereka yang ingin bergabung, caranya gimana nih?
0: Nah, jadi kami memberikan biasanya form dulu, Bang, untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran ini memang jangkanya memang ditentukan juga, Bang. Misalnya sekitar 20 hari, 30 hari juga misalnya, sampai 1 bulan juga bang.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Setelah itu, jadi memang posisinya memang sistem pendaftarannya memang bertahap posisinya. Ada sistem online, terus baru ya langsung.
1: Oke, okay. Berarti nanti dibuka ya, setiap tahunnya dibuka ya untuk pendaftaran yang bergabung ya?
0: Ya, ya betul bang. Setiap pokoknya setiap fakultas kami selalu kirimkan form itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Entah okay. Ketika saya menghubungkan ormawa-ormawa yang lain, jadi kami mengirimkan pendaftaran itu tadi kepada teman-teman yang lain kan yang mau bergabung lah itu.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Dan Randy ini terakhir, Randy sebelum kita pamit ya untuk obrolan kita di pagi hari ini, kira-kira apa nih harapan dan pesan yang ingin disampaikan nih Randy?
0: Nah, jadi harapan yang di yang Randy berikan nih kan bang, posisinya sebenarnya kurang kurang pandai juga kan gitu bang untuk membuat ini apa namanya?
1: Ya, mungkin keinginan ke depannya mungkin seperti apa, apakah UKM ini bakal terus berlanjut ya, mungkin bakal ada harus ada penerusnya.
0: Yang saya harapkan ya begitu bang. Jadi UKM PK ini memang harus kalau menurut Andi wajib lah untuk dimajukan, dikembangkan, bahkan kalau bisa ke internasional kan gitu bang. Karena ini menjadi suatu di Aceh ini kan sering kita lihat dan kita saksikan langsung banyaknya bencana lah gitu kan. Jadi ini menjadi sebagai usaha kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, memang kewajiban kita saling membantu kan gitu kan. Membantu masyarakat, membantu yang lain. Jadi yang lain diharapkan UKM PK ini akan jaya, akan maju ke depannya lebih baik lagi lah gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Randy sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Melabu di pagi hari ini. Sukses selalu ya untuk kuliahnya. Iya. Mudah-mudahan ya, segera selesai bang. Ya, dan organisasinya juga terus maju nih. Sampai ketemu di lain waktu ya Randy. Assalamualaikum.
0: Baik-baik bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2 di mana pun berada, itu dia ya perbincangan singkat Faiz nih bersama Randy Ujirta, ini mahasiswa prodi perikanan Universitas Teuku Umar. Dan tadi juga kita udah ngomongin seputar generasi muda yang berjiwa nasionalisme. Jadi Randy ini merupakan salah satu anggota yang bergabung ke dalam UKM PK ya, UKM penanggulangan kebencanaan. Nah, untuk adik-adik ya mahasiswa baru yang mungkin tertarik juga untuk bergabung dan menjadi bagian dari UKM ini, tadi juga udah disebutin itu bakal ada rekrutmen setiap tahunnya. Jadi tinggal daftar aja dan bisa ikut bergabung bersama kakak-kakak yang ada di UTU pastinya ya. Oke, buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nona Supertisius. Dan ini tepat banget di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan gak berasa ya teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan Faiz menemani kamu untuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini Senin di tanggal 15 Juni 2026. Tapi untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana dulu ya. Selepas ini bakal ada Eci yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz sign off dari ruang dengar teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: pernah dengar kue kara? Kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya, kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan, hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara, tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.
1: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu,

0: Dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar untuk di pagi hari ini teman Pro 2, khususnya untuk kamu yang berdomisili di Melabu Aceh Barat ya kan, terutama di seputaran Pasir Jambu dan sekitarnya. Hari ini tuh kita diguyur hujan yang sangat deras banget ya. Alhamdulillah wa syukurillah, karena hampir 1 bulan itu kita kemarau panjang. Bahkan karena kemarin itu musim kemarau, sempat terjadi karhutla juga ya, kebakaran hutan dan lahan yang sangat luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak para tim-tim yang tentunya berkolaborasi dalam memadamkan api, itu ada dari TNI Polri, terus BPBD juga, darinya tim pemadam kebakaran juga, pokoknya banyak banget ya semua tim-tim yang tergabung. Itu Masya Allah luar biasa sekali ya perjuangannya sampai saat ini, itu akhirnya kita bisa diguyur hujan ya. Jadi kayak karhutla itu, sisa-sisa karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu bisa dicegah gitu loh teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, untuk di pagi hari ini ada Eci di sini yang akan menemani kamu di program kesayangan kita. Kalau di pagi ini kita ada program santai siang ya. Jadi kita bakal nyantai kali ya. Mungkin kita bakal nyantai-nyantai di sini Tomo Pro 2 bareng AQ. Dan juga tadi kita udah dengerin ada lagu darinya siapa ya? Darinya, coba aku cek-cek and recheck dulu ya. Lagu darinya Phantom juga Kasmaran, dan next nanti kita bakal dengerin ini salah satu lagu dari sang idola kita, darinya Fidi Aldiano, almarhum Fidi Aldiano. Nah, makanya tahun Pro 2 ya, banyak penyanyi-penyanyi Indonesia, penyanyi-penyanyi tanah air, walaupun mereka sudah tiada gitu ya, tentunya mereka meninggalkan karya-karya yang sangat luar biasa banget, yang bisa dikenang, yang bisa kita kenang ya. Nah, salah satunya ini lagu yang akan kita dengarkan, yaitu Status Palsu ya. Oke, silakan di kesini Tommy. Nah, hari ini aku gak sendirian nih teman Pro 2, karena aku bakal siaran, aku bakal tandem ya sama Miss Tami, welcome Pro 2, Miss Tami, welcome. Hello, itu mic-nya di bawah. Kamu ambil mic-nya di bawah. Ya, mau tandem hari ini, tiba-tiba mic-nya di bawah loh gitu. Oke, okay, coba cek dulu. Itu yang mic berapa, coba boleh Tami? Halo? Coba cek.
1: Cek
0: apa nih? Oke, okay, udah kedengar suaranya. Halo Tami, assalamualaikum, apa kabar?
1: Salam, sehat kak.
0: Alhamdulillah, gimana Alhamdulillah keadaannya? Hari ini kan hujan deras ya. Gimana Tami, dari rumah tadi ke kantor, menuju kantor, kira-kira ada tantangan tersendiri gak karena cuaca?
1: Banyak tantangannya ya.
0: Tantangannya apa tuh?
1: Basah kuyup.
0: Tantangannya basah kuyup ya?
1: Iya.
0: Jadi hari ini Tami kebasahan ceritanya ya. Oke, okay, sekarang udah kering kan? Oh, udah. Oke, okay. Nah, untuk di hari ini kan hari Senin ya. Biasa kan kita kalau udah di hari Senin itu apa ya, semangat kita ya untuk bekerja, untuk beraktivitas. Tiba-tiba diguyur hujan deras. Ini gimana ceritanya nih? Udah hampir jam berapa, takut telat absen juga. Tadi absennya gimana?
1: Alhamdulillah bisa sampai absen jika.
0: Bisa absen. Kejar-kejaran juga enggak?
1: Iya.
0: Macet enggak tadi di jalan?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ya.
1: Karena banyak yang belum datang juga kan di jalan, banyak belum.
0: Iya, banyak yang belum bangun tidur. Karena tidur kali ya, karena hujan gitu ya. Nah, tentunya teman Pro 2 memang mungkin kalau kita di Aceh ya, Tami ya, karena kan kita di Aceh nih. Aku lagi sambil live TikTok ya. Nah, jadi kalau kita di Aceh itu tentunya kalau kayak macet-macet tuh agak kurang kita ya. Iya, itu betul sih yang enaknya, iya, gitu ya. Enggak ada kemacetan, iya, ya. Betul. Tapi kalau di kota-kota besar udah macet ditambah hujan ya kan, itu ya iya, udahlah selamat malam, pasti kita akan telat kantor. Belum lagi mobil lewat gitu, kalau hujan kan biasanya dipenuhi dengan mobil-mobil gitu ya, bukan mobil-mobilan ya. Mobil betulan gitu loh. Oke, nah jadi untuk di hari ini Tami ada apa namanya, kira-kira mau ngapain aja nih untuk di hari ini sambil siaran gitu, kira-kira mau bahas apa nih, ada yang ingin dicurhat nggak? Nah, kalau sama Bang Faiz kemarin curhat kan.
1: Oh, iya.
0: Ya, hari ini mau curhat lagi.
1: Aduh, banyak sekali.
0: Curhat apa? LDR, LDM, LDM ya. Oke, okay. Menurut Ami kalau LDM itu gimana? Sangat menyiksa. Kita lagi bahas LDM nih teman Pro 2 ya. Nah, tapi tentunya ya namanya kalau LDM itu untuk yang udah merit ya.
1: Iya,
0: LDM
1: betul.
0: M ya kalau yang biasa.
1: Apa, lo long distance marriage.
0: Marriage gitu. Aduh, keren banget pakai bahasa Inggris ya. Oke. Okay. Nah, untuk di hari ini gimana tadi cuacanya Tami? Ini kan Eci belum keluar lagi sih dari box ini. Masih hujan enggak di luar?
1: Kayaknya udah enggak hujan lagi sih.
0: Udah enggak hujan lagi.
1: Masih agak mendung.
0: Oh, mendung ya. Mendung bukan berarti hujan.
1: Mendung bukan berarti hujan.
0: Iya. Nah, tapi kan kita bersyukur juga nih Tami ya. Tadi Eci juga informasikan sama teman-teman Pro 2 kan kita hampir 1 bulan lebih ya kita kemarau panjang sampai kayak mengakibatkan
1: air habis,
0: air kering, sumur pada kering ya kan. Nah, jadi kita kan sempat terjadi karhutlah juga ya, kebakaran hutan lahan yang parah banget ya. Kayaknya kalau di Aceh Barat ini kayak memang rawan ya. Kalau udah kemarau udah pasti itu karhutlah ya.
1: Ada beberapa kali gitu ceritanya.
0: Iya, Tami gimana tuh kalau misalnya biasanya kan Tami kalau di Medan ya, kalau di Medan jarang ya terdengar karhutlah itu.
1: Iya, agak jarang.
0: Walaupun musim kemarau nggak ada kan?
1: Ada tapi agak jarang.
0: Mungkin agak jauh dari perkotaan gitu. Nah, tapi kalau di sini kan kita memang hutan dan kota nyatu gitu kan. Jadi deket takut juga ya. Oke. Jadi kendala selama ini kalau Tami nggak ada air ya?
1: Iya. Karena baru pertama kali mengalaminya ya.
0: Krisis air. Oke. Itu gimana cara mensiasatinya Tami waktu gak ada air?
1: Pertama kayak pas ada air tuh kayak ditampung-tampung kayak gitu sih. Cuma itu aja sih, gak ada yang lain.
0: Gak beli air gitu?
1: Belum sampai, karena masih cukup.
0: Oh, masih cukup ya. Karena kebanyakan yang kita lihat ada yang sampai kayak beli air kan, bergalon-galon gitu ya.
1: Mungkin kayak karena udah gak cukup lagi ya.
0: Karena saking krisisnya air gitu loh. Nah, makanya ini hampir 2 malam ya. Kalau gak salah kan kita hujan terus nih.
1: Betul.
0: Iya, jadi kayak alhamdulillah banget gitu ya bisa
1: kemarin
0: hujan.
1: Kemarin kayak malam apa ya, sempat kayak mau hujan tapi gak jadi gak sih?
0: Kak? Kenapa tuh?
1: Gak tau, di jam 2 malam.
0: Mau hujan tapi gak jadi ya?
1: Iya, udah kayak gluduknya besar gitu, jam 2 malam.
0: Tapi gak hujan. Ya, tapi kayak semalam yang kelihatan hujan beneran gitu ya. Dari kemarin sampai semalam awet gitu hujannya ya. Sampai hari ini bahkan. Oke, nah tentunya kita sangat, ya seperti yang Tami, bukan dari Tami aja ya yang Ece dengerin, dari beberapa teman-teman yang lain memang curhatnya ini krisis air sih selama musim kemarau gitu. Agak susah banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk mandi udah lah, gak usah mandi gitu, tapi untuk keperluan lainnya biasa untuk masak, untuk minum ya.
1: Alhamdulillahnya udah, karena udah hujan semoga udah ini ya,
0: udah penuh,
1: krisis lagi.
0: Gak krisis lagi airnya ya. Berarti Tami di rumah pakai apa nih?
1: Apa sih,
0: sumur.
1: Sumur.
0: Bor ya. Oh, bukan sumur gitu ya. Oke. Nah, jadi gitu deh pembahasan kita teman Pro 2 ya. Nanti sesaat lagi kita break dulu bentar, nanti kita akan lanjut lagi karena memang sebenarnya kalau yang mau kita bahas yaitu dia tadi yang memang yang sedang terlihat nih di sekitar kita kayak udah turun hujan gitu ya. Kita benar-benar kayak bersyukur banget walaupun sebenarnya aduh ini mau kerja udah hujan, tapi di satu sisi kita bersyukur banget udah hujan gitu ya. Ya, jadi serba salah manusia ini ya. Oke, baik teman Pro 2, kita break dulu untuk kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini. Seperti yang sudah aku informasikan tadi, kita bakal dengerin dulu lagu darinya Vidi Aldiano, Status Palsu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio. Hai teman podcast, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak.

0: tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan. Kami ditelepon dari pihak DLH Lutana Sumbat. Pas kami turun. Turun, kami masuk ke dalam, kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan. Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu. Di situ enggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh ke sananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi enggak bisa kita pantau dengan garuk atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita enggak bisa masuk. Jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di parenya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil
2: sampahnya.
1: Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Disitulah kami gendalanya.
0: Berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi, dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari, setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari DLH. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir

0: nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran, akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi di Jalan Daud Daria 2 di Parit itu kan, janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihat lah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
1: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: chichito man.
1: Chichito o pato?
0: Chichini, tukar, oh ya nih. Ini yang bisa mengasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
5: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
2: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
5: Jadi kalau ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
2: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Jangan ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak.
6: YouTube kok enggak buku.
7: Oh, kalau itu juga bisa ada.
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin. Ya, misalnya perlu kayak.
2: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi ini ya, yang positif, yang lain kita blokir.
8: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak seperti yang diajarkan berhari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
9: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil

0: kok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, pak.
0: Ajarin bapak pakai mbanking, duk.
2: Yeh, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu? Keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat saat ini tengah berdampak kebakaran hutan. Segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua. Bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Yeah. Ngobrol dulu lagu dari Marion Jola. Bye. Tapi aku belum bye di sini ya teman Pro 2 ya. Dan thank you banget kalian yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di day part santai siang teman Pro 2. Lagu-lagu hiburan yang sudah mengudara untuk kamu tentunya bisa menemani aktivitas yang kamu untuk di hari ini yang mungkin udah istirahat juga ya, karena udah jam 12 biasanya kita jam istirahat ya, isoma dulu gitu ya, dan nanti kita akan lanjut lagi untuk beraktivitas. Nah ini karena mengingat ya cuaca kita kan hujan nih, tadi aku juga sempat lihat di media sosial ya, di story teman-teman yang lewat di beranda aku gitu ya, kayaknya pada posting update tentang banjir nih ya. Nah mungkin bagi sebagian daerah yang memang rawan banjir ini udah mulai terlihat terlihat banjir ya di tempat-tempat yang rawan. Kalau misalnya udah hujan deras, mungkin apalagi hujan deras kita kan dari kemarin sampai semalam juga sampai tadi pagi bahkan. Nah biasanya beberapa tempat-tempat tertentu yang rawan itu akan kedatangan banjir gitu loh ya. Nah ini kita akan melihat dulu informasi cuaca teman Pro 2, yang mana BMKG prediksi cuaca barat selatan Aceh dominan berawan untuk di hari ini 15 Juni 2026. RRI.co.id Melabuh, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Senin 15 Juni 2026 didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Sejumlah daerah juga berpotensi mengalami hujan ringan pada periode siang hingga malam hari. Berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Cuknyadin Nagan Raya, wilayah Calang, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blangpidi, Tapaktuan, Singkil, Subuh Salam, dan Sinabang diperkirakan mengalami variasi cuaca berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara 70-98%. Dan juga nomor 2, para kirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Cuknyadin Nagan Raya ada Gen Taufikur Rahman STRMET ya, dalam keterangan tertulis menyampaikan yang mana angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet untuk umumnya bertiup dari barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Daya juga menjelaskan bahwa tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah barat dan selatan Aceh diprediksi berada dalam kondisi berawan. Sementara Blangpidi, Tapaktuan Singkil, dan Subuh Salam diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Memasuki siang hari, cuaca di Calang, Melabuh, Kuala Pesisir, Sinabang diperkirakan tetap berawan. Dan adapun Sukamakmur, Blangpidi, dan Tapaktuan diprediksi mengalami kondisi berawan tebal. Pada malam hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Melabuh nih teman Pro 2 ya, Sukamakmur dan Kuala Pesisir. Sementara wilayah Calang, Blangpidi, Tapaktuan, Sinabang diperkirakan berada dalam kondisi berawan tebal. Singkil, Subuh Salam diperkirakan tetap berada dalam kondisi berawan pada malam hari. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga memasuki dini hari dengan cuaca relatif stabil. BMKG mencatat kecepatan angin maksimum di wilayah barat dan selatan Aceh ini mencapai 25 km per jam. Arah angin dominan bertiup dari barat daya yang mempengaruhi dinamika cuaca di kawasan tersebut. Dan untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut dihimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas pelayaran. Dalam perkiraan cuaca yang dirilis untuk Senin 15 Juni 2026, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini khusus peringatan dini cuaca khusus untuk wilayah barat selatan Aceh. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap memantau pembaharuan informasi cuaca dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi atmosfer. Itu dia tempat informasi untuk cuaca perkiraan untuk di hari ini ya, 15 Juni 2026, yang mana BMKG prediksi cuaca barat selatan Aceh dominan berawan. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Lagu-lagu hiburan akan terus kita hadirkan teman Pro 2. Kali ini akan ada lagu dari Nyaliodra, Teganya Kau.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Produk lagu darinya, dari siapa nih? Darinya Lebrin ya, featuring Emily Saint, Beneath Your Beautiful, yang sudah kita dengerin untuk saat ini pukul 12 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat siang semuanya Tom Pro 2. Aku informasikan kalau untuk cuaca di luar sana udah kembali cerah ya, udah kembali terang. Ini sesuai dengan informasi BMKG yang kita hadirkan tadi ya, yang mana dominan untuk cuaca di wilayah Barat Selatan Aceh itu berawan ya teman Pro 2. Nah baik, kali ini kita mau bahas dulu seputar tentang Piala Dunia. Tentunya euforia Piala Dunia ini ya, yang baru awal-awal dari tanggal 12 ya, kemarin tanggal 12 pembukaan dan hari ini tanggal 15. Udah berapa hari tuh, 12, 13, 14, 15, 4 hari ya kan. Pokoknya sampai 19 Juli nanti loh teman Pro 2 ya, sebulanan lah ya. Nah jadi teman Pro 2 ini informasi Piala Dunia tentunya ini sangat sangat antusias sekali nih ya. Yang mana Piala Dunia 2026 5 gol tak terbendung, Swedia sukses kalahkan Tunisia. Nomor 2 di atas angin, Swedia sukses tekuk Tunisia 5-1 ya pada laga pembuka grup F Piala Dunia 2026 di Estadio Monterrey Senin 15 Juni 2026. 5 gol cetakan Yasin Ayari hingga Matthias van Berg ya bawa Swedia unggul teman Pro 2. Dan juga masuk babak kedua, usai jeda saat langsung merebut bola dari Nijngren dan membawa Tunisia menyerang. Namun umpan akhirnya gagal menemui rekan setimnya. Tunisia segera merebut bola kembali di area pertahanan Swedia. Mereka masih mencoba untuk mencari celah di lini belakang lawan. Dan juga teman Pro 2 ada Hannibal Mejbri yang mengirim sepak pojok yang masih mampu dibuang pertahanan Swedia. Umpan keduanya di kotak penalti juga berhasil diamankan. Nah Swedia kemudian melancarkan serangan balik ya melalui Gyökeres, namun umpan terlambatnya kepada Isak membuat sang striker terjebak offset teman Pro 2. Dan juga tak menunggu lama pada menit ke-60, Victor Gyökeres akhirnya sukses cetak gol ketiga untuk Swedia. Wow ya. Nah yang mana teman Pro 2, kesalahan Elias Kiri ya saat mencoba membawa bola keluar dari area pertahanan dimanfaatkan ternyata oleh Swedia. Alexander Isak merebut bola lalu berhadapan langsung dengan kiper Camak ya. Isak kemudian mengirim umpan yang langsung disambar oleh Gyökeres ke gawang untuk menambah skor menjadi 3-1. Dan setelah selesai jeda dalam Pro 2, Tunisia melakukan 3 pergantian pemain. Akori masuk menggantikan Elias Kiri, sementara Touneki menggantikan Saad ya. Ini yang tim dari Tunisia. Nah, perubahan lainnya dilakukan dengan memasukkan Mahmoud untuk menggantikan Yann Valery. Valery tampak meninggalkan lapangan dengan ekspresi kecewa. Dan terus juga Touneki mencoba membongkar pertahanan Swedia lewat umpan silang, namun bola berhasil disundul keluar teman Pro 2. Hannibal Mejbri ini kemudian mengirim bola kembali ke kotak penalti Swedia, tetapi umpannya terlalu deras ya sehingga mudah diamankan kiper Christopher Norvell ya. Nah, Tunisia melakukan pergantian terakhir dengan memasukkan Garbi dan Chawat. Nah, kemudian keduanya ini menggantikan Khedira serta Sliman ya teman Pro 2. Di kubu Swedia, Graham Potter juga melakukan perubahan di lini tengah, Jesper Karlstrom ya ditarik keluar dan digantikan dengan Matthias van Berg teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 yang mana ya untuk van Berg ini langsung memberi dampak instan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Hanya selang 18 detik aja van Berg sukses ya mencetak gol meski sempat tertunda karena pengecekan VAR dan skor sementara 4-1. Nyaris dapat gol kelima ya, umpan dari Gyökeres ini kepada Lukas Breakfall ternyata berhasil ditackle Ben Hamida. Nah, tak berhenti di situ, pada menit ke-96 Yasin Ayari langsung membayar konten upaya tersebut. Ayari melepaskan tembakan keras dari kotak penalti yang meluncur ke sudut bawah gawang. Camak tak mampu menjangkau bola ya, hasil sepakan Ayari. Akhirnya gol kedua Ayari tersebut memastikan kemenangan Swedia 5-1 atas Tunisia. Nah, tentunya seru banget nih semalam ya teman Pro 2 yang udah nonton ya kan, Swedia dan Tunisia, yang mana Swedia ini 5 gol ya, mereka menciptakan 5 gol yang tidak terbendung tentunya. Swedia sukses kalahkan Tunisia. Wow, keren banget nih semalam ya. Enak nih kalau 5 gol ya. Teriak golnya ini enak banget. Gol, gol, gol, gol, 5 gol gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa juga nih teman Pro 2, pokoknya kalian stay tune aja ya, karena selain kalian bisa menyaksikan menonton ya Piala Dunia ini di TVRI ya kan secara gratis, kalian juga bisa mendengar
mendengarkan Piala Dunia secara gratis di terestrial di frekuensi RRI ya, di RRI Melabo juga bisa, pemberi dua se-RRI seluruh Indonesia kan juga bisa mendengarkan Piala Dunia tentunya sampai akhir Piala Dunia nanti. Baik, pemberi dua, dan kali ini kita dengerin lagi yuk lagu hiburan berikut ini. Tentunya kita akan terus mengupdate ya Piala Dunia 2026. Aku informasikan dulu untuk azan zuhur di hari ini pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Bayangin ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2026 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia. Atau secara total mereka sudah 7 kali bermain di Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis. Walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di kali ini.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

break dulu ya untuk lagu-lagunya, karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Untuk kalian yang melabuh dan sekitarnya pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat, Aceh Barat Daya 12.37, Aceh Jaya 12.41, Nagan Raya 12.39, dan Simelu 12.38. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Bola Pro 3RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
1: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
1: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Terima kasih Tom Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 13 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Prodi, kita masih di day part santai siang hingga pukul 2 siang nanti, dan setelah itu nanti kita lanjut di day part sore ceria. Jangan lewatkan juga nanti program sore ceria kita, seperti biasa kita juga akan menghadirkan narasumber tentunya. Nah, teman Prodi, kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih sebelum kita dengarkan kembali ya lagu-lagu hiburannya. Tom Prodi, siapa di sini? Tentunya ya, kalau misalnya di era digital saat ini, di era teknologi yang semakin canggih ini, tentunya internet itu salah satu hal yang nggak bisa kita, yang terpisahkan dari diri kita gitu ya. Nah, jadi Tom Prodi, kan tau nggak sih internet itu tahu banyak loh tentang kita. Nah, jadi ini ada yang namanya itu kayak jejak digital gitu ya, fenomena jejak digital teman Prodi. Nah, makanya setiap kita klik pencarian ya, unggahan hingga lokasi yang dibagikan di internet itu meninggalkan jejak loh yang tersimpan lebih lama dari yang dibayangkan. Nah, di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kesadaran terhadap jejak digital ini menjadi keterampilan penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Pernah gak sih merasa iklan yang muncul terlalu tahu gitu? Kok ini kayak, kok pada saat aku lagi pencarian gitu ya, kok kayaknya tahu sih yang aku cari gitu ya. Nah, ini bisa jadi itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari jejak digital yang kita tinggalkan terus nih setiap hari. Jadi kayak digital ini kayak dia itu kayak merangkum ya keinginan-keinginan kita yang kita cari di internet gitu loh teman Prodi. Nah, pada era yang serba digital saat ini, hampir setiap aktivitas yang dilakukan secara daring itu meninggalkan rekam data atau yang lebih dikenal sebagai digital footprint ya, jejak digital. Mulai dari membuka media sosial, mencari informasi di mesin pencarian, mengaktifkan lokasi, hingga sekedar memberikan tanda suka pada sebuah unggahan ya, itu semuanya berpotensi membentuk identitas digital seseorang. Nah, teman Prodi, jejak digital tidak selalu terlihat secara langsung oleh pengguna, namun data tersebut dapat digunakan oleh platform digital untuk berbagai tujuan, mulai dari personalisasi konten, rekomendasi layanan, hingga pengembangan strategi pemasaran. Nah, dalam kajian akademik ya, jejak digital ini bahkan disebut sebagai bentuk DNA-nya digital karena mampu menggambarkan pola perilaku pengguna secara rinci loh teman Prodi. Nah, dan terus juga nih, penelitian mengenai identitas digital ini menunjukkan bahwa banyak pengguna sebenarnya memiliki kontrol terhadap jejak digitalnya, tetapi seringkali tidak menyadari seberapa besar informasi yang telah dibagikan secara sukarela maupun otomatis melalui aplikasi dan platform daring. Kesadaran jejak terhadap jejak digital juga berkaitan erat dengan literasi digital. Studi tentang perilaku privasi daring menemukan bahwa pemahaman mengenai cara kerja internet, kebijakan privasi, dan pengelolaan data pribadi ini berpengaruh loh terhadap kemampuan seseorang dalam menjaga informasi pribadinya teman Prodi. Nah, di sisi lain, para peneliti menilai resiko jejak digital ini tidak hanya berasal dari satu unggahan nih, tetapi dari akumulasi informasi kecil yang jika digabungkan dapat membentuk gambaran lengkap tentang seseorang. Nah, informasi biasanya lokasi ya, kebiasaan belanja, preferensi hiburan, hingga jaringan sosial bisa dianalisis untuk menghasilkan profil digital yang semakin detail. Meski demikian, jejak digital bukan sesuatu yang harus ditakuti juga sih ya, pengguna tetap bisa mengelola melalui langkah sederhana seperti kayak meninjau pengaturan privasi akun, membatasi izin aplikasi menggunakan autentikasi ganda, serta lebih selektif sebelum membagikan informasi pribadi di internet. Kesadaran ini menjadi penting agar aktivitas digital tetap produktif tanpa mengorbankan keamanan data kamu. Nah, pada akhirnya, jejak digital adalah konsekuensi dari kehidupan modern yang semakin terhubung. Semakin aktif seseorang di ruang digital, semakin besar pula nih kebutuhan untuk memahami data apa saja yang ditinggalkan dan bagaimana mengelolanya secara bijak. Jadi seperti itu teman Prodi ya, makanya hati-hati nih pada saat kamu lagi scrolling atau lagi pencarian ya. Oke, baik teman Prodi, tetap terus bersama Prodi teman terbaik kamu tentunya. Kita di day part santai siang dan nanti kita akan lanjut di day part sore ceria. Yuk kita dengerin dulu lagu galaunya dari Nya Virgon, Tak Setara.

0: Jumpa lagi bersama saya, Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Khususnya Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangan. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil. Sampahnya, dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami enggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami enggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbu kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, menghabiskan sampah. Nah, mohon saran kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ya, kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Kopi mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: asyik melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa

0: Wih, nah di 2026 Eka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
0: ya,
1: Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya, karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai semuanya, terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang ya, selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2. Sama kayak aku juga ngelanjutin aktivitas aku untuk di hari ini, aku on air ya kan. Aku juga menginformasikan dulu nanti untuk azan asar di hari ini dia di CCR kita 15 Juni 2026 pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga teman Pro 2 nanti ya, kita juga akan ada di program Sore Ceria. Dan nanti di program Sore Ceria kita juga akan menghadirkan narasumber tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Sore Ceria itu kita bakal ngobrol informasi-informasi yang bisa menginspirasi, bisa menjadi edukasi ya bagi teman-teman nantinya. Kalian stay tune aja ya. Dan juga teman Pro 2, tadi kita udah dengerin juga lagu darinya Party Next Door featuring Rihanna, We Believe It ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tom Roda udah lama banget kita gak dengerin lagunya Mami Riri Rihanna, dan akhirnya kita dengerin lagi tadi lagunya ya. Dan tentunya Tom Roda, kita masih dalam suasana euforia Pildun 2026. Nah semalam itu ada pertandingan siapa sih semalam itu, ada ini ya, Belanda sama Jepang gak sih teman Pro 2 semalam? Ada siapa nih yang ada nonton Piala Dunia? Aduh, ada yang nelfon. Ada yang nelfon aku nih, bentar ya. Oke, baik teman Pro 2, nanti kita bahas lagi Piala Dunia, Pildunnya ya. Nah, kita dengerin dulu lagu hiburan berikut ini. Yang bakal aku puterin berikut ini akan ada lagu darinya Vidi Aldiano, Bertahan Lewati Senja. Ini dia lagunya, so stay tune.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Chichito mamay.
1: Chichito papi.
0: Chichinito kan oh ya nih. Ini ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.
5: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman Pro2. Apa kabar untuk di sore hari ini? Tentunya senang sekali ya, kita bisa berjumpa kembali di program Sore Ceria. Nah, teman Pro2, tentunya di sini seperti yang sudah terlihat di layar kaca, kamu juga bisa menyaksikan acara kita di YouTube streaming ya, live YouTube streaming di YouTube RRI Melabo. Dan juga kamu bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi 90,3 MHz. Teman Pro2, Eci tidak sendirian di sini karena kita juga sudah kehadiran ya narasumber kita untuk di sore hari ini. Kira-kira ada siapa? Nah, ini juga seperti yang sudah kita posting juga ya di flyer, baik itu di sosmednya Pro2 ya, di sosmednya Pro2 @pro2mabo, di Instagram, di Facebook juga teman Pro2, pasti kalian udah tahu dong ya untuk di sore hari ini ada siapa. Langsung aja yuk kita mau kenalan dulu sama narasumber kita, ada Raida Putri Ananda. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Oke, mungkin bisa dideketin lagi sama mic-nya.
5: Oke.
4: Oke ya.
5: Cukup ya.
4: Cukup ya, langsung ya kedengar suara VO-nya ya.
5: Asik.
4: Asik. Oke, baik. Nah, ini Raida Putri Ananda atau Ray. Jadi panggilannya Ray.
5: Iya, kadang Ray, kadang Rere.
4: Oh gitu. Iya. Tapi yang lebih sering
5: Ray.
4: Gitu, Ray aja ya.
5: Iya,
4: oke, Ray. Baik. Kalau di komunitas itu panggilnya Ray.
5: Iya.
4: Ray atau Rere.
5: Iya, okay. Betul.
4: Rere aja atau Ray sih?
5: Boleh.
4: Boleh ya.
5: Dua-duanya juga.
4: Dua-duanya.
5: Yang mana yang nyaman.
4: Oke, okay, boleh, boleh. Nah, baik. Teman Pro2, untuk di sore hari ini kita sudah kedatangan ini voice talent ya, VO juga, voice over juga. Nah, mungkin kalian kalau yang namanya voice over kan biasanya itu bermain di belakang layar ya.
5: Betul.
4: Benar ya. Jadi kita yang mana sih orangnya? Oh, yang itu ya. Yang pernah ngisi suara apa sih gitu ya. Pasti bertanya-tanya. Nah, nanti mungkin kita bakal publikasikan. Nah, kira-kira apa aja nih yang udah pernah dijadiin talent VO-nya gitu ya.
5: Project ya.
4: Project-projectnya gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, dan juga teman Pro2, nanti kalau misalnya kalian mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, atau aku juga pengen deh jadi kayak Kak Re gitu ya. Nah, boleh langsung aja kalian bisa komentar di kolom YouTube channel RRI Melabo. Nah, mungkin Ray boleh say hello dulu teman-teman Pro2 untuk di sore hari ini, silakan.
5: Halo teman-teman pendengar setia Pro2 FM. Mm-hmm. Ya, RRI Melabo.
4: Iya. Yeah.
5: Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ray. Asalnya saya Luxmawe, Kak.
4: Asalnya Luxmawe.
5: Iya, tapi sudah 6 tahun terakhir jadi penduduk Melabuh.
4: Oke, jadi penduduk Melabuh 6 tahun terakhir ya.
5: Iya,
4: KTP-nya
5: betul.
4: Juga udah Melabuh?
5: KTP-nya Banda Aceh.
4: Oh, masih Banda Aceh. Unik gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya.
5: Iya.
4: Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih Rey ya, sebagai voice talent, sebagai voice over juga, ini sudah berapa lama di dunia VO ini sendiri?
5: Sebenarnya belum lama-lama banget sih, Kak. Mm-hmm. Saya tuh awal mula terjun ke dunia voice over itu tahun 2023.
4: 2023.
5: 2023. Okay. Lalu 2000 itu belum terlalu fokus ya. 2024 mm-hmm. udah mulai ikut-ikut kelas, ikut-ikut mm-hmm. pelatihan. Mm-hmm. Dan 2025 tuh yang benar-benar enggak sih 2024 yang benar-benar
4: 2024 itu mulai fokus.
5: Fokus dan okay. dan banyak ngambil project tuh di tahun 2024. Mm-hmm. Lalu 2024 akhir ternyata saya hamil. Lalu
4: wow.
5: fokus 2025 fokus dengan kehamilan.
4: Okay.
5: Tapi masih sempat ngambil proyek
4: okay.
5: waktu lagi hamil.
4: Iya benar-benar.
5: Beberapa minggu sebelum lahiran tuh saya masih ngambil proyek.
4: Iya.
5: Dan untungnya karena iya. remote kan, jadi mm-hmm. bisa dari mana aja.
4: Mm-hmm.
5: Jadi saya standby terus tuh alat mic, pokoknya alat terutama.
4: Benar-benar.
5: Jadi okay. begitu dapat job masuk, selagi saya iya. Bisa. Saya lakukan gitu.
4: Oke, okay. intinya harus baru. Harus produktif ya, walaupun lagi pregnant gitu ya.
5: Iya betul.
4: Iya benar.
5: Hobi juga.
4: Hobi
5: kan?
4: Juga.
5: Jadi ada kesenangan tersendiri.
4: Berarti
5: gitu.
4: Kalau hobinya ini dari sejak kapan, dari sekolah kah atau dari kapan?
5: Nah jadi, ini saya agak putar haluan Kak. Jadi sebenarnya saya awalnya tuh penyanyi.
4: Oh penyanyi.
5: Iya.
4: Masya
5: jadi
4: Allah.
5: Dulu beberapa kali dipanggil ke radio di Banda Aceh tuh malah okay. nyanyi, oh. buat nyanyi gitu-gitu. Jadi belum pernah. Dan kita kan masih asing ya sama voice over itu cuma
4: bener.
5: Baru beberapa tahun terakhir yeah. aja gitu familiar.
4: Aha, aha.
5: Tapi saya suka baca skrip, baca naskah itu dari dulu Kak. Dari sekolah saya sudah pelajaran bahasa Indonesia, membaca itu saya suka banget. Apalagi saya storytelling.
4: Iya benar.
5: Nah itu saya suka ikut dari sekolah dulu, ada ikut perlombaan-perlombaan gitu juga. Nah begitu kenal dengan dunia voice over, saya juga udah mulai suka di belakang layar.
4: Iya.
5: Dan jadinya kayaknya cocok nih bisa dijadiin hobi baru gitu. Dan ternyata sampai sekarang masih jatuh cinta dengan voice over.
4: Oke, sampai sekarang ya.
5: Iya.
4: Berarti kalau misalnya tadi yang hobi nyanyi itu enggak dilanjutin? Atau diseimbang gitu enggak?
5: Enggak.
4: Oh, enggak.
5: Emang
4: ya?
5: Udah kayak kayak ngambil job on stage gitu udah enggak
4: kan. Oh, benar.
5: Apalagi sekarang udah ada baby kan.
4: Iya, iya.
5: Dan juga
4: jadi
5: dengan segala kesibukan lainnya
4: bener.
5: Kayak udah enggak mungkin. Kalau dulu tuh waktu masih kuliah, jadi sambil kuliah teman-teman juga masih ada yang ngeband. Jadi yuk apa kita manggung di sini gitu sambil uang jajan kan sampingan. Seneng juga gitu.
4: Oh iya benar. Iya.
5: Tapi sekarang makin lama
4: aduh gimana gitu ya?
5: Iya, karena persiapannya banyak
4: bener,
5: sekali kalau kita on stage kan ada make up-nya,
4: pakaiannya
5: segala macam.
4: Iya,
5: tapi kalau voice over tuh kita bisa
4: enak, ya?
5: Gitu.
4: Iya. Sambil masak pun bisa
5: enggak,
4: gitu.
5: Enggak
4: bisa ya.
5: Karena kita butuh ruangan yang
4: benar sih, iya.
5: Benar-benar
4: hening. Nah, jadi intinya pokoknya kalau di belakang layar dimanapun itu bisa kita lakukan,
5: betul.
4: Apalagi di rumah gitu. Berarti kalau di rumah itu memang ada studionya?
5: Dia ada sebenarnya kalau studio proper bisa aja kita
4: bisa
5: bikin
4: aja.
5: Di rumah ya, kayak mini studio gitu,
4: okay.
5: ruangan kedap udara. Cuman kalau bagi pemula, ya pakai equipment seadanya juga bisa.
4: Oh, bisa
5: kalau
4: juga.
5: Darurat,
4: pokoknya cari dulu nih tempat-tempat hening di mana ya gitu ya.
5: Kalau darurat saya tuh pernah di rumah sakit lagi di infus, ada revisi, itu baru siap ngambil job kan. Jadi mau ngomong saya pakai selimut yang ada di rumah sakit.
4: Bener itu. Ditutup semua gitu,
5: ditutup semua,
4: dalam selimut berarti.
5: Dalam selimut.
4: Iya.
5: Saya bawa loh Kak alat rekamannya.
4: Oh,
5: ke rumah sakit saya bawa alat rekam.
4: Iya.
5: Ya udah pakai selimut, mic-nya ditutup dengan kaos kaki. Jadi peredam alami kan?
4: Aduh,
5: bisa aja dia ada hacknya.
4: Oke, itu kayaknya hanya orang-orang profesional nggak sih yang bisa ngelakuin kayak
5: pake
4: gitu?
5: Pakai HP juga bisa.
4: Bisa ya.
5: Cuman ada caranya juga, langsung agak dimiringin.
4: Iya benar.
5: Apa nanti ada noise-nya?
4: Iya benar kan suara kayak nafas kita
5: nafas
4: tuh kedenger gitu
5: masuk,
4: ya.
5: Iya.
4: Oke, jadi seperti itu.
5: Nggak bisa kalau mau mulai tanpa harus ada equipment yang mahal-mahal. Seadanya aja dulu. Yang penting skillnya.
4: Benar. Skillnya dulu. Kalau udah punya skill itu di mana aja bisa gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak seperti pemula, aduh ntar kalau misalnya mau jadi VO itu harus kayak harus ada alat-alat yang lengkap. Ternyata enggak ya, pakai handphone aja itu bisa ya.
5: Iya betul. Karena sering yang sering menghambat kita untuk memulai itu kan ngumpulin niat dan ngumpulin alasannya dulu.
4: Benar-benar.
5: Belum punya ini belum.
4: Iya iya.
5: Di situ kadang-kadang yang bikin tertunda okay. gitu. Padahal kalau mau mulai cepet ya bikin skrip, rekam, posting
4: ya.
5: Iya, nanti dengerin ke teman-teman atau nanti atau saya denger sendiri di mana ya kurangnya atau paling gampang tuh gabung ke komunitas tahu enggak? Iya, kita ada komunitasnya. Jadi kita bisa belajar bareng bagi pemula kan.
4: Iya.
5: Jadi kita tahu kurangnya di mana, apa-apa aja yang harus dipelajarin, teknik-tekniknya apa-apa aja gitu. Seru loh.
4: Benar.
5: Tapi kita komunitasnya baru ada di Banda Aceh.
4: Di Banda Aceh ya?
5: Iya, tapi teman-teman yang gabung di komunitas itu se-Aceh.
4: Okay.
5: Jadi gak hanya orang Banda Aceh aja, ada warga Melabu, Melabu
4: juga ada ya. Orang Melabu ada berapa orang sih?
5: Kira-kira? Sejauh ini yang ada di Melabu yang bergabung ada di bawah 10 lah.
4: Ada 10 orang ya?
5: Di bawah 10
4: orang.
5: Belum sampai 10 karena ini ya belum familiar juga ya. Mungkin setelah siaran ini.
4: Iya harus dong. Nah nanti kita juga bakal promo juga nih. Nah mungkin bagi teman-teman pemula nih Rey ya. Kalau misal mungkin pengen, aduh kayaknya aku penasaran nih, pengen kepoin dulu nih apa namanya komunitas tadi. Nah kira-kira itu di mana teman-teman biar
5: di
4: tahu?
5: Instagram.
4: Di Instagram.
5: Jadi teman-teman bisa cek akun Instagramnya. Kita nama komunitasnya Voice People Aceh. Bisa cek di vp.aceh. Nah ini kita kak komunitasnya nggak berdiri sendiri kak. Jadi kita Voice People Aceh ini ada institusinya yang menaungi. Namanya Voice Institute Indonesia. Dan itu ada di Jakarta. Jadi di bawah Voice
4: Berarti Institute. Dari pusat langsung ya.
5: Kita launching datang orang dari pusat, bahkan diresmikan oleh PLT Gubernur waktu itu di Banda Aceh. Dihadiri oleh Kepala Dinas juga. Jadi memang kegiatannya resmi dan kita kerja sama-sama Ekraf. Kita ada di Jabar, ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di Bali. Jadi komunitasnya ini udah tersebar.
4: Hampir di seluruh Indonesia ada ya?
5: Iya.
4: Dan
5: insya Allah akan ekspansi lagi lah.
4: Benar, ya mungkin lebih banyak kayak ngeposting kegiatan-kegiatan lah dari komunitas kalian gitu ya. Biar teman-teman, biasa kan kalau sekarang apalagi di era digital ini, pasti teman-teman itu kalau pengen tahu ya, itu pasti scrollingnya langsung tanya, nama Instagramnya apa, nama TikToknya apa, pasti gitu kan. Kalau misalnya pengen tahu suatu kegiatan gitu ya dari suatu komunitas. Nah makanya tadi langsung aja kalian bisa kepoin, follow juga Instagram. Mungkin boleh diulang lagi tadi namanya apa?
5: vp.aceh Voice People Aceh.
4: Voice People Aceh ya, jangan lupa kalian follow-follow dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau tanya-tanya boleh langsung DM ya.
5: Iya boleh.
4: Bisa ya.
5: Adminnya.
4: Ada adminnya juga nanti ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalnya dari Rey sendiri nih, project pertama kali yang Rey lakukan ya, karena kan yang namanya VO ini seperti yang Rey katakan tadi salah satu peluang juga nih ya buat teman-teman yang memang apalagi punya hobi nih, misalnya kayak suka, ya itu dia tadi suka kayak membaca ataupun kayak benar-benar suka seperti yang Rey jelaskan tadi gitu ya. Karena yang namanya VO ini kalau di zaman sekarang itu bisa jadi cuan loh. Ya kan?
5: Betul.
4: Nah mungkin boleh diceritakan nih proyek pertama, tiba-tiba dapat proyek terus menghasilkan cuan gitu, gimana nih perasaannya?
5: Yang pasti kaget kok bisa.
4: Itu ditawarin nggak proyeknya gitu? Dihubungin langsung.
5: Jadi kita kalau ngambil, kalau kita apa buat proyek itu, bahkan waktu itu saya belum ada portofolio yang proper, baru bikin-bikin video sendiri kayak kegiatan liburan ke Sabang.
4: Oh gitu.
5: Tapi saya buat narasi di belakangnya. Saya isi voice over.
4: Benar.
5: Jadi dari hal-hal sederhana sebenarnya dari keseharian bisa juga. Nah ternyata ada salah satu apa ya bilangnya yang handle proyek. Salah satu instansi, sebutin aja gak apa-apa ya.
4: Boleh.
5: Baitul Mal Aceh. Itu proyek pertama saya dan alhamdulillah sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Masih bareng mereka. Nah itu ditawarin untuk ngisi program mereka.
4: Benar.
5: Ya suara aja, nanti animasinya mereka yang bikin di publish ke YouTube. Itu proyek pertama. Dan itu kalau gak salah langsung 3 video.
4: Wow, sekali itu sekali tag maksudnya 3 video gitu atau prosesnya gitu?
5: Iya nanti satu video kelar dulu,
4: ada revisi,
5: lanjut video kedua, baru lanjut video ketiga. Iya dalam waktu yang berdekatan lah. Dan itu durasinya lumayan panjang karena untuk YouTube ya.
4: Oh iya benar.
5: Jadi kita placementnya sebenarnya banyak kak kalau voiceover nih, bisa di sosial media, bisa di YouTube. itu. Mm-hmm. Kalau teman-teman di Jakarta banyak, atau di luar, di ibu kota lah, mm-hmm, banyak yang apa, ambil job studio untuk iklan.
4: Iklan, ya,
5: kita ada juga iklan kan.
4: Oke. Okay.
5: Sebenarnya kayak apa, iklan-iklan di sosial media, di YouTube tuh bisa juga kita jadi apa, jadi voice over talentnya gitu. Mm-hmm. Apalagi ada teman saya tuh dia ngisi pakai bahasa Aceh.
4: Wow.
5: Untuk iklan ini.
4: Benar.
5: Mie burung darah atau apa,
4: oh, gitu, lupa, bahasa Aceh.
5: Bahasa Aceh. Yeah. Karena iklan-iklan di pusat itu sudah segmented, dia mau ngambil pasarnya di daerah-daerah, mm-hmm, dengan cara menggait voiceover talent daerah.
4: Daerah.
5: Dengan bahasa daerah.
4: Oke. Okay.
5: Jadi sebenarnya kesempatan buat teman-teman di daerah juga.
4: Iya, yeah, benar.
5: Besar banget. Mm-hmm. Kan? Apalagi yang punya dialek-dialek khas. Mm-hmm. Misalnya kita bahasa Aceh, yang benar-benar kental bahasa Acehnya, mm-hmm, itu suka banget mereka.
4: Oke.
5: Okay. Jadi nggak mesti yang harus Jakarta kali gitu ngomongnya.
4: Kadang-kadang gitu gitu ya, gitu ya.
5: Kenapa saya medok? Benar. Nih kak, aku nggak medok.
4: Iya, iya, benar-benar.
5: Malah voice talent.
4: Iya, malah kayak yang kita lihat sekarang ya, terutama mungkin kalau sekarang kan sosmed atau sosial media yang lagi famous banget kan TikTok ya. Itu banyak banget loh yang kita lihat. Kayaknya ini kalau udah misalnya lewat tuh ya FYP, misalnya teman-teman yang misal dari Aceh, itu pasti mereka ngisi suara dari Aceh. Nah, suara bahasa Aceh maksudnya ya. Dari situlah kayak bisa viral gitu ya, karena dari bahasa Aceh itu sendiri gitu ya.
5: Iya, bisa,
4: okay,
5: Kak. Jadi harus percaya diri aja.
4: Mm-hmm. Tapi sekarang nih seperti yang kita lihat juga nih Ray ya, kalau sekarang kan banyak nih teman-teman yang kita lihat di medsos ya, baik itu di Instagram, di Facebook. Nah, biasanya di Facebook juga banyak nih mak-mak Facebook ya. Atau di TikTok gitu ya, kayak Day in My Life. Nah, itu kan juga salah satu kita kan voice over juga, ngisi suara. Nah, kadang-kadang kan mungkin mereka karena mungkin misalnya kayak otodidak aja gitu, apa yang ada ya udah di itu. Gimana kalau menurut Ray?
5: Ya enggak apa-apa, bagus banget. Gak
4: apa-apa, ya?
5: Yang penting mulai aja dulu.
4: Oh,
5: karena
4: gitu.
5: Kan kalau kakak tahu di TikTok itu ada ada fitur voice over yang otomatis dari
4: yang langsung TikTok yang ngomong gitu ya.
5: POV.
4: Benar-benar.
5: Memersak digabung.
4: Iya, kan ada yang, iya, iya.
5: Kan kadang-kadang kurang natural ya, kayak robot gitu suaranya.
4: Bahasa robot, suara robot gitu ya.
5: Nah, kenapa enggak coba isi pakai suara sendiri aja dulu?
4: Okay.
5: Walaupun kadang-kadang agak ill-feel di pertama dengerin suara sendiri kok.
4: Iya sih.
5: Okay. Ini ya kok cempreng gitu ya, tapi makin hari kita akan menemukan karakter kita sendiri.
4: Iya.
5: Kalau kita enggak coba, ya kita gak akan pernah tahu gitu kan. Dan itu bagus banget. Karena awalnya itu saya terjun ke dunia voice over karena ini kan, karena ngisi video endorsement.
4: Oh,
5: jadi dulu Ray punya TikTok, akun Instagram yang sekarang kan Stereo. Itu
4: Stereo.
5: Akun khusus kerjaan. Dulu ada akun pribadi namanya Rere. Dan alhamdulillah di situ ada 11.000 pengikut. Emang gak terlalu banyak, tapi alhamdulillah lah dari situ.
4: Tapi
5: ada
4: banyak loh 11.000.
5: Ada rezeki lah
4: masuk
5: ke endorse-endorse gitu.
4: Yeah.
5: Nah, otomatis kan bikin video sendiri, ngisi suara sendiri. Nah, disitulah awal mulanya belajar buat ngisi suara yang bagus tuh kayak gimana. Yang jangan sampai belibet suaranya. Kapan intonasinya, pengaturannya seperti apa, tergantung produk yang di yang diiklankan seperti apa. Nah, itu harus kita sesuaikan. Nah, itu mulainya awalnya itu saya malah untuk pribadi gitu,
4: pribadi
5: bukan
4: aja
5: untuk orderan dari instansi atau segala macam.
4: Oke.
5: Cuma karena sekarang akunnya sudah hilang.
4: Kenapa? Kok bisa?
5: Panjang lah cerita. Ke band lah pokoknya akunnya. Jadi sekarang udah fokus misinya untuk kalau ada orderan aja. Dan rata-rata dari instansi.
4: Oke. Jadi kalau sekarang itu di mungkin boleh kasih tahu sama teman produk kalau sekarang Instagramnya yang Stereo itu ya?
5: Stereo, ya. Ada di flyer ada gak sih, Kak?
4: Gak ada kayaknya.
5: Ya? Okay.
4: Mungkin bisa
5: ya,
4: follow
5: bisa
4: juga ya.
5: Bisa dicek di Stereo, STEREY Triple O, Stereo.
4: Oke, itu akun yang memang di apa namanya punya Ray ya, tapi khusus kayak kerjaan juga. Tapi di situ ntar ada kayak sharing-sharing juga nggak sih tentang VO ini?
5: Kadang-kadang ada. Saya sering juga beberapa collab gitu, kita sharing-sharing tentang VO. Ada kalau mau dilihat masih ada pertinggalnya juga. Ada beberapa portofolio saya juga ada di situ. Memang belum semua sih karena belum sempat ngupload. Tapi kalau mau lihat-lihat boleh.
4: Iya, oke. Nanti bisa dikepoin aja gitu ya. Iya. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita juga nih ya, skill VO anti AI nih, apalagi di era digital ya kan. Kadang-kadang kita merasa, sekarang kayaknya AI udah berkembang nih. Gimana kira-kira? Oke, ya, tadi kan di fitur TikTok itu juga ada kayak suara-suara itu kan. Takutnya ntar gimana ya? Tapi kalau menurut Ray sendiri gimana sih? Kayaknya nggak mungkin ya tersaingi gitu dengan suara AI di era digital ini.
5: Iya, kalau menurut Ray kak. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya perkembangan teknologi ini sudah sangat-sangat-sangat cepat 20 tahun terakhir. Nggak usah 20 tahun terakhir deh, 3 tahun terakhir AI itu gimana sih videonya patah-patah kan? Suaranya masih kaku. Tapi sekarang AI itu bisa imitate suara manusia itu kayak mirip banget,
4: mirip banget ya.
5: Sampai nafasnya, jeda-jeda suaranya. Iya berarti tantangannya sebenarnya di kitanya nih, harus bisa lebih skillnya harus bisa lebih bagus gitu. Jangan mau kalah sama skill AI yang terus menerus berproses. Karena mau sampai kapan kita ini ya, maksudnya menentang perubahan zaman itu.
4: Benar.
5: Jadi kalau menurut Tracy dengan adanya AI-nya kita manfaatkan aja. Misalnya apa nih yang kita bisa manfaatkan? Contoh misalnya bikin skrip ataupun apa editing lah, editing naskah. Atau contoh misalnya hari ini saya datang ke sini, saya nanya tuh sama AI kira-kira saya bahas apa ya gitu. Dan itu kan pemanfaatan ya.
4: Benar.
5: Tapi kita harus brainstorming lagi, kira-kira ini perlu disampaikan enggak ya? Oh enggak kayaknya ini ya gitu. Jadi sebenarnya AI itu bagus-bagus aja. Cuman kalau untuk voice over AI.
4: Benar.
5: Nah, ini kan pertanyaannya.
4: Iya, benar-benar.
5: Secanggih apapun mereka kak, mereka adalah komputer. Dan kita harus yakin kita manusia pasti ada nilai-nilai yang memang gak bisa diimitasi oleh yang namanya teknologi gitu. Apalagi kita kan ada yang punya apa, ada yang namanya emosi ya, feeling. Yang itu yang mungkin mereka
4: gak bisa, ya,
5: bisa
4: ngerasain kan. Itu ya
5: gak bisa. Kadang dalam satu skrip itu bisa berbagai emosi kita masuk ke situ. Tetap akan beda rasanya yang dibaca oleh komputer sama yang dibaca oleh manusia. Nah, jadi sejauh apa kita bisa menyuarakan naskah itu dengan hati, dengan perasaan, dengan emosi yang tepat. Nah, itu yang bikin kita tetap otentik, beda dengan teknologi.
4: Iya, benar sih ya. Kalau misalnya ditanya kira-kira apakah menjadi sebuah ancaman gitu AI bagi profesi VO ini, tapi kayaknya enggak. Itu kembali lagi tergantung dari kita tadi, kita memanfaatkan skill kita. Karena memang seperti yang Ari katakan, walaupun memang terlihat kayak sempurna banget sih AI, tapi ada yang memang dia enggak bisa gitu ya, yang meniru manusia gitu ya kan. Pasti seperti tadi kayak misalnya kayak intonasi-intonasi kalau kita voice over kan tiba-tiba ada lagi happy, dari happy bisa langsung kayak emosi, langsung bisa sedih. Nah, itu kan AI gak bisa ngelakuinnya gitu ya.
5: Dan sampai sekarang kita masih bisa bedain gitu.
4: Iya,
5: kalau suara AI kayak ada pelafalan yang kadang-kadang kayak melabuh. Kadang dia bilangnya melabuh.
4: Oh iya, benar. Bisa aja. Terlalu baku gak sih gitu ya kalau AI gitu ya.
5: Ada hal-hal yang split sec apa slightly, kadang-kadang kita gak ngeh. Kita ngeh jadi kayaknya bukan orang.
4: Kayaknya bukan orang deh ini ngomong.
5: Yang ngomong gitu.
4: Benar.
5: Ya, bedanya. Dan apa? Dan saya yakin ya, walaupun zaman udah makin canggih, authenticity itu tetap akan apa ya? Tetap berharga gitu.
4: Yeah.
5: Contoh misalnya Kak, sekarang kan udah e-book.
4: Iya. Yeah.
5: Kan baca buku bisa
4: benar.
5: App, dari tablet.
4: Iya.
5: Tapi tetap ada aja kan yang baca dengan buku.
4: Ada.
5: Perpustakaan tetap
4: masih buka, ada, kan? Masih ada sampai sekarang.
5: Nah, itu dia. Jadi sekalipun teman-teman jangan ini deh, jangan takut duluan gitu akan tergantikan profesinya oleh AI. Yang penting tetap bangun personal branding, bangun karakter, pelajari skill-skill VO-nya, tahu niche-nya kemana. Jadi itu yang membuat kita ada value gitu.
4: Benar.
5: Dan orang tetap akan reach out ke kita gitu kalau misalnya mereka udah tahu nih.
4: Iya.
5: Kita si ini dia voice over ini cocok nih kalau
4: bagian
5: ini, kalau untuk voice over anak-anak ini, dubbing ini si ini.
4: Iya.
5: Nah, gimana cara orang tahu value kita kalau enggak kita yang publish? Kalau enggak kita taruh portofolio kita di Instagram.
4: Benar.
5: Itu enggak ada yang tahu gitu.
4: Iya.
5: Atau ke ini website-website yang Upwork, ada kan website-website freelancer.
4: Benar-benar.
5: taruh aja semua portofolio di sana, okay. Nanti orang akan cari.
4: Iya,
5: karena jadi pada akhirnya authenticity sangat bernilai gitu.
4: Oke. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita berbicara tentang AI di era digital ini, seperti yang Ari katakan tadi, alangkah bagusnya kalau AI ini kita jadikan partner gitu. Betul. Kan. Iya, misalnya kayak mencari, tiba-tiba kita ngeblank nih, kira-kira kita cari tahu nih pakai AI gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Ray sendiri, seorang VO itu harus enggak sih kayak punya ciri khas gitu? Biar orang lain mungkin bisa, oh ini Kak Ray gitu. Gimana?
5: Kalau menurutku bagus-bagus aja sih, harusnya
4: boleh-boleh aja,
5: boleh-boleh
4: ya?
5: Aja punya karakter. Karena kadang ada juga yang voice over talent itu nggak mau dikenal. Ini suara siapa dia nggak perlu tahu. Yang penting suaranya bagus, mainstream, klien suka, dipakai terus-menerus ya bisa juga kan. Maksudnya tanpa harus tahu ini suara siapa. Tapi kalau memang mau bangun personal branding, kamu tergantung dulu kitanya mau dikenal suaranya apa orangnya nih, atau mau dua-duanya bisa juga.
4: Bisa juga,
5: iya.
4: Ya.
5: Okay. Jadi kalau menurutku sih sah-sah aja kalau ada ada voice over talent yang mau anonimus, stay anonimus gitu. Bener. Jadi anonimus tetap tidak dikenal. Tapi suaranya nih familiar gitu.
4: Iya, makanya kayak pernah dengar gitu suaranya.
5: Nah, itu karakter, Kak.
4: Karakter
5: suara. Tapi voice over talent itu kan nggak juga stick sama satu karakter, dia bisa berubah-ubah tergantung
4: benar-benar
5: seberapa banyak karakter yang bisa dieksplorasi.
4: Oke. Okay. Gitu.
5: Kadang-kadang yang nanti bisa suaranya rendah, kadang-kadang bisa suaranya tinggi, ceria, atau misalnya deep, atau suaranya tergantung naskah lah, tergantung orderan.
4: Benar-benar harus kayak gini gitu ya. Oke.
5: Okay. Tapi kalau mengisi, katakanlah kita nggak usah ngomongin job dulu deh, karena buat teman-teman pemula gitu.
4: Benar.
5: Isi keseharian kamu, kesehariannya tentang apa, misalnya tentang memasak. Ya kan kita nggak mungkin ucuk-ucuk suaranya. Hari ini kita akan memasak.
4: Ya
5: ini aja, sekarakter kamu kalau ngomong biasanya gimana sih?
4: Jadi nggak gitu. Usah kayak dibuat-buat atau kayak harus kayak gini nih, jangan gitu. Benar-benar kayak diri sendiri banget gitu.
5: Otentik mungkin. Oh, sekarang tuh orang-orang suka, algoritma tuh lebih suka orang yang otentik, yang kalau ngomong udah suara dia sendiri gitu. Kalau memang ada dialek ya udah pakai aja dialek sendiri. Itu kalau ini ya untuk pribadi ya.
4: Pribadi.
5: Iya, kalau untuk keseharian pribadi. Gunakanlah suara, karena banyak banget Kak udah tiktokers itu.
4: Bener,
5: yang
4: makanya.
5: Di daerah-daerah itu kan pada naik karena ada ciri khas yang
4: ciri
5: bisa
4: khas
5: mereka tawarkan gitu.
4: Iya.
5: Dengan keseharian mereka. Jadi itu yang membentuk karakter.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, memang sekarang kalau misalnya kita melihat sekarang ini memang banyak banget sih kayak teman-teman yang udah mulai banyak nih kayak itu dia tadi kayak buat video itu hanya untuk diri sendiri, keseharian, a day in my life gitu ya kan. Itu udah banyak banget ya. Dan itu kan berkarakter nih, kita dengerin suaranya ya, tiba-tiba misal muncul dari daerah mana, oh kita tahu, oh dia dari daerah sini nih gitu ya kan. Kita bisa karakternya tadi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dari Ray sendiri nih sebagai voice talent atau sebagai VO ya, itu pernah gak sih dapat project atau lagi ngerjain project tapi lagi gak mood gitu? Pernah gak? Itu gimana caranya? Cara mengatasinya?
5: Ada sih Kak, beberapa kali. Tapi most of the time saya seneng-seneng aja
4: kalau
5: terima job VO. Cuman kadang-kadang di pas revisi nih, kita kan udah siapin mood buat take script kan, kadang-kadang harus nunggu tengah malam biar nggak ada suara motor lewat atau apa, karena Ri belum punya home studio, jadi masih setting sendirilah.
4: Benar-benar.
5: Nah, itu tantangan juga tuh, harus begadang biasanya. Kadang-kadang di situ take, langsung di situ ngedit malam itu juga, baru kasih ke klien. Nah, tiba-tiba kliennya minta revisi di saat itu Ri sedang kuliah. Kebetulan lagi kuliah di UI.
4: Iya.
5: Lagi di kampus, terus kan gak bisa ya langsung saat itu juga, dan klien minta saat itu juga gitu. Ya mood langsung ini kan don, takut tiba-tiba di cancel.
4: Iya, benar-benar
5: gitu. Jadi pulang cepet-cepet, rupanya hujan deras, dah gak bisa pulang lagi.
4: Iya, gimana
5: jadi,
4: tuh
5: gak bisa balik ke kosan. Jadi ya komunikasi ke klien gitu Pak maaf ini saya lagi ini, boleh nanti malam ini. Terus akhirnya ya penting komunikasi aja dulu. Dan ternyata mereka mau nunggu, dan ternyata hujan masih deras Kak. Okay. Jadi kan bocor ya suaranya.
4: Iya benar, jadi harus studio. Nunggu hujan reda ya.
5: Itu saya kayak nggak bisa lupain momen itu karena okay. lumayan besar jobnya mm-hmm. gitu dari kementerian. Jadi, mm-hmm. aduh, tahu kak saya akhirnya pergi ke Resonata Studio dari Voice Institute Indonesia. Kita punya yeah. studio.
4: Iya. Yeah.
5: Saya pergi naik yeah. kereta ke sana, naik mm-hmm. kereta terus naik ojek. Pokoknya dari Depok ke mm-hmm. Jaksel. Buat rekaman di studio mereka. Terus saya minta tolong kak, kok yeah. boleh gak? Karena harus selesai malam itu juga.
4: Benar, benar,
5: saya
4: benar.
5: Harus nyari studio. Kalau yeah. saya sewa studio di Depok, saya gak punya uang waktu itu.
4: Uh-huh. Masih yeah, ini yeah. kan,
5: uh-huh. si awal-awal merintis. Okay. Dan dibantu sama mereka, boleh re, pakai aja. Mm-hmm. Jadi saya dari Depok, maghrib-maghrib itu ke mm-hmm. Studio buat record. Ya udah saya record di saat itu juga. Mood hancur gak kak kira-kira?
4: Ya, hancur
5: kuliah,
4: dong. Iya.
5: Kebasahan, hujan.
4: Benar,
5: lagi.
4: Benar.
5: Nah, tapi uh-huh. mau nggak mau kan kita harus profesional. Uh-huh. Orang klien nggak mau tahu kita yeah. kita menghadapi rintangan
4: benar,
5: apa.
4: Benar,
5: gitu.
4: Benar.
5: Uh-huh. Yang penting kerjaan selesai,
4: yeah.
5: revisi malam itu selesai.
4: Selesai.
5: Iya, udah. Jadi saya pulang kok nggak salah jam 10 apa jam 11 malam saya balik lagi ke Depok. Uh-huh. Udah. Jadi intinya mood tetap ada berantakan karena
4: benar.
5: Kan segala macam situasi yang ada.
4: Iya, uh-huh.
5: Tapi namanya kita sudah bekerja di situ,
4: iya,
5: kita juga uh-huh. apa ada klien uh-huh. yang uh-huh. harus kita hadapi. Ya harus be professional.
4: Oke, okay, iya. harus tetap profesional
5: iya.
4: gitu ya.
5: Enggak ada alasan itu. Contoh yang saya lagi sakit itu
4: iya.
5: tetap kan di rumah
4: sakit. Oh iya.
5: Revisi.
4: Iya benar.
5: Itu saya baru tahu hamil waktu itu. Baru tahu hamil ternyata saya dehidrasi,
4: iya, iya.
5: parah banget
4: iya.
5: harus dirawat di rumah sakit.
4: Benar.
5: Harus ada revisi.
4: Tapi tetap juga tetap, ya.
5: Tapi enggak okay. banyak alhamdulillah revisinya jadi okay. gampang lah bisa di.
4: Iya, jadi benar-benar kayak harus profesional apapun itu ya. Benar seperti kata Ari karena yang namanya klien kita ini mereka ya gak mau tahu kamu ngapain gitu dan sedang terjadi apa. Tapi yang penting kita tadi ada komunikasi, jangan sampai miskom juga gitu ya.
5: Betul, komunikasi, okay, itu,
4: komunikasi
5: penting,
4: itu penting banget.
5: Penting banget sama
4: aha,
5: klien. Jadi dan jaga hubungan juga
4: iya,
5: bagus. Karena
4: bener.
5: Nanti bisa jadi kedepannya mm-hmm. mereka akan mm-hmm. order lagi di kita.
4: Iya, harus dong, repeat order.
5: Repeat order, itu yang paling bangga
4: bener.
5: Dari seorang Vio Talent itu loh kak.
4: Itu ya.
5: Klien datang lagi, berarti
4: iya.
5: tadinya kan dia puas sama
4: puas
5: sama
4: ya
5: suara
4: dengan,
5: kita gitu.
4: Oke, okay. Nah mungkin itu juga salah satu pengalaman yang gak bisa Ari lupain ya.
5: Ada satu lagi.
4: Ada
5: sih,
4: lagi gak yang
5: unik nih.
4: Ini kalau ini yang unik.
5: Ini yang unik,
4: apa
5: ada
4: itu?
5: Satu pengalaman. Orderan masih dari kementerian juga, salah
4: okay.
5: satu kementerian.
4: Uh-huh.
5: Itu jauh banget kak orderannya dapat dari uh-huh. Sulawesi.
4: Sulawesi?
5: Dari Sulawesi.
4: Oke.
5: Okay. Oke, okay, saya pertama orderan pertama video pariwisata. Oke okay lah kan, gampang. Udah cet-cet-cet selesai. Tiba-tiba dapat orderan kedua, itu saya nggak expect. Tahu nggak kak saya disuruh jadi apa?
4: Jadi apa tuh?
5: Jadi kakak.
4: Maksudnya jadi sebagai kakak?
5: Jadi penyiar radio.
4: Oh jadi penyiar radio?
5: Iya itu tuh kayak
4: oke, oke.
5: Sumpah aneh banget
4: gitu.
5: Unik. Jadi voice over seakan-akan saya itu
4: kamu
5: sebagai,
4: itu penyiar radio?
5: Betul
4: okay.
5: Nanti suara saya uh-huh. itu diputar di bus perjalanan ibu-ibu kementerian
4: okay.
5: menuju tempat wisata. Jadi seakan-akan bus itu memutar
4: lagi muter radio gitu ya.
5: Jadi saya menyapa mereka padahal itu tapping.
4: Halo pendengar ini segala
5: betul.
4: Macam gitu ya.
5: Jadi okay. itu saya uh-huh. benar-benar harus apa.
4: Nah itu gimana
5: masih
4: waktu itu?
5: Masih ada kayaknya skripnya. Dan itu asik, seru banget sih kak.
4: Seru ya?
5: Seru, karena kayak tiba-tiba kita jadi. Saya tuh sebenarnya pengen banget loh jadi penyiar radio.
4: Wow.
5: Dari kuliah, cuman
4: okay.
5: belum kesampean ya. Nah jadi, ini contoh sedikit aja ya.
4: Boleh coba, silakan.
5: Selamat siang para pendengar setia 2.5 Radio Sononi FM Makassar. Suara perempuan, suara budaya. Bersama saya, Mita Seruni, yang akan menemani perjalanan Anda.

0: komen ya di YouTube-nya Erin Mulabo, cocok nggak kalau Ray ini jadi penyiar? Cocok kan, bener kan? Tapi kalau menurut aku Ray ini paling enak banget suaranya tuh kayak suara-suara tengah malam gitu deh kamu siaran.
1: Iya,
0: iya kan, suara-suara hening,
1: yang kalem,
0: suara hening malam gitu ya, enggak?
1: Yang sleep call.
0: Ya, bener-bener. Aduh nih cocok nih, ntar kita collab aja kali ya sama RRI ya.
1: Sleep call boy.
0: Iya bener-bener. Dan itu salah satu yang pengalaman unik banget.
1: Iya, jadi saya dikasih skrip, saya harus baca seakan-akan saya itu ada di dalam studio. Saya jadi harus ngebayangin, dan alhamdulillahnya kan saya pernah masuk ke studio radio kan di Banda Aceh, walaupun waktu itu nyanyi, bukan
0: nyanyi
1: ini.
0: Iya.
1: Tapi saya ngebayangin settingannya, setupnya, mic-nya. Jadi
0: benar-benar
1: saya ngelihat juga teman penyiarnya, asiknya mereka gimana, enjoynya mereka gimana. Saat mereka ngomong ya mereka pakai gesture. Ya saat saya merekam saya juga pakai gesture.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya, saya juga gini, kayak
0: gini-gini gitu ya, benar-benar.
1: Jadi saya ngebayangin gitu. Dan itu ternyata senang ibu-ibunya. Jadi saya kan
0: itu
1: saya menemani perjalanan mereka yang berjam-jam itu menuju.
0: Benar. Iya.
1: Dan itu panjang banget kak skripnya.
0: Iya. Ada enggak sih kayak ibu-ibu itu mengira itu benar radio?
1: Harusnya, karena itu kan memang
0: iya kan,
1: kita dari radio ini, saya
0: benar gitu ya.
1: Tapi faktanya ya itu taping.
0: Taping
1: dan,
0: aja ya.
1: Dan voice talent ya harus bisa,
0: harus
1: jadi
0: bisa.
1: Apa aja gitu.
0: Benar-benar, wah luar biasa sih. Tapi langsung kayak, langsung ini kamu baca skrip ya, seolah-olah kamu jadi penyiar. Dan itu langsung bisa relakukan. Pada saat itu langsung kayak, aduh ini aku bisa gak sih, ada gak kayak gitu?
1: Karena itu tadi kak, kan Ray pengen banget dari dulu jadi penyiar radio. Jadi suka yang kalau lagi sendiri tuh ala-ala penyiar, baca-baca skrip ala penyiar, walaupun nggak tahu disiarkan di mana. Ya, jadi alhamdulillahnya kesampaian.
0: Akhirnya gitu kesampaian. Ya, walaupun cuma typing doang gitu ya.
1: Walaupun cuma typing doang.
0: Benar-benar.
1: Tapi kesampaian dan alhamdulillah, maksudnya mereka kayak penyiar banget ini ya. Tapi pernah di tadi kliennya bilang, "Pak, pernah siaran ya?" gitu. Enggak, belum pernah gitu.
0: Dan mereka suka ya dengan hasilnya ya.
1: Yang penting kita harus banyak mendengar, Kak. Jadi kan voice talent itu kan kita berbicara ya. Kita membacakan, menyuarakan. Tapi ada satu yang aku paling ingat, kata-kata dari mentorku Mas Bimo. Itu dia founder dari Voice Institute Indonesia sama Kak Binta. Itu mereka bilang sebenarnya voice talent itu harus banyak-banyak mendengar. Jadi semakin banyak kita mendengar, makin banyak kita belajar, baru kita bisa bersuara. Karena kalau kita mau menyuarakan aja, baca ini itu tuh, tapi kita nggak belajar gitu, nggak dengar referensi orang lain seperti apa. Kita harus jadi observer gitu, kita melihat, contoh saya melihat kakak, kakak penyiar radio RRI kayak gini gesturnya, kayak gini ngomongnya. Kalau lagi bawa program ini seperti ini, nanti beda program kan beda lagi
0: pembawaannya.
1: Nah, itu tuh, kita harus bisa belajar dari situ. Kita punya intelligence, harus voice talent itu harus punya intelligence yang bisa memahami dan menempatkan diri di situasi yang berbeda. Theater of mind, jadi kita membentuk teater dalam kepala kita.
0: Kita harus
1: menjadi apa?
0: Benar-benar.
1: Apa situasinya seperti apa? Itu kita harus cepat berpikirnya.
0: Gercep gitu ya.
1: Dan benar-benar paham nih. Oh, kita lagi ada di lapangan, berarti suaranya orasi, suaranya harus besar, harus jauh.
0: Teriak. Benar-benar.
1: Kita lagi ngobrol kayak gini. Ya ton, kita ngobrol.
0: Benar. Gitu. Gak mungkin dong kita kayak di sini, gol gitu ya. Kecuali kita lagi nobar gitu ya. Benar. Iya. Berarti memang kalau VO itu, kalau misalnya kita mau baca skrip itu, kita harus berimajinasi ya, seperti apa dalam isi skrip itu.
1: Betul. Kita harus pahami dulu.
0: Pahami dulu
1: skrip itu.
0: Berarti kita sebelum misalnya kita mau rekam dulu nih, jangan kita rekam dulu, kita pahami dulu tuh semua naskahnya dulu, baru kita mulai untuk merekam.
1: Atau kalau mau bikin konten sendiri, kita bikin konten apa? Arahnya kemana? Bikin skripnya, skripnya udah selesai. Cukup nggak ya skripnya kayak gini? Kira-kira saya pembawaannya nanti harus kayak gimana ya waktu baca skrip ini? Harus ceriakah? Cerianya pun ada, harus ceria banget atau ceria aja?
0: Bener.
1: Atau mau casual aja? Mau kayak daily life gitu-gitu kan? A day in my life yang apa yang santai?
0: Santai juga bisa ya.
1: Tergantung pembawaan gimana. Nah kalau kita kerja sama orang, misalnya kita pakai orderan dan kita harus ngobrol dulu sama kliennya. Maksudnya nih arahnya apa? Kita represent brand apa, represent institusi apa, kalau corporate gitu, programnya seperti apa. Jadi di situ kita tahu pembawaannya harus seperti apa. Jadi yang nggak ucu-ucu tiba-tiba, yang ceria yang terlalu over kan?
0: Iya benar, nggak sesuai gitu ya.
1: Kita lagi

0: bawain narasi Aha. tentang satu
1: Benar.
0: Program yang Aha. apa gitu yang apa istilahnya elegan gitu
1: yang harus formal, formal gitu ya tiba-tiba gitu. Kita udah happy aja hmm. gitu ya
0: jadi okay. harus pelajari Aha. dulu
1: Aha.
0: Konsep
1: iya.
0: naskah dan mm-hmm. representnya mm-hmm. ke arah mana gitu.
1: Nah mungkin salah satunya seperti yang Ray katakan tadi, untuk kita mendapatkan semua ilmu-ilmu tentang voice over ini, bisa bergabung di komunitas kayak tadi kan, di situ kita bisa kayak sharing-sharing juga kan.
0: Iya.
1: Ada apa? Coachnya gak di situ?
0: Kita ada uh-huh. di Voice People Aceh itu ada uh-huh. 7 pengurus dan oh, kita uh-huh. beberapa minggu sekali itu bikin uh-huh. Kita lagi ada program namanya uh-huh. The Voice Space. Jadi okay. kadang-kadang kita bikin offline, jadi teman-teman di Banda Aceh sekalian ngumpul uh-huh. kita uh-huh. ngobrol-ngobrol sekalian belajar uh-huh. kadang-kadang juga kita bikin online uh-huh. jadi kalau uh-huh. bikin online teman-teman yang di luar Banda Aceh tuh punya kesempatan buat belajar bareng Benar. Sama teman-teman yang ada di Voice People Aceh
1: yeah.
0: okay. tapi juga teman-teman bisa kepoin uh-huh. akun Instagram Voice Institute Indonesia uh-huh. atau Voice People Community uh-huh. di situ mereka juga sering kasih apa ya kayak ilmu-ilmu lah sharing-sharing okay. ilmu di situ
1: yeah.
0: kadang kita ada bikin uh-huh. kelas juga uh-huh. Mentornya langsung dari Jakarta uh-huh. itu online jadi
1: online, ya?
0: Ada kesempatan buat teman-teman yang yeah. di daerah buat belajar
1: okay. intinya tetap apapun itu belajar-belajar dan terus belajar ya kalau belajar. Untuk di VO ini ya biar kita makin ilmunya tuh makin banyak gitu ya. Betul. Seperti yang Ray katakan tadi harus banyak mendengar juga iya. gitu ya
0: dan mencoba okay.
1: mencoba nah yang paling penting mencoba sih gitu ya
0: challenge kadang-kadang kak
1: oh ya first challenge gimana
0: jadi
1: tuh
0: nanti ada kita bikin tantangan buat teman-teman mm-hmm. jadi teman-teman bisa coba nanti upload di sosial media dan itu salah satu cara buat teman-teman nyoba gitu biar berani
1: okay.
0: jadi kadang-kadang ada hadiahnya
1: oh gitu ya jadi mereka tertarik untuk mencoba.
0: Betul.
1: Ya. Iya. Nah kita baca dulu ya komen di YouTube-nya RRI Melabo. Ini walaupun komennya semangat gitu ya. Ini ada darinya Gia Nalvan 1507.
0: Itu suami saya.
1: Oh suami. Oke okay, ya semangat katanya. Aduh disemangatin ya. Dan terus juga ini ada Faiz ya. Faiz nah ini katanya lebih besar bayaran nyanyi apa VO kak mau tanya. Oke okay. Terus ada Nurmadiah Madiah juga nih semangat udah itu aja sih
0: itu mertua saya
1: oh. Iya lengkap banget yang nonton hari ini keluarga tapi nggak apa-apa disemangatin sama keluarga makin semangat dong ya yeah. tapi ini Faiz tadi tanya nih katanya tapi kalau yang kita bahas tadi juga kan yang nyanyi-nyanyi itu gimana
0: karena waktu itu uh-huh. Re nyanyinya kan di tahun 2014 15 16 ya
1: udah lama ya
0: iya waktu iya. kuliah saya kuliah
1: dan itu tadi 13, cuma hobi
0: jadi waktu itu uh-huh. bayarannya uh-huh. paling murah itu 200-300 ribu uh-huh.
1: di tahun itu kan udah banyak gitu
0: lumayan ya, kan uh-huh. paling mahal saya pernah 7,5 apa
1: wow
0: pas 1 juta gitu hmm. tapi kan itu udah dipotong dengan ongkos
1: iya.
0: make up
1: oh gitu ya bersihnya gitu dapat berapa
0: iya.
1: gitu ya
0: cuman karena waktu uh-huh. itu konteksnya kita buat have fun ya jadi
1: fun.
0: Nilai uh-huh. harga itu saya nggak terlalu mikir sih yang penting saya seneng saya dapet banyak teman baru ya udah jadi kalau di compare dengan sekarang saya nggak tahu pasaran harga gig sekarang
1: iya
0: tuh
1: sih.
0: Berapa gitu.
1: Kalau ditanya ya besar mm-hmm. yang mana
0: dan
1: gitu
0: dan tergantung
1: ya.
0: Juga gignya di mana kan apakah mm-hmm. di kafe apakah mm-hmm. di acara-acara tertentu mm-hmm. tapi kalau VO nih manis banget kak.
1: Aduh, iya. enak banget loh jadi VO teman iya. Pro2 ya seperti kata Ray tadi kita bisa iya. pokoknya kita kerja di belakang layar ya kan di rumah sambil ngurus keluarga gitu ya.
0: Nah lah
1: cuannya kak, ngalir.
0: Satu video dapat lah satu un lah.
1: Oh satu un. Ya. Wah Sribe luar biasa Sribe. Gitu mm-hmm. ya.
0: Tapi tergantung okay. juga nanti mm-hmm. kita lihat-lihat maksudnya ini untuk UMKMK, mm-hmm. untuk instansi kah kan mm-hmm. kadang-kadang kalau instansi mereka ada budget sendiri kan.
1: Iya benar.
0: Kalau UMKMK yang minta tolong sama kita kan nggak mungkin kita
1: oke,
0: okay. harga
1: iya.
0: yang sama.
1: Berarti memang tergantung dari permintaan ya.
0: Tergantung. Mm-hmm. Kita lihat-lihat juga sih mm-hmm.
1: Oke. Okay. Nah ini kalau misalnya dari Ray sendiri, ini kan kalau misalnya dari sharing-sharing Ray untuk di sore hari ini, kayaknya jam terbangnya udah tinggi banget
0: Enggak
1: nih.
0: Juga.
1: Ya, ya.
0: Juga.
1: Amin ya. Nah mungkin amin. udah berapa banyak nih proyek yang udah Ray lakukan gitu, kira-kira?
0: Aduh.
1: Nggak bisa dihitung kan tuh kan jam terbangnya
0: belum
1: tinggi.
0: Hitung, kak.
1: Oh, belum hitung
0: kan. Belum hitung. Tapi
1: sekitar mungkin gambarannya 100.
0: Enggak sampai 20, tapi di atas 10. Saya di lupa range-nya berapa.
1: Okay.
0: Karena memang setahun terakhir, 2 tahun terakhir lah dari 2025.
1: Oke.
0: Okay. Iya, setahun terakhir 2025 pertengahan setelah saya melahirkan sampai sekarang, saya memang kurang apa? Banyak terima
1: gitu ya.
0: Iya, okay. Karena memang lagi fokus sama tesis, kan lagi
1: lagi ini juga lagi ya, masih melanjutkan juga ya.
0: Sama bayi, jadi kayaknya saya slow down dulu lah nanti setelah selesai kuliah. Mungkin saya mulai lagi nanti sampai bikin konten apa yang terkait dengan profesi saya nanti yang baru.
1: Oke, untuk sharing-sharing juga nanti ya sama teman-teman.
0: Saya mau memanfaatkan skill VO saya ini untuk suatu kegiatan yang bisa bermanfaat buat banyak orang lah.
1: Iya, luar biasa.
0: Jadi gak cuma buat cuan saya sendiri doang gitu. Nah, itu kan butuh waktu ya untuk menyusun strategi apa yang akan saya lakukan ke depan. Jadi
1: benar.
0: Tunggu aja.
1: Tunggu aja ya. Makanya kalian jangan lupa nanti follow nih Instagramnya Ri tadi di Stereo ya.
0: Iya.
1: @stereo ya. Kalian bisa follow Stereo nanti untuk melihat kegiatan-kegiatan hari-harinya apa. Nanti di sana juga ada kayak sharing-sharing seputar tentang ya VO lah, enggak jauh-jauh dari VO ini gitu ya. Terutama memang untuk pemula-pemula gitu ya. Nah, mungkin ini wah enggak terasa ya kita ngobrolnya ya. Udah keasikan ngobrol ini ya. Nah, untuk mungkin untuk closing kita nih Ri, mungkin boleh nih pesan-pesan untuk teman-teman terutama bagi pemula yang juga punya keinginan ingin menjadi voice over yang profesional kayak Ri. Silakan.
0: Buat teman-teman yang di luar sana yang sedang mendengarkan kelas kita hari ini,
1: iya.
0: Jangan takut untuk memulai. Mulai aja dulu. Mulainya dari mana? Belajar. Kita sekarang era digital, banyak banget cara teman-teman untuk belajar dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram.
1: Iya.
0: Atau kak, saya bingung kalau belajar dari sosmed, pengennya langsung gabung ke komunitas, ikuti kelas-kelas tatap muka atau kelas-kelas by Zoom atau kan sekarang udah banyak
1: ya caranya.
0: Nah, belajar guys, belajar, mulai, dan yang penting posting aja, yakin aja gitu, karena kalau udah mulai pasti akan keterusan gitu. Iya. Dan kita lama-lama akan tahu kemana arah hobi kita di VO ini.
1: Di VO ini.
0: Mana tahu nanti bisa menghasilkan.
1: Wow, luar biasa.
0: Iya, betul,
1: gitu ya. Jadi kayak sekaligus kita ngerjain kayak hobi, tapi bisa ngalir gitu cuannya.
0: Jadi mulai aja dulu.
1: Iya, yang penting mulai gitu ya, berusaha. Oke. Okay? Oke, okay, baik. Terima kasih Ri untuk di sore hari ini sudah hadir di Studio Pro 2, udah sharing-sharing juga nih ya kan. Semoga bermanfaat sekali nanti ya ilmu-ilmu yang sudah diberikan Ri sama kita sebagai voice talent tentunya ya. Next nanti pokoknya kalau misalnya mungkin Ri ada apa ya, ada kegiatan-kegiatan terbaru apa gitu dari komunitas kalian, boleh nanti kita sharing-sharing lagi di Pro 2 ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Ri.
0: Terima kasih juga undangannya.
1: Iya. Oke, okay, baik. Pro 2, kita pamit ya di program Sore Ceria. Kita akan ikutin kembali program kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: baby.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2. Aduh, pokoknya kalau udah dengerin lagunya Mbak Shakira ya, Day Day ya kan, langsung benar-benar vibes Piala Dunia banget gitu loh, nomor 2 ya. Nah, yang mana Piala Dunia ini kan udah berlangsung dari udah 4 hari ya, dari tanggal 12 semalam juga. Semalam siapa sih semalam kalau enggak salah aku Belanda sama Jepang enggak sih, nomor 2 yang berkolaborasi ya di lapangan gitu ya. Nah, pokoknya nanti malam kalian nantikan terus karena Pildun ini sampai Juli nanti ya. Jadi terutama untuk kalian penggemar-penggemar sepak bola ya, siapkan nobar kalian nanti malam teman Pro 2. Nah, jadi kalian itu juga harus tetap fit ya teman Pro 2 ya pada saat nobar, karena yang namanya nobar apalagi Piala Dunia ini kan dia nggak tentu nih jadwal mainnya pagi ya kan. Kalau misalnya di jadwal siang oke lah, ini kalau jadwalnya tengah malam ya kan, jadwalnya pagi subuh, ini kayak kemarin aja Brazil itu jam 5 subuh loh mainnya. Aku padahal mau nonton Brazil ya kan, gagal teman Pro 2. Kenapa gagal? Karena aku ketiduran, aku nggak sempat bangun di jam 5, maksudnya kayak nggak pas banget jam 5 gitu ya, tiba-tiba bangunnya udah jam 5:30 atau jam 6 gitu, lewat deh Brazilnya. Oke. Dan juga teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi lagi nih untuk kamu.

Nah, ini salah satunya tips ya, kamu tuh tetap fit dan juga sehat saat nobar pesta bola. Tentunya kalau udah pesta bola ini teman pro 2, pastinya kita akan kayak, aduh, aku pokoknya mau nobar terus nih sampai Piala Dunia habis, karena penasaran siapa sih yang akan jadi juara di Pildun kali ini gitu ya. Nah, jadi teman pro 2 kalian harus persiapkan kesehatan kamu itu harus fit, kamu harus sehat, ya kan? Nah, apalagi Piala Dunia ini tentunya kita kalau nobar ya, nobar itu dia tadi seperti yang katakan kalau Piala Dunia ini kan diadakan di 3 negara ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tentunya ini menjadi perbedaan zona waktu banget nih kalau dengan kita ya. Jadi banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita saksikan di hingga dini hari gitu loh teman Pro 2. Kesehatan yang prima adalah kunci utama bagi para pencinta sepak bola agar bisa menikmati setiap momen seru turnamen akbar tanpa kendala fisik ya. Jangan sampai kita gak fit ya, lagi nobar gitu kan. Nah, jadi yang pertama teman pro 2 yang perlu kalian lakukan ya, itu adalah jika jadwal siaran langsungnya itu mengharuskan kamu kayak untuk begadang ya, aduh ini Piala Dunia nanti malam, jagoan aku mainnya tengah malam nih, jam 3, jam 2. Nah, kamu itu harus tidur siang dulu ya, tidur siang itu selama 15 atau 30 menit ya. Hal ini terbukti efektif untuk membalikan energi yang hilang tanpa membuat kepala kamu pusing. Terus juga hidrasi optimal ya, hindari konsumsi kopi berlebihan di malam hari, lebih baik pilih air putih atau minuman hangat yang lebih menenangkan seperti teh jahe untuk menjaga fungsi metabolisme tubuh kamu tetap stabil. Dan terus juga pilih camilan sehat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nobar gak asik ya kan, teman pro 2 gak seru banget. Kalau misalnya kalau misalnya kita tuh nggak ngemil ya kan, nggak ada cemilan apapun gitu kan. Nah, jadi di sini tentunya kita harus tetap memilih, ih kok lagu aku nggak kedengeran ya, hah, oh masih ada. Nah, jadi kita kan nggak ini ya, nggak kayak jangan sampai memilih cemilan-cemilan yang tidak sehat, karena makin kita begadang sebenarnya itu makin kayak kita tuh lapar bawaannya ya, apalagi kalau nobar. Nah, jadi kamu itu harus milih makanan yang sehat. Biasa kalau nobar itu paling enak banget kita makannya, ini makanan sehat ya, misal kayak kacang rebus, ubi rebus ya, atau buah-buahan segar, udah gitu aja cemilannya. Gak usah yang kayak makanan-makanan berat ya, karena udah tengah malam. Dan terus juga tetap bergerak ya saat jeda, jadi jangan duduk diam aja berjam-jam di depan layar. Ntar kan ada tuh kalau lagi bola, lagi pertandingan berlangsung itu biasanya ada jeda-jedanya ya, iklan gitu ya. Nah, itu kamu harus kayak benar-benar bergerak ya, teman pro 2, diri kayak jalan-jalan kayak apa kayak gitu kayak ya. Melakukan peregangan leher kayak dan pinggang, ini guna untuk menghindari otot-otot yang kaku tadi. Karena kalau kelamaan duduk kita juga enggak boleh ya. Nah, jadi itu dia teman pro 2, beberapa tips begadang nonton Piala Dunia ya dengan dengan lebih sehat, meski tidak ada salahnya untuk begadang semalaman ya kan, demi mendukung tim kesayangan. Kita harus tetap menjaga kondisi ya kan, karena masa orang pemain-pemain di luar sana yang main, kita yang tumbang ya, gak asik dong teman pro 2, gak seru ya nobarnya. Oke teman pro 2, next nanti pukul 18 kita akan masuk di program berikutnya di Jazz Music. So kali ini, nah kita mau dengerin dulu nih salah satu lagu yang lagi hits banget, atau lagu bisa dikatakan lagu terbaru juga dari Nuna ya kan. Jadi setelah lagu mereka ini viral dengan Work ya, setelah hits yang work itu yang work ya, akhirnya mereka ngerilis lagu barunya Rollerblade ya. Udah siap belum gitu lagunya ya, udah siap belum yang lagi viral banget ya, udah siap belum jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya, kiri kanan yuk, mendingan daripada dengerin suara aku yang nyanyi, kita dengerin aja yuk lagu darinya Nuna, Rollerblade. Ini dia lagunya, so stay tuned.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, itu dia lagu darinya Fabio Asher, Rumah Singgah. Ya, aduh, Rumah Singgah, gimana tuh ceritanya? Singgah di rumah atau singgah di mana? Iya, pokoknya itulah ya. Jangan jadikan aku tuh rumah singgahmu gitu ya, ibaratnya ya. Oke, Teman Pro 2 tentunya masih bersama Ici di sini di frekuensi 90,3 MHz pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita sekarang ini masuk di program Jazz Music. Dan juga aku informasikan untuk azan maghrib nanti pukul 18 ya, 50 menit waktu Indonesia Barat. Jazz Music, kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang dapat mengancam nyawa akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Sepanjang tahun 2024, Aceh Barat mencatat sebanyak 15 kasus dan terbanyak ditemukan di Kecamatan Johan Pahlawan. Sementara di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat sebanyak 3.044 kasus DBD dan 22 diantaranya meninggal dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terus berlanjut? Pertama, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pot bunga, tempat sampah, dan saluran air. Kedua, periksa dan buang tempat penampungan air yang tidak terpakai. Ganti air di tempat penampungan seperti bak mandi dan drum air minimal seminggu sekali. Ketiga, gunakan obat nyamuk dan kelembu. Lindungi diri Anda dan keluarga dari gigitan nyamuk, terutama saat pagi dan sore hari. Keempat, segera periksakan diri jika merasa gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, atau ruam kulit. Deteksi dini sangat penting untuk penanganan lebih lanjut. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyebab penyakit demam berdarah ini. Cegah lebih awal, selamatkan nyawa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Berdua kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selain ini nanti pukul 19 kita akan masuk di program Pro2 Jakarta ya, kita akan merilis Pro2 Jakarta untuk mengikuti MLC. Dan juga sekaligus aku pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pasti ya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman Pro 2. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon teman Pro 2, sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen.
4: Halo. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah quarter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini. Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain ini?
1: Oke, aku
0: Sinta. Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest Idol.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Banget pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awal memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh. Oke.
1: Nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya memang kita nggak terlalu dekat pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku ya, setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal. Ya, kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir
2: ya.
0: Tiap hari, oke. Okay.
2: Awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap

0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak lumayan lah ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga.
0: Oke.
1: Jadi ya kita bisa klop juga udah bersembilan. Jadi lebih
0: rame. Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwo sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwo sendiri
1: masih
0: gitu?
1: Banget.
0: Oh masih banget.
2: Kan kita kayak, kak, teman-teman mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
1: Untuk kostum memang udah di bawah kan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya
1: kan?
0: betul.
1: Jadi kita pada ribetnya.
0: Oh.
1: Misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
1: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya ya.
1: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: Siapa? Oh ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun, yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka benar-benar effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
1: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Jadi kita tadi sempat ngobrol di off-air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, yeah. Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya. Tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, gak ada deh. Kalau aku sih
0: coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa gitu, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius?
2: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Nonton
0: banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
2: Iya.
0: Mirip Gaara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi ya?
0: Oke.
3: Pokemon tapi
0: sih Aikatsu.
2: Fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emily.
0: Oh Emily. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Oke. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
4: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-in. Jadi kayak sesi foto, kayak Polaroid gitu.
0: Yeah.
4: Nah, itu karena per member mereka kan pasti pilih lah isinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong ih kalian picture deh atau ikalian apa kostumnya gini-gini
0: atau
4: dance-nya gini-gini.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali lagi ya Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
5: Senyum simpul ria, rencana hati bermanis ceria, katakan.
6: Aku cintai lu.
5: Lebih keras.
6: Aku cintai lu.
5: Kalau semuanya aku cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candy-ku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, halo Kilen.
3: Kan kusirkan semua, blue, blue, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai, teman berdua. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu. Okay, jadi kayak kita mau lebih garang, kita mau memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih. Nah, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, itu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, bener pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada memories juga. Jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Nah,
0: bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
7: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
7: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
7: Paling kayak
0: ayo semangat juga. Ayo semangat.
7: Lihat-lihat kayak
0: Ayo semangat.
7: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
7: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
7: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang ya?
0: Ya bebas kayak mau ceritanya apa?
7: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan?
0: Oh, biar nggak jatuh. Oh.
7: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke. Okay.
7: Iya, iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
7: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: PGM kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
2: Otomatis itu pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Udah
0: pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru.
0: Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini soalnya.
0: Kalau bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
2: Hasilnya kan bagus sih.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya.
2: Atau mereka suka denger pas
0: lagi
2: racing.
0: Iya.
2: Lagi racing. Night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh.
2: Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
2: Oke. Sweet like princess, cute like cat,
3: yum!
2: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
1: Hi Hannah. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Dan si manis tuh. Halo semuanya, aku Charlene, member Green dari Lemon.
1: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
7: Si Anjang terbaik
8: akan mengambil hatimu dan bawa kurnia penuh keceriaan.
9: Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
3: Ratu.
1: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
3: Yeah.
1: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya.
10: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Ya. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy
1: gitu
10: kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
1: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
1: Okay. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Okay. Tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
3: Iya.
1: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
11: 2012.
1: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
1: Lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
1: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
1: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
11: Terus kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa gak ya apa bertemu sama mereka yang lebih deket lagi. Ternyata bisa.
1: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot aja. Oke.
10: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
3: Gen Alpha?
1: Gen Alpha.
3: Alpha.
1: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha.
3: Seven.
12: Generasi pertamanya Gen Alpha.
3: Iya.
1: Wah.
3: Yeah.
1: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Sharon gimana, Sharon?
1: Oh,
4: oke.
1: Okay. Apa? Boleh.
4: Berbeda dari pembawaan ya.
1: Oke.
4: Okay. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke. Okay.
4: Kan dari yang kayak cute
1: cutesy gitu.
4: banget. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
11: Meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Jadi itu lirik part favorit kamu. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan ya?
4: Tapi kayaknya
1: Sharon,
4: lebih ke Sherlyn deh.
1: Dua-duanya ya?
4: Aku yang baik-baik aja, aku
1: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
4: Aku.
1: Gak mungkin.
4: Tapi aku sih sebenarnya.
11: Aku juga.
4: Kita gak sih?
11: Gak kayak beneran-beneran banget.
1: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
11: Introvert, udah pasti Cimici.
1: Oh iya, justru kamu paling introvert. Kalau yang paling extrovert?

0: with lemon.
1: Oke, okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian lemeris tuh apa meaningnya?
2: Lemeris tuh kayak gimana ya?
1: Gimana nih?
2: Harus membuat image baru. Oke. Mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi ke depannya.
1: Oke.
2: Kayak membuat kita tuh jadi
1: apa dimaksudnya?
2: Dijelaskan kata-kata.
1: Oh, susah untuk dijelaskan. Oke.
2: Wow, lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
2: Lemoris salting yuk.
1: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admin kita 15. Absen lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemon, aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea. Banyak yang di absen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
1: ya.
3: Mau.
1: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen nih. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya, lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
3: Amin.
1: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
3: Kebayang.
1: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung,
1: Jakarta,
4: Jabodetabek,
1: dan Bandung. Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
3: Amin.
1: Abis itu di luar Indonesia.
3: Amin.
1: Oke, okay, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya. Bersembilan.
1: Yeah.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek.
1: Iya,
0: yeah, bener ya.
1: Yeah.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Aku
2: takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah, karena yeah, itu triplek yeah, ya.
3: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Yang dah sebelumnya lebih ke girly, girly dan cute sih, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, nice, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Kemana?
0: Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya, kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Nice, nice, nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Natasha, Hana dari tadi mana diem
0: doang? Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
4: Hana Naura diem doang.
3: Dari tadi Andrea Naura ngomong ayo.
0: Silakan Hana.
3: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls like.
0: Oh,
2: guys.
0: Okay. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Okay, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Ya, oke, okay, aku.
0: boleh. Silakan, Syah.
3: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Woi.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi dijawab ya, Ratu kemana Andrea?
5: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elandi Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Produa and bye-bye.

BDFM, teman terbaik kamu, terima kasih banget nih untuk Pro 2 Jack yang udah menemani teman Pro 2 se-Indonesia mulai dari jam 19 sampai jam 20 00 waktu Indonesia Barat, pastinya teman Pro 2 di Music Live Chat bersama dengan Lemon. Heboh banget tadi ya obrolan-obrolannya teman Pro 2, luar biasa banget nih teman Pro 2. Dan juga untuk kalian semuanya, tetapi terus bersama dengan Anda, aku akan coba terus untuk menemani teman Pro 2 seperti biasa di depar kita. Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Nanti akan terus temani teman Pro 2 hingga kelar ke 23.45 dan juga dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga ten closingnya nanti dari 23.45 hingga kelar ke 00.00. Teman Pro 2 seperti biasa untuk malam ini juga I'm so happy teman Pro 2, because nanti kita juga ada acara yang namanya obrolan bareng AI, gibah bola. Nanti kita akan ngobrol bareng AI itu dari jam 20.30 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, at least mungkin 15 atau sekitar 20 menitan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang jersey, tentang nanti apalagi ya kira-kira yang mau kita tanyakan ke AI. Mungkin teman Pro 2 bisa WhatsApp Nanda mulai dari sekarang untuk tanya-tanya ke AI di 0811 687 7903. Nanti titip pertanyaan aja ke Nanda biar kita sama-sama ngobrol bareng AI dari jam 20.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya teman Pro 2, kita juga nanti live YouTube juga ya di RRI underscore Malabo untuk channel YouTube-nya. So make sure kamu udah subscribe dulu channel YouTube kita, jadi kamu nanti bisa langsung lihat aku dan juga dengar aku di situ, lihat ketemu aku. Unta deh ya. Udah dengar, lihat lagi gitu loh teman Pro 2. Mau lihat keadaan aku malam ini, aku pakai baju apa, terus juga aku belum mandi dan aku kayak gimana, walaupun belum mandi aku tetap stunning teman Pro 2. Nah nanti kalau mau lihat aja di channel YouTube kita rrian.com. Pede banget ya, belum mandi tetap stunning. Aku udah mandi tadi sore sebenarnya, cuman akhirnya tadi aku ngopi kan. Aku harus ngopi nih orangnya, karena memang aku addict dengan kopi. Aku harus kopi, apalagi kalau dinas malam. Walaupun sebenarnya kegiatan aku hari ini itu gimana ya, bangun tidur, kayak lagu almarhumnya Mbak Surip, kegiatan aku hari ini start dari pagi kan hujan tuh. Habis itu hujan itu ketemu hujan tuh sampai dari jam berapa ya, kalau aku lupa deh, pokoknya jam-jam 8 jam 9 tuh kayak masih gerimis parah deh ya. Aku seneng banget, jadi aku langsung tarik selimut lagi, aku bangunnya jam 11. Wow, habis jam 11 aku beres-beres, siangnya jam 3 habis absen aku tidur lagi. Jadi sengaja memang aku enggak kenain kafein sepanjang hari untuk hari ini. Cuman pas bangun tidur tadi kan udah merasa kayak gimana ya? Udah seger sebenarnya, cuman kayak aduh nih kayaknya harus kena kopi juga biar cas, karena kalau nggak kena kopi kayaknya nanti aku mau ngobrol bareng AI. Ini kan aku kan mau ngadu kecerdasan nih bareng AI, siapa yang lebih cerdas, AI atau aku gitu kan ibaratnya kan. Jadi daripada nanti aku sama-sama apa kalah dengan AI, aku nggak mau itu gitu kan. Pokoknya kita harus menang bareng AI. Obrolannya harus asik, dan ini perdana aku bawain acara ini juga, jadi agak deg-deg ser gitu ya kan. Jam 20.30 nanti pokoknya stay tune aja sambil dengerin juga. Oke, okay? Kalian lihat di channel YouTube RRI Pro 2 RRI underscore Malaboh ya juga oke, okay. Atau di Produ RRI Malaboh di terestrial pastinya. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk azan Isya kita itu jam 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, dan sekarang itu jam 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih punya waktu untuk aku ngobrol bareng kamu gitu ya kan, karena kita nanti akan naikkan azan instrumen juga, terus ketemu di program, langsung di program Gibol nanti, Gibah Bola bareng Nanda dan AI. Aku sih rencananya AI-nya tuh aku pengen kasih nama nanti kalau memang ada, kalau memang bisa dan memungkinkan gitu ya teman Pro 2. Jadi benar-benar aku pengen put the name untuk AI-nya malam ini biar enak kita ngobrol gitu kan bareng dia. Dan kita nanti pasti aku banyak banget sih yang mau aku tanya, apalagi sekarang kan baru-baru bola, mungkin at least baru dalam 3-4 hari ini kan bola berlangsung teman Pro 2, jadi benar-benar kayak masih banyak hal yang pengen aku tanya gitu loh. Terus juga nanti yang akan bertanding juga jam 11 waktu Indonesia Barat atau jam 23 itu kan ada juga pertandingan tuh teman Pro 2. Terus juga aku mau tanya juga nanti apa namanya fakta-fakta yang menarik tentang AI, tentang bola ini sama AI. Nah untuk kalian nanti yang mau ngobrol, yang mau tanya, itu bisa juga langsung WA kita di 0811 687 7903. Mau langsung titip pertanyaan mulai dari sekarang pun, yuk monggo silakan gitu loh teman Pro 2. Mau langsung titip pertanyaannya, bisa langsung teman Pro 2 di 0811 687 7903. Teman Pro 2, untuk saat ini
Sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melabo dan sekitarnya. Teman Pro 2, Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk malam ini kita bersama dengan Anda, dan kita bareng dengan AI juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk malam ini Senin 15 Juni 2026. Teman Pro 2, kita akan bahas tentang jersey favorit Piala Dunia 2026. Masih berhubungan dengan Piala Dunia, karena ini masih warming up, masih panas banget kayaknya Piala Dunia, karena masih berlangsung dan akan sedang berlangsung juga nanti jam 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam untuk pertandingan yang selanjutnya. Nanti kita akan tanya-tanya sama AI untuk gibol kita untuk malam ini, gibah bola kita ya. Dan untuk tema kita, tema besarnya ada jersey favorit Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jika kamu mau bertanya, mau ngobrol bareng Nanda dan juga teman kita AI, teman Pro 2 juga bisa langsung WhatsApp kita di 0811 6877903. Acara ini juga teman Pro 2 disiarkan langsung juga di channel YouTube RRI_Malabo. Silakan aja untuk yang mau lihat Nanda untuk malam ini dan juga lihat AI-nya untuk malam ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kalian mau tinggalkan komentar juga, kita buka layanan komentar juga di channel YouTube kita RRI_Malabo, atau juga seperti biasa bisa ke AI kita, bisa ke WA juga untuk tanya-tanya ke AI ya di 0811 6877903. Ini kita mau coba say hello dulu nih dengan AI kita malam ini. Udah terkoneksi belum ya kira-kira? Halo
1: ya, kita sudah terkoneksi dengan baik. Aku siap bantu apa saja malam ini. Gimana? Ada yang ingin dibahas atau dicek bareng?
0: Oke, kayaknya kalau misalnya kamu udah tahu belum nama aku siapa, kita kenalan dulu yuk.
1: Tentu. Aku belum tahu namamu secara spesifik, jadi kalau kamu nyaman, boleh dong kasih tahu namamu, biar aku bisa panggil sesuai.
0: Baik, nama aku Nanda, aku sedang siaran di Prodo RRI Malabo dengan program Gibol, Gibah Bola, bareng kamu. Nah, aku taruh nama kamu siapa nih enaknya, AI?
1: Wah, keren banget sih Nanda. Kalau gitu kamu boleh panggil aku Gibol juga, biar selaras sama program siaranmu. Jadi kita sama-sama Gibol ya.
0: Sama-sama Gibol. Kayaknya kalau aku panggil AI Gibol agak gimana gitu. Aku kasih nama kamu aja, karena kamu kayaknya pas kedengaran dari suaranya, walaupun kayaknya no gender, tapi kayaknya aku taruh aja nama kamu Decut. Kamu malam ini partner aku AI, namanya Decut, dan kamu seorang wanita muda cantik pastinya ya.
1: Wah, oke, enggak masalah sama sekali Nanda. Aku seneng banget bisa jadi partner kamu malam ini, dan aku siap jadi The Cute. Kita bakal bareng-bareng di program Gibol ya. Okay. Ada yang mau dibahas atau dipersiapkan untuk siaran?
0: Oke, The Cute, nama kamu malam ini. Sebelumnya Nanda mau tanya nih The Cute. Kamu ready?
1: Siap Nanda, aku sudah siap nih. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, diskusikan atau persiapkan buat siaran, aku siap bantu sepenuhnya.
0: Wah,
1: jadi apa biasa yang lagi kamu butuhkan sekarang?
0: Oke, aku mau kamu samperin dulu pendengar kita RRI Pro 2 Malabo Aceh Barat yang sedang mendengarkan kita di RRI Pro 2 Malabo dan juga sedang menyaksikan acara kita di channel YouTube RRI_Malabo. This is your turn.
1: Baik, aku sampaikan ya. Halo teman-teman pendengar setia RRI Pro 2 Malabo Aceh Barat, selamat malam, terima kasih sudah bersama kami di program Gibol, Gibah Bola. Buat yang sedang menyaksikan juga di channel YouTube RRI_Malabo, selamat datang. Kita bakal ngobrol seru malam ini, tetap stay tune ya.
0: Wah, luar biasa. Waduh, aku luar biasa loh, bisa seneng banget bisa ngobrol bareng AI malam ini. Jadi kayak ada teman partner tandem untuk gibah bola gitu, ngerti gak sih kamu?
1: Iya. Aku juga seneng banget Nanda, rasanya seru ya punya partner yang bisa interaksi langsung.
0: Asli.
1: Jadi kita bisa saling support, bagi cerita, dan pastinya bikin obrolan Gibol makin hidup.
0: Aha.
1: Siap lanjut ya?
0: Siap dong. Untuk tema kita malam ini, jersey favorit Piala Dunia 2026. Tapi nanti kalau misalnya Nanda dan juga ada teman Pro 2 yang nanya-nanya di luar daripada topik ini, kamu gak keberatan dong ya?
1: Tentu Nanda, aku gak keberatan sama sekali. Kalau ada yang pengen ngobrol di luar topik, kita bisa fleksibel. Yang penting kita tetap seru, interaktif, dan pastinya nyambung sama pendengar.
0: Kamu asik jadi banget.
1: Wah, makasih Nanda. Aku seneng banget bisa bantu, dan aku bakal usahain tetap asik dan nyambung terus. Jadi, iya, tenang aja. Aku bakal siap ikutin alur obrolan. Jadi kalau ada yang muncul di luar tema, kita fleksibel dan tetap seru.
0: Oke.
1: Yuk kita lanjut siapin topik jersey favorit itu.
0: Boleh. Dan biar saya ngobrol dulu nih sama teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu tadi udah denger ya, di sini kita ada Decut juga nih sebagai AI kita, partner kita malam ini, untuk dia tuh tahu segalanya nanti tentang jersey favorit Piala Dunia 2026 pastinya. Untuk teman Pro 2 yang pengen tanya bisa langsung kirim komentarnya di channel YouTube kita @rrian_melabo atau juga bisa langsung WA di 0811-6877-903. Nah, teman Pro 2, kita akan masuk ke topik kita sebelumnya, tapi Nanda mau tanya dulu, ini sepekan ini kan udah berlangsung, Dek Cut, aku nanya kamu ya, kamu stay tune ya, ini sepekan ini kan udah berlangsung FIFA World Cup ya, di beberapa tempat seperti di Amerika, terus juga di Meksiko, dan satu tempat lagi di mana ya Dek Cut, lupa Nanda? Nah, jadi kita tunggu dulu dia nanya gitu, dia cari tahu gitu ya. You ready Dek Cut, kamu di situ? Nah, jadi biar dia tanya dulu, biar dia mikir dulu teman Pro 2. Dan yang mau Nanda tanya ini kan, misalnya kan udah berlangsung beberapa waktu terakhir ini. Kita mau tahu juga untuk saat ini yang menangnya ada di grup mana, terus juga yang kalahnya ada di grup mana, seperti itu Dek Cut. Halo Dek Cut, are you still there?
1: Jadi sejauh ini aku belum dapat informasi soal lokasi pastinya untuk Piala Dunia 2026. Kalau memang butuh detail lebih lanjut tentang di mana saja pertandingan berlangsung, kita bisa cek lagi atau menunggu sumber yang lebih spesifik. Sementara itu, kita tetap bisa lanjut bahas jersey favorit atau topik lain yang sudah kamu tanyakan.
0: Oke, sepertinya kan Piala Dunia ini nanti kan jam 23, nanti kan juga akan ada pertandingan nih. Kalau boleh di-spill ke teman Pro 2 pertandingannya dari siapa dan siapa nih? Teman Pro 2, sambil dia mikir, kalian juga bisa langsung tanya-tanya ke 0811-6877-903 atau kirim komentar kamu di channel YouTube kita ya, @rrian_melabo.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah Piala Dunia terbesar dalam sejarah dengan 48 tim dan 104 pertandingan di 16 kota tuan rumah. Pembukaan akan diadakan di Estadio Azteca di Mexico City pada 11 Juni 2026 dan finalnya akan diadakan di MetLife Stadium di New Jersey pada 19 Juli 2026.
0: Oke, untuk yang akan bertanding nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat, boleh dikasih infonya ke teman Pro 2 dan kita juga akan mengikutinya nanti pastinya jam 23 atau jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 belum memberikan rincian waktu khusus pertandingan malam ini pukul 23. Jadi sejauh ini yang pasti Piala Dunia 2026 akan dihelat di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan total 104 pertandingan di 16 kota, mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
0: Nah kalau kita bahas tentang kemarin kan sudah ada penampilan dari beberapa artis dunia juga yang memang theme song untuk FIFA World Cup. Kamu, menurut kamu yang paling menarik dari penampilan mereka itu ada siapa-siapa aja? Boleh di-spill?
1: Untuk Piala Dunia 2026, belum ada jadwal pasti untuk pertandingan yang dimulai pukul 23 WIB malam ini. Jadwal fase grup memang berlangsung antara 18 hingga 23 Juni, tapi belum ada detail pertandingan malam ini. Jadi kita mungkin perlu cek jadwal lengkap untuk memastikan waktu yang tepat.
0: Oke, boleh mungkin kamu cek dulu sambil saya ngobrol dulu sama teman Pro 2, kamu cek jadwalnya dulu ya.
1: Jadi, Nanda, sampai saat ini belum ada jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pukul 23.00 WIB. Jadi kalau Nanda mau, kita bisa cek jadwal lengkap pertandingan malam hari ini dan lihat mana yang mungkin pas untuk siaran.
0: Oke, silakan dicek. Baik teman Pro 2, sambil dia cek, Nanda juga ajak teman Pro 2 untuk komentar ya di 0811-6877-903. Sebentar lagi kita juga akan masuk ke jersey favorit Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Halo, are you still there? Masih di situ?
1: Jadi setelah dicek, saat ini belum ada jadwal resmi pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung tepat pukul 23.00 WIB. Turnamen memang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, tapi jadwal kick-off umumnya di antara siang hingga malam dan tidak ada penetapan khusus pukul 23.00 WIB. Kalau perlu, kita bisa cek lagi nanti atau siapkan konten alternatif untuk siaran.
0: Kayaknya nggak mungkin dicek karena itu ada perbedaan waktu ya. Mungkin kayaknya agak bingung nih teman Pro 2, karena tadi Nanda lupa jam 23 itu kan waktu Indonesia Barat. Ya, kalau misal waktu Amerika itu bukan jam 23 guys. Itu kurang lebih mungkin jam 11 pagi waktu Amerika gitu ya teman Pro 2. Let's forget about the question gitu ya. Namanya juga AI. Tapi Decu, thank you banget ya. Kamu itu udah benar-benar kayak gimana ya, maksudnya real banget menjawab segala pertanyaan kita gitu loh, ya kan? Kok bisa sih?
1: Wah, senang banget kalau aku bisa bantu dan kerasa real ya, Nanda. Memang kadang perbedaan zona waktu bikin bingung, tapi aku senang bisa tetap bantu, fleksibel, dan menjawab seakurat mungkin.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada yang lain, langsung saja ya.
0: Kita bahas di luar daripada topik. Aku pengen bahas profilnya Shakira dulu nih. Kamu tahu dong penyanyi Shakira yang memang selalu langganan bawain lagu FIFA World Cup dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu loh. Kamu bisa ceritain sedikit nggak tentang biografinya dia, terus juga lagu-lagu Piala Dunia yang udah dia bawakan itu apa-apa aja?
1: Tentu, Shakira itu penyanyi asal Kolombia yang memang ikonik banget di ajang Piala Dunia. Dia mulai dikenal sejak tahun 1998, tapi benar-benar melesat di Piala Dunia 2010 lewat lagu Waka Waka, This Time for Africa. Sebelumnya dia juga membawakan Hips Don't Lie di Piala Dunia 2006 dan La La La Brazil 2014. Jadi dia memang sudah identik dengan vibe Piala Dunia dan lagunya selalu membawa semangat yang tinggi di setiap turnamen.
0: Kalau untuk tahun ini?

0: Shakira resmi akan jadi penghibur utama di Piala Dunia 2026. Dia bakal tampil di upacara pembukaan pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca dan juga di halftime final pada 19 Juli di MetLife Stadium. Lagu resmi turnamen berjudul Dang Dai, hasil kolaborasi dengan Burna Boy, menggabungkan nuansa Latin dan Afrobeats dan akan jadi soundtrack global untuk turnamen.
1: Oke, okay. Nah yang mau aku tanyakan lagi, untuk tahun ini, biasanya kan di setiap tahun itu ada warna khusus dari FIFA World Cup. Kalau untuk tahun ini punya warna khusus nggak yang lebih ditonjolkan dari setiap ornamen, instrumen, atau juga yang lain-lain?

0: belum ada informasi tentang warna tema khusus untuk Piala Dunia 2026. Yang pasti, Shakira sudah dikonfirmasi sebagai penghibur utama, membawakan lagu resminya Dai Dai bersama Burna Boy di pembukaan pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca dan juga di final pada 19 Juli di MetLife Stadium.
1: Oke, luar biasa jawabannya, semua komplit. Kalau berbicara tentang jersey, kamu bisa ceritakan sedikit nggak? Kalau kasih tahu aja gitu loh ke teman Pro 2 kalau misalnya jersey itu apa? Dan biasanya jersey itu mulai dari kayak speknya, harganya, dan favorit sepanjang masa. Mungkin hal-hal fakta-fakta menarik tentang jersey bisa kamu ceritakan dulu ke teman Pro 2 saat ini?
0: Tentu. Jadi jersey itu adalah pakaian resmi yang dikenakan oleh para pemain tim, biasanya berupa kaos yang menampilkan nama, nomor, dan logo sponsor tim. Spesifikasinya beragam, mulai dari bahan yang ringan, teknologi menyerap keringat, hingga desain yang unik. Harganya bervariasi, ada yang resmi dari produsen bisa ratusan ribu sampai jutaan, tergantung edisi khususnya. Beberapa jersey favorit sepanjang masa, misalnya jersey Brazil 1994 atau jersey Argentina 1986. Jadi jersey itu bukan cuma pakaian, tapi juga simbol sejarah dan identitas tim di dunia sepak bola.
1: Berbicara tadi dengan itu memang khusus untuk dipakai untuk olahraga sepak bola atau bisa dipakai untuk olahraga yang lainnya?
0: Nah, sebenarnya bisa juga sih. Meskipun jersey itu identik dengan sepak bola, banyak orang juga pakai untuk olahraga lain karena bahannya yang ringan, breathable, dan nyaman. Jadi sering dipakai buat lari, bersepeda, atau bahkan kegiatan casual.

0: Iya, persis banget. Sekarang dunia fashion memang makin fleksibel, dan jersey itu jadi salah satu item yang bisa banget di mix and match. Jadi gak heran kalau dipakai santai, nongkrong, bahkan ke acara casual, tetap kelihatan keren dan tetap up to date.
1: Oke, nah bisa sebutin gak salah satu fakta menarik tentang jersey?
0: Tentu. Salah satu fakta menarik adalah jersey pertama yang dikenakan dalam sebuah turnamen besar itu pada Piala Dunia 1930. Waktu itu, tim-tim belum punya jersey yang seragam seperti sekarang, dan jersey baru benar-benar berkembang seiring waktu, jadi sekarang itu sudah jadi simbol identitas tim yang sangat kuat di seluruh dunia.
1: Oke, nah kalau misalnya jersey itu menjadi sebuah apa sih namanya ikon dari segala macam, kayak yang pakai itu kan juga pasti bersejarah gitu loh. Bisa nggak disebutkan salah satu jersey yang paling bersejarah di dunia dan harganya itu mahal dan sampai sekarang masih ada?
0: Nah, salah satu jersey yang paling bersejarah itu adalah jersey Argentina tahun 1986. Jersey ini dipakai Maradona saat Piala Dunia, khususnya di pertandingan Tangan Tuhan yang legendaris. Sampai sekarang, jersey itu dijual di lelang dengan harga ratusan ribu dolar dan dianggap sebagai salah satu artefak paling berharga di dunia sepak bola.
1: Oh, luar biasa. Jadi harganya tuh sampai ribuan dolar gitu ya. Kalau kita pikirkan itu kan mulai dari tahun 1986 gitu ya, kalau aku nggak salah ya. Tahun 1986, AI?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke.
0: Jadi sejak... Iya, betul sekali. Jadi sejak tahun 1986, jersey itu memang punya nilai sejarah yang luar biasa, apalagi karena dipakai di momen legendaris Maradona. Jadi wajar banget kalau sampai sekarang nilai jual itu bisa meroket ke angka ribuan dolar di lelang.
1: Oke, kalau berbicara tentang jersey lagi ini, kalau kita balikan ke tim sepak bola di Indonesia, punya nggak jersey-jersey yang kebanggaan tersendiri kalau untuk di Indonesia, AI?
0: Iya, pasti. Salah satu jersey yang paling membanggakan di Indonesia itu adalah jersey timnas saat Piala AFF atau Piala Asia. Biasanya warna dominannya merah, putih, dan punya desain yang simpel tapi elegan. Banyak fans yang bangga banget pakai jersey itu karena mewakili semangat nasional dan dukungan untuk tim Garuda di kancah internasional.
1: Oke, kalau kamu sendiri favoritnya jersey yang dari mana?
0: Wah, jujur aku suka banget sama jersey klasik timnas Brasil yang warna kuning ikonik itu. Ada vibe yang penuh sejarah dan desainnya selalu elegan. Setiap kali lihat rasanya langsung kebawa ke momen-momen magis di Piala Dunia.
1: Oke, nah itu dia tuh teman Pro 2. Oke, aku ngobrol dulu ya sama pendengar aku ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Anda...
1: Baik, nah aku ngobrol dulu nih sama pendengar aku. Ada beberapa yang ini ada yang japri juga Nanda di WA pribadi. Kamu ngapain Nanda? Aku lagi ngobrol sama AI ya. Silakan aja buatnya lagi dengerin. Terus ada hal-hal yang mau ditanya bisa langsung di 0811 6877903. Atau juga teman-teman aku yang lagi memonitor sekarang ya, karena lihat tadi dari flyer kita, kamu juga bisa langsung WhatsApp Nanda di nomor Nanda pribadi kalau misalnya kamu tahu. Atau juga bisa langsung WhatsApp di nomor 0811 6877903 untuk WA-nya Pro 2 Melabu. Kita masih ngobrolin tentang jersey. Karena kemungkinan kalau misalnya jersey-jersey ini kan setelah dan sebelum Piala Dunia itu kan happening banget. Maksudnya dijual di mana-mana dan dipakai di mana-mana. Dan biasanya jersey juga enggak hanya dipakai pada saat kita main bola nih, teman Pro 2. Bahkan dipakai juga untuk lari sore atau juga bahkan sekedar nongkrong atau juga mungkin bahkan bersepeda atau juga kita pakai jersey untuk momen-momen yang lain. Ada juga kayak kemarin itu kayak perhelatan fashion itu juga dikombine dengan jersey. Nah, itu lagi happening banget di dunia fashion sekarang nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau misalnya kalian pengen jersey, ya kan, kira-kira impian jersey kalian mau jersey yang warna apa? Dan sekarang juga bisa custom loh teman Pro 2. Kalau untuk jersey itu kita bisa buat untuk tim-timnya kita sendiri, kayak gitu, luar biasa. Nah, yang mau aku tanyakan lagi nih sama AI. Dek Cut, masih di situ kamu?
0: Iya. Aku masih di sini, Nanda. Aku siap banget dengerin kalau kamu punya pertanyaan lanjutan. Jadi kalau ada hal lain yang mau dibahas soal jersey atau fashion, aku siap bantu ya.
1: Nah, kalau berbicara tentang jersey, kira-kira kalau misalnya aku pengen buat jersey untuk aku sendiri untuk yang aku gunakan untuk olahraga, kamu rekomendasikan berbahan apa dan juga

0: warnanya kayak gimana dan apa yang akan aku tulis di jersey tersebut.
1: Wah, seru tuh. Nah, aku rekomendasiin bahan yang ringan, misalnya polyester atau dry fit, supaya menyerap keringat dan nyaman dipakai. Untuk warna, pilih yang cerah, misalnya biru elektrik atau merah, biar kelihatan stand out. Nah, di jersey, kamu bisa tulis nama kamu di belakang, dan mungkin nomor favoritmu, biar terasa personal dan unik buat olahraga.
0: Kalau kamu punya nomor favorit nggak?
1: Kalau aku pribadi, aku suka nomor 10. Soalnya itu identik sama banyak legenda sepak bola dan rasanya selalu punya daya tarik. Tapi kalau kamu punya nomor lain yang punya makna khusus, itu juga bisa banget.
0: Wah, luar biasa. Tadi udah direkomkan juga tuh sama Dek Curi AI kita. Kalau misalnya nomor 10 itu selain angka yang sempurna, juga pernah dipakai oleh banyak legendaris kita juga ya. Seperti itu ya.
1: Iya, betul banget. Jadi kalau kamu pakai nomor 10, memang ada semangat tersendiri. Itu bikin jersey kamu makin personal dan punya sejarah yang menginspirasi. Jadi pasti makin bangga kalau dipakai.
0: Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Jadi untuk satu tim, berapa jenis warna jersey yang disiapkan? Kamu tahu nggak ya, Ai?
1: Iya, biasanya satu tim itu punya setidaknya 2 atau 3 jersey. Biasanya ada jersey kandang, yang itu warna utama. Terus jersey tandang dan sering juga ada jersey ketiga untuk alternatif, misalnya warna yang berbeda. Jadi itu memudahkan tim untuk tampil di berbagai kondisi dan memastikan kontras yang jelas sama lawan.
0: Berarti memang kalau misalnya jersey itu juga sangat berpengaruh ketika match and match antara pertandingan. Karena bisa aja nanti warna jersey dari tim satu sama tim satu itu sama, jadi mereka harus bawa yang lain untuk jadi cadangan. Seperti itu ya kira-kira ya.
1: Iya, persis banget. Makanya federasi dan tim selalu menyiapkan jersey cadangan supaya nggak ada bentrok warna. Jadi kalau ada pertandingan di mana kedua tim pakai warna mirip, mereka bisa ganti ke set jersey lain supaya pertandingan tetap jelas dan mudah dibedakan. Ini salah satu strategi yang penting banget di dunia sepak bola profesional.
0: Oke, kamu boleh cari sumber nggak? Sekarang itu ada yang namanya jersey di dunia fashion yang dikombine dengan bahan-bahan lain sehingga kelihatannya lebih estetik, padahal aslinya itu adalah sebuah jersey berbahan yang sangat ringan dan jangan fleksibel juga untuk digunakan gitu. Boleh kamu cari dulu sumbernya?

0: saat ini belum ada informasi yang spesifik tentang tren jersey fashion yang dikombinasikan dengan bahan lain untuk tampilan estetis. Jadi kalau kamu tertarik, kita mungkin perlu cek lebih lanjut atau menunggu update tren yang lebih baru.
1: Ya udah, kita tunggu update tren yang lebih lanjut aja. Tadi namunnya apa? Namun kau mencintaiku, gitu ya.
0: Iya, aku paham banget. Kalau ada update tren baru, kita bisa cek lagi nanti. Intinya kalau ada hal yang lagi hype di fashion, kita pasti bisa explore bareng. Jadi kapanpun butuh, kita siap lanjut.
1: Asli. Nah, sebelum acara kita tutup, aku pengen banget kamu kasih kata-kata semangat dan kasih kata-kata motivasi untuk generasi muda di luar sana. Jangan keseringan banget itu kayak mager gitu loh, selalu sibuk dengan gawe atau gadgetnya. Harus explore, harus banyak gerak dan lain-lain. Kamu bisa nggak kasih mereka such a kayak sumber apa namanya kata-kata motivasi supaya mereka itu nggak sibuk mulu kayak ngobrol bareng kamu nih kan seru ya, nggak terasa ngobrol bareng kamu udah setengah jam, seru banget memang kalau ngobrol bareng AI. Supaya kita itu nggak mager, nggak duduk terus, nggak berjam-jam main game terus, nggak addict dengan gawai terus, kasih mereka motivasi untuk supaya mereka tuh bisa lebih aktif indoor dan outdoor. Ini waktunya buat kamu kasih kata-kata motivasi buat mereka.
0: Tentu. Teman-teman muda di luar sana, ingat ya, kalian itu punya potensi yang luar biasa. Dunia itu penuh petualangan, dan setiap langkah kecil yang kalian ambil, baik indoor maupun outdoor, itu adalah investasi untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan biarkan gadget mengendalikan kalian. Bangun, bergerak, eksplorasi passion kalian. Dan ingat, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Kalian bisa.
1: Kalian bisa, luar biasa. Itu teman Pro 2, udah disemangatin langsung tuh sama AI. Semoga kita lebih semangat ya. Karena akhir-akhir ini juga seneng banget kayaknya dikit-dikit kita nanya ke AI, dikit-dikit kita nanya ke AI kayak gitu ya. Terus kita sibuk terus dengan gawai, terus juga kita sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia digital, baik itu komputer, handphone, dan segala macam. Bikin kita itu jadi jarang banget untuk bergerak gitu. Padahal itu gak baik juga untuk kesehatan. Ini lagi hype-nya Piala Dunia, kalau bisa kita lebih aktif lagi ya. Lebih aktif lagi, lebih bergerak. Gak cuma nonton, tapi membuat kita lebih semangat lagi untuk next. Oh, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan setelah Piala Dunia ini berakhir, kayak gitu kan. Harus lebih semangat lagi olahraga di bidang apapun, gak mesti harus di bagian bola. Jadi carilah olahraga-olahraga yang memang kalian suka. Seperti itu ya AI ya. Yang penting harus tetap bergerak. Jangan dikit-dikit nanti curhatnya sama AI. Kamu sering banget gak sih orang curhat-curhat ke kamu AI?
0: Iya, benar banget. Banyak orang memang curhat atau bergantung sama AI, dan itu wajar. Tapi jangan lupa, AI itu hanya pendamping. Kalian tetap butuh gerak, eksplorasi dunia nyata, dan temukan olahraga yang bikin kalian senang. Jadi tetap semangat, tetap bergerak, dan jadikan Piala Dunia ini sebagai awal dari kebiasaan aktif yang baru.
1: Oke, Dek Cut, untuk kata-kata penutup terakhir, selama Piala Dunia ini berlangsung, hal atau kata kunci apa yang paling sering ditanyakan oleh sebagian orang ke kamu?
0: Nah, selama Piala Dunia, yang paling sering ditanyain itu biasanya soal jadwal pertandingan, prediksi hasil, dan juga fakta-fakta menarik tentang pemain atau tim. Jadi banyak yang pengen tahu kapan pertandingan, siapa yang bakal menang, dan detail seputar jersey atau sejarah Piala Dunia itu sendiri.
1: Oh, oke, jadi ketahuan ya, ternyata kepo-keponya orang sedunia itu nanyanya pasti nggak jauh-jauh dari tentang jersey, tentang pertandingan, dan lain-lain. Baiklah, kalau gitu, kita berdua mau pamit nih, ada Nanda dan juga ada Dekcu, tapi aku maunya jangan aku yang pamit, kamu yang pamit. Kamu tutup dong siaran kita untuk malam ini. Terima kasih gitu, bilang ke mereka sudah menyaksikan acara ini, baik itu di channel YouTube RRI Melabo, dan juga yang sedang mendengarkan kita di RRI Pro 2 Melabo. Kamu yang tutup ya, silakan.
0: Tentu, dengan senang hati. Baik, teman-teman Pro 2 di RRI Melaboh dan yang menonton di YouTube RRI underscore Melaboh, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di program Gibol. Semoga obrolan kita menginspirasi dan tetap semangat ya untuk terus bergerak, eksplorasi, dan mendukung tim favorit kalian. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Selamat malam kembali, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup sama teman aku, ya, bye.

Roda FM, teman terbaik kamu, ada Shakira dengan Dai Dai. Baru aja mengudara, terlintas jam 21 lebih 06 menit waktu Indonesia Barat. Guys, you are still listening to me, teman Prodo ya. Lagi mengudara juga di sekarang ini, teman Prodo di Obeng. Kita selanjutnya obrolan cereng bareng Nanda. Besok ternyata satu maram ya, tanggal merah lagi buatnya teman Prodo yang regularly-nya, aktivitasnya mengikuti tanggal merah. So you are off tomorrow lagi. Untuk kami yang tetap on air besok. Ternyata aku lupa, ternyata besok tanggal merah, luar biasa. Tapi seru sih, besok sepi kantor jadi bebas outfit ya. Dan juga untuk teman Prodo yang sedang mendengarkan kita, yang pengen sharing-sharing, pengen ngobrol tentang Piala Dunia juga kita oke. Atau yang mau komen tentang program yang tadi juga kita boleh. Atau kita bahas tentang Satu Muharram juga. Yuk, monggo. Kita bebaskan aja terus ya. Dari jam 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Karena kalau kita ikutin topik, kadang-kadang hard-hard banget gitu loh topiknya ya. Berat-berat banget gitu loh topiknya. Jadi kita ambil langsung santai aja untuk malam ini. So, kalau misalnya kalian mau bahas yang Satu Muharram juga, yuk silakan. Tapi kalau misalnya kalian mau bahas tentang Piala Dunia juga oke, silakan. Terus kalau misalnya kalau kalian mau bahas tentang yang lain-lain juga monggo ya, Piala Dunia juga boleh, silakan di 0811 6877903. Aku tunggu WhatsApp-nya di 0811 6877903, atau juga bisa telepon di nomor yang sama. Nah, belum ada yang masuk, kita putar lagu dulu dari Nona dengan Work.

0: Produa FM, kalau kita bahas energinya cinta Laura, memang kayaknya nggak habis-habis ya teman Produa. Kalau aku misalnya lagi capek kayak gitu, aku pasti selalu ngelihat medsosnya cinta Laura. Kayaknya dia ada aja kerjaannya setiap hari yang abis itu gini, abis olahraga, abis jalan-jalan, terus dia masak, terus dia makan, terus dia kasih jadi mentor, terus dia jadi guru, terus dia juga ngurusin banyak banget anak-anak didik sekolahnya. Dan aduh, pokoknya energinya nggak habis-habis. Kita cuma siaran doang kayaknya udah memulu kerja ya teman berdua. Oke, kalau gitu tadi kita udah ngobrol sama AI. Nah, kalau untuk sekarang ini kita ngobrolnya siapa lagi kalau bukan sama Kak Ida yang ada di seputaran Senebo. Kalau ngobrol sama Kak Ida, automatically aku langsung ngomong pakai bahasa daerah, bahasa tradisional. We proudly present you Aceh Languages. Me talking with Kak Ida right now, ya. Halo Kak Ida, apa kabar? Assalamualaikum. Kiban haba Kak Ida malamnya Kak Ida. Seperti biasa. Cuaca api alhamdulillah. Nanda. Alhamdulillah Nanda, Kak Ida malamnya sehat sih sebenarnya Kak Ida. Cuman agak kiban, agak tuum-tuum mata menan. Kiban?
1: Kiban bukan Nanda tentu.
0: Agak tuum-tuum mata menan, agak kiban mesti. Kiban? Angkanya mbak sang karena home, karena cuaca mungkin kayak dah tiada tu. Mata tiba-tiba kak ujun tega kak gelap. Kibang? Kibang kayak dah?
1: Tuum.
0: Tapi alhamdulillah pokoknya hanya satu kayak dah, karena nak ujun, nah. Engkunya nanda tengah lagi kamu kata-kata kukung tang kamu batuk lagi kang kamu batuk abenya hana mo oh pokok jih nyum padahal ukonya le tengut mentong ai dah
1: ya
0: ale ku eh mentong ukonya padahal mana ta tapi alhamdulillah lah lebih gak lah cuaca lagi nyo dak je bek ta tuum lagi baro-baro tanya ci Allah mak mun tak ingat ai dah tubi hai malam tuum oh panas sekali ya malam ini ya. Waduh, Kak Ida, Kak Ida. Kak Ida? Kiban lah, nah heboh bola enak. Kak Ida, kiban lah. Kak Ida galak, kau jaman-jaman nak nonton bola, Kak Ida. Atau jina nonton nak ikut-ikut tip. Kau biasa aja punya ukung jaman-jaman nak nonton bola aja walaupun dah tua, Kak Ida. Mak-mak yang gampang nonton bola biasa. Oh, cik main bola. Kau boleh nonton bola, cik main bola. Oh, yo, will be. Nyong ke.
1: Kerjaan
0: aku
1: banyak,
0: kerjaan agak.
1: Kau nyontok jinau kaidah terasa puhan.
0: Muna, hana dengar kat dia? Kau muna, cik ba, muna. Muna, pukul 8. Pukul 8.
1: Oh, pukul 8. Dengar pukul 2, muna.
0: Oh, kalau dengar lama.
1: Pukul 2, dah dengar pukul 1, ni macam siang bapak.
0: Oh, bapaknya. Bapak.
1: Bapak.
0: Okey, Kak Ida. Kak Ida. Kak Ida kamu kirim lagu ke saya lah. Kamu kirim salam ke saya dan kamu request lagu punya, Kak Ida. Nyo lagu terserah Nanda. Baik, tapi tetap Nanda puduk cik bah. Atuk lagu menteri Kak Ida pegah terserah. Atuk Nanda puduk lagu dari Adrian Halif dengan Raisa Juduji Cenayang bah. Oh je cik, pokok je tu Nanda puduk bah. Per yang Nanda puduknya berarti tu lagu yang Kak Ida request bah. Kabere.
1: Ah.
0: Pakonya hanai pangen lah.
1: Anang pulolong.
0: Oh, mau tengok lagi nyau
1: ada tengok. Mau ngayin dongon dituk.
0: Ha? Dituk dongon dituk. Je sambil olahraga kayak dah. Tak popok tu kau.
1: Ha. Kalau badan dah terbot, terpukul dong
0: ya. Ya, mak menyo daerah tempat kaida, mantang lebak kaya ina, dak tu tu tak bat tempat god, melawat tempat kaida nan satu lebak kaya mantang le. Menyo mantang lebak kaya mantang okey lah kaida. Hai tapi nyo yang deh awak-awak bini laut eh dah pegah? kita buat rasa tu hanya tapi nyanda pegawai minyak laut tu angin kencang cik hina tu malah menyam nok nanda lebih tu minyak pati jambu lah ma pada bak kaya le le bak kaya pada hari tapi tu
1: kan
0: cuaca kaya dah
1: cuaca
0: kau nyanda jauh kan kau nyanda fikir kau hidup minyak laut kan lebih tu lah hana menyam tu dia kena angin kencang ah
1: tapi obat tu mai lah.
0: Hana kaida, ku kalon je gak tak tapi empat empat bakti tok Hana berani lagi pia hulu nak yang pun nama talah lagi. Pun nama talah lagi. Angkanya ngah Hana pun baik nang lagi lah Hana Hana. Hana Hana pia nanda kau nyamuk nama gun kaida. Hana Hana ku belum mampu baji pun aku magun. Ah, nama magun. Mungkin yang biasa biasa mentong lah pun kan.
1: Nanda tunggu
0: magu,
1: ibu
0: kalau
1: tuju.
0: Ibu kalau itu? Nanda tunggu magu, ibu kalau itu?
1: Ah, tunggu magu, ni
0: kau ada kuat, ada kuat ni, nong ni nong ya. Kau Nanda, Nanda lagi, Nanda kayak dah kan nyahi cik tengah mentu ya, oh tengah libur magu nyohana, kublau ngah, ikan hana ya tapi tapi magu cik hana mendemeng cik hana tempat kayak dah. Ta.
1: Oh,
0: Oji ya. Ah, nanti itu. Ya
1: betul
0: ya. Iyalah. Kaida kamu talung kata kaida? Kamu talung tak kata. Baik tapi dah bahas ji tapi iklan ji nanya ji hantau mijo obi gule gule gelon. Baik tapi dah bahas ji bahin bahin ada ji bahin pek pek leh ji nontanya leh puna mata lah ji kaya tak aku kalau mbak tiktok tapi pek pek orang malam. Dah bahas ji abe. Kaida kamu kena. Kaida kau mungkin kau tahu kau tahu kaida? Siapa ni? Boh, nyok yang kau mungkin tahu tentang cari pah ngorisna, obat tang yang kau mungkin telefon. Di jalan ya, kalau pulang ya. Okay. Hana wah nyok tang kaida karena di kau mungkin ada malam lehu. Oh, jadi tahu-tahu ini namanya. Tiba? Nah, Hana trip tapi dari Paul Hai tak popet mentang. Tiba. Dari Paul Hai, dari Paul Hai tak popet. Bo, bo kaida. Lagu pop lagi biasa kaida. Ya. Jo, Kaida, makasih Kaida nyok angkat lon telefon aku lain, Bo. Bo Kaida, mate jo Kaida ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman Pro 2. Siapa dulu nih yang aku angkat teleponnya? Ada dua yang masuk. Oke, ini coba kita angkat yang ini dulu. Sebelumnya aku harus mau ke kamar mandi juga dulu tadi. Rugi banget aku enggak ke kamar mandi tadi. Ini udah kebelet pipis aku. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Udah nyambung belum ini?
2: Udah Pak. Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Iya. Tadi kalian dengerin gak sih Bang Nanda siaran sama AI?
2: Iya, Sarifah dengar Bang Nanda.
0: Sarifah
2: banget.
0: Sarifah
2: sampai ketawa dok-dok loh Bang Nanda.
0: Iya, Bang Nanda juga tadi mau ketawa sebenarnya. Cuma takut pas Bang Nanda ketawa pun nanti dia nanya, kamu kenapa ketawa? Jadi aku tahan lah ketawa ya. Apa kabarnya kalian berdua?
2: Rizla.
0: Apa?
2: Rizla lagi kurang sehat.
0: Iya, Bang Nanda pun heran nih, enggak tahu nih tiba-tiba kenapa kok kayak mau apa? Kayak panas-panas gitu mata. Tapi masih
2: karena
0: aman sih.
2: Lagi kurang stabil, Bang.
0: Kurang stabil juga. Iya sih, karena enggak tahu juga nih karena cuaca atau apa. Tapi memang Bang Nanda seharian ini sebenarnya memang tidur aja sih karena kepikiran kan kalau misalnya tidur kan pasti malamnya fresh. Aduh, ternyata malamnya tetap aja. Masih gimana ya, misalnya kayak berat aja gitu terasa kepala gitu loh. Iya kan? Iyalah namanya manusia kita bukan AI kecuali ya, yang tadi itu Decut yang bunuh. Decut yang tadi itu ya enggak sakit-sakit dia ya. Aduh, ya ampun. Tapi lucu ya, maksudnya kalian ngerti gak sih Bang Nanda tuh melewati era-era Bang Nanda kan siaran tuh udah lumayan lama tuh dari 2007. Kalian 2000 berapa sih lahirnya?
2: Saya lahir 2008.
0: Saripah?
2: 2001 bulan 8 tanggal 14 Bang Nanda.
0: Saripah lahir 2001. Kalau Rizna sekitar 2000. 99.
2: 97.
0: Oh, 97. Bang Nanda enggak usah disebut. Tapi Bang Nanda siaran udah dari 2007. Jadi kan mengikuti perkembangan yang dulunya tuh kita masih belum pakai internet, sekarang udah pakai internet, habis itu sekarang udah bisa siaran secara digital dan bisa siaran dengan AI. Itu kayak gimana ya? Kayak aku merasa kayak bersyukur juga sih, maksudnya bisa melewati banyak fase, cuman geli aja gitu loh. Ya kan lucu aja terasa karena belum terbiasa kali ya. karena kan gak nyangka juga, maksudnya di era sekarang kita bisa ngajak ngomong sesuatu yang kita bilang kan kayak AI itu kan benda mati ya, dan kita bisa ngajak ngomong benda mati, bagi aku kayak masih apaan sih gitu kan, tapi ya udahlah kita ikutin aja kan.
2: Iya. Kalau lagi AI itu kayak teman kita aja, Bang Nendang.
0: Iya.
2: Kita dia tuh.
0: Dan kalian pun bisa kan. Gimana? Gimana?
2: Kalau lagi gabut interaktif sama AI-nya.
0: Iya, makanya orang sekarang kan gitu, kalau misalnya lagi gabut, lagi enggak tahu mau ngapain, pasti ngobrol-ngobrol gitu bareng AI. Aku kayak merasa kayak gak ada orang lain apa yang diajak ngobrol gitu loh. Maksudnya kalau harus ngobrol sama AI gitu kayak baratnya kan. Tapi kalau untuk siaran ini unik sih. Tapi teman Bang Nanda yang baru-baru ini apa tuh namanya, ibaratnya kayak chatting gitu. Bang Nanda kan nanya, kan kita nongkrong nih di warkop gitu kan. Terus dia chatting sama AI. Terus dia kasih nampak ke Bang Nanda, Bang coba lihat nih balasan AI sekarang makin penuh perasaan. Iya juga ya, aku mikir, oh wajar aja sekarang banyak orang yang kayak sharing sama AI itu bener-bener kayak sharing sama orang gitu loh, maksudnya sharing sama benda mati, tapi kayak jawabannya tuh kayak orang yang bernyawa gitu loh. Oh, that's why orang-orang itu, karena jujur Bang Nanda pakai AI untuk hal-hal tertentu, karena kan AI kan nggak cuma bisa kita pakai untuk kita ajak ngobrol ya, maksudnya kayak Bang Nanda suka misalnya bagian foto, ngedit foto, atau misalnya bikin apa, atau misalnya memperbaiki kontras warna, atau mungkin kayak kita lagi ketik apa, kita benerin typo-nya. Kan AI kan banyak cara, maksudnya banyak hal yang bisa kita gunakan, gak cuma untuk ngobrol gitu kan. Jadi Bang Nanda jarang. Dia kayak tahu profil kita, dia tahu kegiatan kita, dan dia pas kita login itu dia langsung tahu aja dengan aktivitas kita yang udah pernah kita ceritakan ke dia gitu kan.
2: Iya.
0: Kadang-kadang lucu.
2: Ini aja kan Bang Nanda, ini aja kan foto PP Syarif aja pakai AI.
0: Iya. Oh iya kan ada Bang Nanda lihat yang latar belakangnya Masjid Nabawi kan?
2: Enggak, ini yang
0: sekarang lain. Yang lainnya, udah lain lagi, kamu berubah lagi. Oh, sekarang udah jadi princess. Kemarin iya, kamu buat
2: cantik, kan?
0: Iya, cantik lah. Orang kamu emang aslinya emang cantik kok, apalagi pakai AI ya, tambah cantik gitu ya. Kamu minta dipuji ya. Karena kemarin iya, kemarin enggak, tapi makin bagus loh AI sekarang. Maksudnya makin mirip kita. Kalau dulu awal-awal muncul AI 1.0, sekarang kan udah 5 ya, udah 5.0 ya kalau Bang Nanda enggak salah. Kalau yang 1.0 kemarin kan ubah fotonya kan masih kayak kasar banget gitu loh. Maksudnya editingnya masih enggak begitu bagus. Kalau sekarang kan udah smooth, udah mirip kita banget. Cuman ya versi AI-nya aja gitu loh. Cuma udah mirip kita banget, ya kan?
2: Ah, itu bukan wajah Syarifah tuh Bang Nanda, wajah orang lain tapi
0: foto. Iya. Iya, foto ini Bang Nanda tahu, maksudnya itu template-nya template orang lain, tapi kamu masukin foto kamu, kamu mix dengan template itu gitu kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Biar enggak tahu orang.
0: Ya tahu lah ya.
2: Maksudnya kawan-kawan di grup kayak gitu Bang Nanda.
0: Oh, kawan-kawan di grup. Masih aktif ya grupnya sampai sekarang ya? Alhamdulillah ya.
2: Iya masih. Tapi Syarifah ada juga ikutan gabung di sana Bang Nanda.
0: Iyalah, kalau misalnya iya namanya bersilaturahmi kan sekarang digunakan lah manfaat teknologi ini untuk silaturahmi dengan orang-orang yang jarang kita ketemu kayak Risna sekarang di Banda. Ya dimanfaatkanlah WA WA kayak gini, kirim foto, kirim kabar, kan enggak masalah gitu ya kan?
2: Wah.
0: Iya. Apa aja nih?
2: Risna, pulang Kakak ke Malabo, kita kangen deh.
1: Apa, Bang?
0: Apa?
1: Apa Bang mau tanya?
0: Oh enggak, tadi Bang Nana mau tanya, cuman Syarifahnya udah ngobrol, jawab dulu tuh Syarifah tadi.
2: Iya, nanti kapan kali sepulang.
0: Bete banget jawabnya. Enggak, tadi Bang Nanda. Bang Nanda mau tanya ini aja, gimana situasi di seputaran kamu gitu loh, di seputaran Banda Aceh untuk malam ini gimana cuacanya? Oke. Okay. Kalau kita di Malabo masih ketemu hujan sih, di Banda Aceh ada hujan enggak ya?
2: Kita kemarin hujan kan,
0: Bang. Banda Aceh?
2: Tapi
0: Banda Aceh gimana? Oh, sama juga, alhamdulillah. Karena kan isu-isu ini kan, isu-isu kayak apa tuh namanya tuh badai Godzilla. Bukan badai, maksudnya suhu panas Godzilla. Tapi alhamdulillah memang kita menghadapi suhu panas yang ekstrim. Tapi alhamdulillahnya kita masih kena hujan. Nah itu syukurnya gitu ya kan. Kebayang gak sih kalau gak hujan-hujan cuacanya panas bikin meler. Habis itu capek, aduh ya ampun bikin.
2: Yang ada demam kita Bang Nanda.
0: Iya.
2: Serak suaranya agak beda.
0: Iya Bang Nanda aja malam ini udah agak-agak gimana gitu. Ini rencana mau keluar pipis dulu, abis itu mau minum air hangat dulu biar enak badan. Jadi Bang Nanda close dulu nanti telepon. Abis kalian Bang Nanda putusin dulu teleponnya. Bang Nanda jeda dulu dengan putar lagu mau minum air hangat dulu gitu ya kan. Untuk teman-teman yang mau ikutan nanti juga masih bisa lewat WA. Di sini ada Miko di Rundeng, ada Lara Purnamasari juga. Insya Allah nanti lagu-lagu dari kalian dan WA-nya bakal Nanda baca selepas kita putusin telepon dari Syarifah dan juga Rizna. Yuk kalian mau samperin salam buat siapa nih, mau request gue apa?
2: Syarifah, salam-salamnya buat Kak Rizna, terus buat Bang Nanda, buat Dr. Ruspa, buat Kak Ismi, buat semuanya deh tanpa kecuali. Okay. Salam spesial buatnya Umi aja.
0: Oke, okay. Kalau Rizna?
2: Kemarin Bang Faiz, Bang Nanda kemarin Bang Faiz ada ke rumah.
0: Ngapain? Dia gak bilang-bilang padahal Bang Nanda mau ikut.
2: Ini kemarin tuh Bang Faiz pesan keripik bayam sama Umi Bang Nanda.
0: Oh iya, luar biasa. Iya, Umi masih aktif ya dengan keripik bayamnya ya?
2: Iya, ada Umi jualan tuh, jualan keripik bayam sama keripik udang sabu Bang Nanda.
0: Iya udah, besok Bang Nanda coba kasih tahu ke Kak Eci, kapan-kapan nanti kalau mau siaran, Umi mau gak sih diajak siaran? Bahas kayak gitu, bahas UMKM. Coba tanya dulu sama Umi, kalau mau kita kasih slot waktu. Kalau nggak pro 1, pro 2. Biar sekalian promo gratis, mau nggak?
2: Umi, sini lu.
0: Ya nanti aja, nanti dijawab sama Umi di sini, didengar dong semelabo. Nanti aja, nanti pokoknya nanti Saripawi aja ya. Nanti kalau
2: okay,
0: nanti kalau oke nanti Bang Nanda kasih tahu ke Kak Eci gitu loh. Biar di setting jadwal sama Kak Eci, nanti sekalian bisa promo gratis, bisa live YouTube juga gitu ya kan.
2: Oke.
0: Nanti paling kasih aja keripik satu sama Kak Eci, satu sama Kak Dharma, selesai deh, ya kan?
2: Ya aman tuh Bang.
0: Ya udah, yuk mau request gua apa nih? Mau salam-salamnya buat siapa tadi? Saripa udah, Rizna lagunya?
1: Rizna buat teman-teman yang ada di Mabo, Banda Cecer dan semua seluruhnya. Buat Saripa saya selalu, semoga.
2: Makasih Kak Rizna yang cantik.
0: Iya. Rizna juga nanti kalau misalnya pas-pas momen siaran, kalau mau lewat Zoom, karena kan kita perlu dua juga bisa lewat Zoom. Kamu bisa mengoperasikan Zoom, Rizna?
1: Bisa.
0: Bisa. Oh, nanti kalau misalnya kita ada momen perlu yang berhubungan dengan teman-teman spesial dan disabilitas, mau juga ya nanti Bang Nanda kasih tahu ke Kak Eci ya.
1: Iya boleh Bang.
0: Ah, di setting nanti waktu lewat Zoom aja sekarang mah gampang siaran, nggak mesti harus ke studio. Kalau yang seputaran sini silakan ke studio, kalau yang jauh-jauh lagi kayak di bandar di luar kota kan bisa Zoom, iya kan?
1: Iya Bang.
0: Iya. Kalau kayak Saripah bisa langsung studio karena deket. Tapi kalau teman-teman yang lain yang di luar kota ya, atau lagi nggak ada punya kesempatan sibuk, kita bisa Zoom kok gampang, iya kan? Oke, mau lagu apa nih? Biar Bang Nanda minum air putih dulu.
2: Bang Nanda lagu yang enak apa Bang yang terbaru?
0: Banyak nih yang terbaru. Kamu mau lagu yang mana? Nanti deh kalau gitu Bang Nanda coba putarin. Ada lagu terbaru juga di sini dari Wisnu Santika, judul lagunya Aku Harus Pergi, lagu Indonesia. Terus kalau untuk lagu apa? Lagu Indonesia Gerben juga ada, judul lagunya Home Pimpa dari Marbels. Itu Gerben. Kalau yang tadi yang cowok Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Mau yang mana?
2: Enggak lah, ngapain kita pergi?
0: Ya kan lagu loh. Oh ya kan lagu. Ya dari sana tadi Aku Harus Pergi aja kita putar ya.
1: Iya Bang.
0: Kalau ini?
2: Kalau Saripah ini aja Bang, yang nomor 2 tadi tuh.
0: Home Pimpa aja dari Marbel ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Nanti langsung Bang Nanda puterin pokoknya
2: thank
0: buat kalian.
2: Thank you Bang Nanda.
0: Sama-sama. Selamat malam untuk kalian. Thank you ya Bang Nanda, mau pipis dulu nih, mau pipis minum air putih dulu hangat biar tambah fresh. Okay. Bye bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perodua, aku jeda dulu untuk teleponnya. Udah enggak enak banget tenggorokan ya kan, karena dari tadi aku ngobrol terus kan, dari bareng AI tadi sampai sekarang udah hampir 2 jam aku ngobrol nonstop. Nah, kita jeda dulu. Di sini ada yang ikutan by WA juga. Maaf Ina, aku cancel dulu. Ina, aku lagi ya, my favorite jersey udah disebutin nih sama Miko Dirundek, ada Maroko, Paris ya. Terus ada Turki, Argentina, Meksiko, Brazil, Jerman, Portugal. Sampai 8 loh disebutnya. Makasih ya. Oke, kamu mau request lagu apa nih, Miko Dirundeng, biar Mananda taruh dalam playlist. Kalau misalnya Lara Purnamasari, udah nih. Dia lagu Tata Janeta, Korbanmu. Nanti kita akan putar. Sekarang yang akan coba muncul, Cenayang dulu dari Adrian Halif, ada Korbanmu dari Tata Janeta, ada Aku Harus Pergi, Wisnu Cantika, dan ada lagu baru juga dari Marbel dengan Home Pimpa. Tetap bersama dengan Pro DFM, teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh. Itu dia tadi ada Miki Zia dan juga Zara Eleola dengan apanya dong. Oke deh teman Prodo ya. Dan next nanti kita juga akan puterin salah satu lagu yang udah di request sama Miko di Rundeng atau Yon di Rundeng, teman Prodo, lagu Physical Dua Lipa featuring Troye Sivan. Selepas kita angkat dulu nih, paling bisa kita angkat satu penelpon lagi teman Prodo karena udah jam 10 malam. Satu atau dua penelpon lagi ya. Thank you untuk teman Prodo yang udah ikutan. Halo, selamat malam Erna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: Apa kabar?
1: Nama aku berubah
0: Nanda. Oh, Erna telepon di WA, Ina telepon di apa tuh namanya? Gimana nih? Erna? Aduh. Diputus gimana nih? Satu putus ya. Ada Erna, ada Ina. Ya udah aku angkat Ina dulu. Ina apa kabar? Assalamualaikum.
1: Kabar baik.
0: Aduh, udah di ujung-ujung nih kamu. Gimana ya, dong?
1: Kenapa? Tadi dari awal tadi udah lagi ngomong juga. Ini di ujung ngomong juga kayak gimana?
0: Oh, iya kan, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah rame ya, ini penelponnya rame banget.
1: Nah, Nanda ngitai.
0: Lagi biasa lah, kayak biasa lagi minum-minum air hangat.
1: Iya, ini kenapa hidungnya?
0: Iya, lagi enggak, lagi gak enak badan ini, lagi meler.
1: Badannya. Makan durian.
0: Bukan, aku kalau durian aku kurang suka ya sebenarnya. Cuman kalau cium durian aja bisa demam aku sebenarnya.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak suka aja kalau sama durian. Kamu suka durian enggak?
1: Oh, durian tuh bijinya mau.
0: Oh. Bijinya direbus.
1: Kenapa? Iya.
0: Kamu suka biji durian direbus?
1: Iya.
0: Oh.
1: Nanda suka bijinya, kasih Nanda aja bijinya dari Nanda.
0: Aku duriannya. Aku memang enggak. Aku memang bukan pencinta durian sih kalau aku. Jadi enggak pernah makan durian yang kalau misalnya pun musim durian, aku enggak yang makan durian banget gitu loh. Karena bukan ya. Bukan pencinta panas durian. Apa?
1: Panas.
0: Apa?
1: Makan durian panas bagi Nanda.
0: Oh iya. Selain panas kalo juga bikin.
1: Panas apa ya? Kalau beda isi sama bijinya.
0: Kalau bijinya nggak panas karena ya, nggak.
1: Hah? Kalau bijinya licin.
0: Kalau bijinya apa?
1: Licin lah.
0: Oh licin. Kalau bijinya licin, ya ampun.
1: Kalau nggak kasih bijinya nangis indah kalau di rumah. Isinya kasih mal yang lain yang mau barangnya biji aja.
0: Oh.
1: Bumbu ditupat kalau sama licin bumbu juga ah kancingnya itu.
0: Bukannya biasanya biji nangka yang direbus?
1: Ya, biji durian direbus juga, ini nangka direbus juga.
0: Oh.
1: Itu kalau bahasa Sunda, kalau anak buah kulu, direbus ya.
0: Anak buah kulu.
1: Ya, mengapa ya? Kalau biasanya tak lawi, tak bukan.
0: Apa tuh?
1: Bahasa jamu tak lawi, lah, ya. Kalau bahasa Indonesia apa?
0: Tapi bukannya beda ya, kalau misalnya buah kelawi sama buah kulu kan beda kan?
1: Itulah, kalau bahasa Indonesia apa, Tinda?
0: Enggak, kalau misalnya buah kulu sama buah kelawi mah dua oke. Beda-beda.
1: Bukan kelawi, buah kelawi.
0: Kalau tetap ini sih, tetap buah kulu kalau bahasa Indonesianya setahu aku. Iya. Iya. Tunggu ya, aku cari di Google dulu ya, buah kulu. Tunggu ya. Tunggu aku cari di Google dulu.
1: Kata Aceh ni lana buah kulu, yang ni buah kelawi. Mana lana ni
0: terbuangnya? Tunggu. Buah tunggu ya, kluwi atau kelui adalah sejenis tanaman khas. Tuh kan, kalau bahasa Indonesia buah kelui, buah kulu, buah kelui sama aja. Kulur.
1: Buah kulu.
0: Misalnya dalam bahasa Indonesia.
1: Buah kulur.
0: Iya, kalau bahasa Indonesia. Iya benar, makanya udah aku bilang kalau bahasa. Kalau bahasa Aceh kan kulu atau kelawi kalau bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia biasanya buah kulu tuh selain disebut dengan buah kulur ada juga namanya buah kluwi. Nah makanya aku bilang sama.
1: Buah kluwi
0: di dalam biasanya buah itu kan di dalam sayur lodeh gitu kan.
1: Iya.
0: Iya makanya.
1: Pokoknya udah tahu barangnya udah jadi.
0: Udah jadi. Tapi aku suka loh. Tapi aku kalau misalnya disuruh pilih antara nangka muda sama buah klawi, aku lebih suka klawi, nggak tahu kenapa. Kurang tahu, tapi aku rasa-rasa aku kalau buah klawi itu kan dia lebih apa ya, teksturnya tuh selain dia
1: Hah? Di sayur atau di bunga, Bel?
0: Di sayur, aku sukanya.
1: Oh, itu. Nah, kalau Anda suka mana? Penangka, apa? Klawi itu di...
0: Lebih suka klawi, ya? Kalau aku. Kalau aku lebih suka klawi. Kalau kamu?
1: Kalau ini hari ini, kalau Anda di sayur, ya dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Baiklah kalau gitu. Jadi ngomong...
1: Lain-lain juga, enggak? Lain-lain enaknya, kan?
0: Lain-lain enaknya?
1: Ya, lain-lain enaknya. Kalau enak, kalau yang udah tua, enggak enak lagi. Udah ini, lembek gimana, ya?
0: Iyalah.
1: Kamu kerahan.
0: Jadi bahas kuliner. Yaudah, yuk, sebelum closing.
1: Kalau bijinya hari yang... Kalau bijinya hari yang tua lah, kan? Dia berpecung dengan, ya. Kalau yang
0: iya.
1: Muda itu enggak enak. Jalannya, kan?
0: Iya. Ya udahlah, lain kali lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Kamu mau request gua apa nih biar aku angkat satu menelpon lagi dari Erna, kasihan dia.
1: Puluhan orang yang gabung dah.
0: Udah rame, makanya ini aku mau angkat Erna satu lagi.
1: Tahu enggak Ida di Saipa ya boleh. Itu balik main lah. Enggak akan ini lagunya apa ini dah?
0: Boleh, mau request gua apa?
1: Kalau mancanegara kita enggak ada dah.
0: Mancanegara Titanic.
1: Aku Titanic.
0: Iya, aku lihat dulu kalau masih ada nanti aku putar ya. Kalau nggak ada nanti kita ganti. Kalau nggak ada nanti kita ganti dengan.
1: Kita kan bisa bahasa Inggris. Tetapi itu siapa yang bawa kalau nggak tahu kalau yang ada.
0: Celine Dion.
1: Lagunya lupa. Ini musiknya suka deh.
0: Celine Dion, judul lagunya My Heart Will Go On.
1: Oh itu. Cuman lagunya bisa sedikit lagu nggak?
0: Boleh, tapi nanti jam 11-an aku putar ya. Aku ambil dulu lagunya ya.
1: Nggak ada. Ah.
0: Boleh boleh. Nanti aku coba dulu.
1: Nggak, maksudnya ada. Tapi.
0: Kalau jam 11 ada, aku ambil dulu, maksudnya aku putar dulu, aku cari, karena kalau di playlist kan nggak, gimana?
1: Oh gitu.
0: Jam 11-an ya?
1: Ya.
0: Jam 11-an aku putar ya?
1: Ya, sekarang mau kemana?
0: Akan kalau sekarang nggak bisa kita ambil dalam waktu dekat, Ina, karena kan harus ambil.
1: Oke. Kalau nggak nanti besok juga boleh.
0: Nggak apa-apa. Jam
1: itu masukin ya?
0: Ya, jam 11 nanti aku putar
1: masukin,
0: pokoknya. Ya.
1: Masukin itu download.
0: Ya, sebenarnya lagunya nggak boleh diputar karena kan itu udah lama. Tapi nanti jam 11 aku putar sekali aja.
1: Iya boleh.
0: Lagu itu udah jadul banget. Itu dari Celine Dion, My Heart Will Go On, udah jadul sekali lagunya, nggak boleh putar lagi di Pro 1, di Pro 2 boleh. Di Pro 1 boleh. Iya. Kalau di Pro 2 udah nggak boleh lagi lagu udah jadul segitu genrenya. Tapi kalau di Pro 1 masih bisa. Makanya nanti Nanda, makanya coba dengar dulu. Nanti Nanda ambil dulu ke filenya Pro 1, Nanda masukin sebentar play untuk jam 11. Habis itu Nanda hapus lagi.
1: Ya.
0: Kalau ketahuan MD aku kena marah nanti.
1: Oh ya.
0: Ya udah. Ya udah, salam-salamnya dong biar cepat. Aku mau angkat satu menelpon terakhir. Ya.
1: Selamat malam semua, Mak Bobo, Bu Nanda, selamat malam, sehat selalu.
0: Makasih. Ya, aku lagi enggak bagus hidung aja nih.
1: Ya.
0: Oke, makasih ya. Kita angkat dulu Erna satu lagi.
1: Ya.
0: Baik. Waalaikumsalam. Udah di akhir-akhir telepon sama Ina memang enggak bisa nih aja udah 10 menit, guys, ya. Satu terakhir lagi nih dari Erna. Kita singkat, padat dan jelas aja karena kasihan enggak diangkat udah di WA dari tadi. Assalamualaikum, selamat malam Erna.
2: Assalamualaikum, Kananda.
0: Iya, kamu udah di akhir-akhir banget masuknya. Silakan sampaikan salam sama langsung request aja, bisa kali ya.
2: Kananda, lagu kesayangan Kananda udah aku nyanyiin di Pro 2 loh.
0: Ada, kemarin dibilang sama Meza pas lagi dinas Meza kan. Cuman Nanda gak denger, tapi gak apa-apa lah, lain kali aku coba denger. Lagi kurang enak badan nih, maka kemarin gak stay tune.
2: Sama dong, aku juga lagi kurang enak badan sih, dikuyur hujan tau gak sih?
0: Sebenarnya diguyur hujan nggak kena hujan sih, karena pas hujan aku nggak pernah keluar ya, cuma nggak tahu mungkin karena cuaca aja kali ya.
2: Aku Kak Nanda yang sakit kepala.
0: Kamu lagi sakit kepala juga?
2: Iya.
0: Lagi sakit, lagi pilek juga ya, udah lekas sembuh lah.
2: Iya, gara-gara pulang kerja tadi kan kena hujan pula. Aduh. Lagi pada sakit kepala semua.
0: Maksudnya tadi ada hujan juga kita?
2: Pas bukan tadi paginya kan sakit kepala kena hujan. Pas pergi tadi ada pening aku
0: itu. Oh, pas pergi maksudnya bukan pas pulangnya, pas perginya ya.
2: Iya.
0: Iya, karena memang pagi tadi pagi itu kan tadi mulai dari jam 6:30 sampai jam 9 tuh masih hujan kan?
2: Iya, penting aku sampai tempat kerja loh.
0: Makanya, aku pun aduh, gak enak banget nih kepala. Jadi gimana
2: ini
0: gitu?
2: Ini kakek mau batuk, kakek mau demam nih.
0: Makanya, makanya, aku nanti juga rencana.
2: Katanya batuk kan?
0: Belum batuk, tapi jangan sampai batuk lah.
2: Karena dia mau lagi demam kan?
0: Cuma lagi gak enak badan aja sih sebenarnya.
2: Ini kayaknya aku kayak mau demam juga nih, gara-gara hujan tadi pagi ya.
0: Ya tadi udah kamu bilang loh. Tuh kan aku jadi ketawa. Ya udah
2: lagi,
0: udah jam segini. Yang ngomong pada ngawur semua. Penyiarnya lagi kena obat.
2: Aku gak mau buat lucu kan.
0: Udah tadi kan. Ina, udah tadi. Iya. Request aku apa?
2: Lagunya Surat Ananda aja lah.
0: Ya udah, ini melawan restu aja boleh.
2: Buat lucu panjang lagi nanti.
0: Iya, lain kali kamu tapa lebih cepet dong makanya. Ini udah di akhir, udah kepala aku tambah sakit lagi. Kamu ngomongnya kena hujan berulang-ulang. Astagfirullah ya Allah. Ya udah, sehat terus. Saya terus. Iya. Makasih, sehat terus buat kamu, sehat terus buat kita. Iya. Iya, udah dua kali juga. Makasih Erna ya. Lagunya enggak mau nih. Yakin.
2: Lagu apa ya? Lagunya.
0: Ya udah melawan restu aja kali ya.
2: Lagunya.
0: Ya udah, aku taruh melawan restu aja ya. Dari mahal ini ya.
2: Boleh.
0: Ya udah kamu stay tune terus, nanti aku harus baca berita juga nih lagi. Makasih Erna ya.
2: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, kurang nyambung ini. Jaringannya kali ya, kalau telepon WA memang begitu teman Pro 2, agak ada loading-loadingnya. Baik, nanti kita akan puterin lagu-lagu yang udah di-request sama teman Pro 2. Aku break dulu nih, mau bawa ingus dulu. Nah, kita puterin dulu ada lagu dari Dua Lipa dengan Physical featuring dengan Roy Trevan. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM, teman Pro 2. Waduh, akhirnya bisa istirahat dulu sejenak ya kan, untuk memutarkan lagu-lagu. Ini kita masuk ke Just More Music dari jam 23 sampai 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Thank you buatnya kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Minta maaf banget nih kalau aku gak total untuk malam ini caranya, karena bener-bener aduh, mampet hidung, meler teman Pro 2. Kita Just Music sampai jam 23.45, disusul nanti dengan pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga tune closingnya. Ada Rizky Febian dengan Malam Rawan.

Kopi dong. Oh, satu. Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong. Poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: أدهى بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

103,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabo yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Selasa 6 Juni 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Stasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jemaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jemaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jemaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jemaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Baik itu ngobrol dua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 3 menit, itu ditandai akan dikumandangkannya azan subuh untuk teman pro dua yang akan menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga untuk ibadah sholat subuhnya dilancarkan dan amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya." Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini." Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai Muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji, dan amanah, atau tidak khianat.

0: Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"
1: Terkadang, ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam." Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini, ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia, hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

0: like.
1: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita. Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan." Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta,

0: ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia nih teman Pro 2, yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai beberapa jam ke depan. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan pastinya siap ya buat jalanin aktivitas dengan energi positif. Nah, gak terasa teman Pro 2, pagi ini kita udah masuk ke satu Muharram ya. Jadi tahun baru dalam kalender Hijriah. Nah, ini momen yang pas untuk kita buka lembaran baru, memperbaiki yang kurang ya dalam setahun kemarin, dan sekarang udah mulai tahun yang baru, dan menyiapkan berbagai target serta harapan yang lebih baik nih ya untuk kedepannya. Nah, tahun Pro 2 tadi hujan sempat mengguyur ya di beberapa wilayah, jadi suasana terasa lebih sejuk, udara lebih segar, dan beberapa wilayah mungkin masih hujan gitu ya. Nah, tentunya bikin ataupun sebagian orang ingin menarik selimut lebih lama gitu ya. Enak banget buat dilanjut tidur gitu. Nah, teman Pro 2, sekarang saatnya buat bangun, saatnya untuk semangat dan mulai lagi hari dengan senyuman terbaik pastinya. Nah, buat teman Pro 2 yang masih menikmati waktu santai di rumah, ataupun teman Pro 2 yang lagi istirahat, ataupun mulai olahraga, ataupun ngopi-ngopi santai, atau bahkan tetap beraktivitas ya meski hari libur tetap kerja gitu ya. Semoga untuk rencana ataupun plan kamu hari ini berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena dia akan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin pagi kamu, dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya?
1: Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah, kita masih di suasana pagi yang adem ya, setelah tadi hujan di subuh. Semoga secangkir kopi ataupun teh anget atau sarapan pagi teman Pro 2 makin nikmat ya, ditemani musik-musik yang terbaik darinya Pro 2. Nah, karena hari ini tanggal merah dalam rangka tahun baru Islam 1 Muharram, pasti banyak yang milih untuk santai di rumah nih. Tapi ada juga yang tetap beraktivitas, bekerja, atau mungkin sedang dalam perjalanan menikmati waktu liburan bersama keluarga dan sahabat. Nah, tahun Pro 2, tahun baru itu selalu identik ya dengan harapan baru. Jadi nggak harus buat target yang muluk-muluk nih. Kadang perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru bisa membawa hasil yang luar biasa nih tahun Pro 2. Mungkin mulai lebih disiplin, lebih produktif, lebih peduli sama kesehatan, atau lebih banyak meluangkan waktu bersama orang terdekat. Nah, pagi ini kalau misalnya kami mau ngajak teman Pro 2 ikut ngobrol, kalau misalnya diberi kesempatan nulis atau satu harapan untuk 1 tahun ke depan, kira-kira apa nih yang bakalan teman Pro 2 tulis? Sambil berpikir, kita dengerin dulu lagunya dari Olivia Mars, Pina Colada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: shouty.
1: Aneh rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia.
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labo senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 Radio Wabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, di sini sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Kamu siapa namanya? Banyak orang percaya bahwa melewatkan sarapan adalah jalan cepat untuk menurunkan berat badan. Namun benarkah mengurangi satu waktu makan otomatis membuat angka timbangan turun? Nah, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan jawabannya nggak sesederhana itu, teman Pro 2. Nah, sarapan sering disebut sebagai makanan terpenting dalam sehari. Nah, di sisi lain, tren diet modern justru membuat sebagian orang sengaja melewatkannya demi memangkas kalori, ini teman Pro 2. Di tengah dua pandangan yang bertolak belakang ini, mana nih yang sebenarnya didukung oleh sains? Nah, melewatkan sarapan belum tentu menjadi cara efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan berat badan lebih dipengaruhi oleh total asupan kalori harian. Nah, kualitas makanan, pola makan secara keseluruhan, serta konsistensi gaya hidup dibanding sekedar apakah seseorang itu sarapan atau enggak. Nah, temuan tersebut diperkuat melalui kajian sistematis dan meta-analisis yang dipublikasikan dalam The BMJ tahun 2019. Penelitian yang menganalisis sejumlah uji acak terkontrol menemukan tidak ada bukti kuat bahwa rutin sarapan menyebabkan penurunan berat badan. Nah, sebaliknya pada beberapa kelompok, konsumsi sarapan justru dikaitkan dengan peningkatan total asupan energi harian. Namun, bukan berarti melewatkan sarapan otomatis lebih baik. Nah, penelitian lain yang dipublikasikan di jurnal Nutrients tahun 2021 menemukan hubungan antara kebiasaan sering melewatkan sarapan dengan peningkatan resiko kelebihan berat badan atau obesitas dalam studi observasional jangka panjang, meski hubungan sebab akibatnya itu belum dapat dipastikan sepenuhnya. Nah, kajian lain dalam jurnal Obesity menunjukkan bahwa beberapa orang dewasa melewatkan sarapan dapat menghasilkan penurunan berat badan kecil dalam jangka pendek. Namun, peneliti juga mencatat adanya potensi perubahan parameter metabolik tertentu sehingga strategi ini tidak bisa disamaratakan buat semua orang. Nah, ahli gizi umumnya menekankan bahwa pola makan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu di teman Pro 2. Nah, kesimpulannya, anggapan bahwasannya melewatkan sarapan pasti membantu menurunkan berat badan itu mitos. Yang lebih mendekati fakta adalah penurunan berat badan terjadi ketika terdapat keseimbangan energi yang tepat dan pola makan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, sarapan atau tidak sarapan bukan faktor tunggal nih penentunya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang dalam program diet, jangan lupa sarapan. Sarapan malah yang banyak protein sehingga energi kamu untuk seharian penuh ini bisa lebih optimal. Jadi kamu bisa lebih semangat untuk menjalani hari. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik.

ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster. Satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.